Pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami akan kembali di malam pagi ini nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.

0: Sulit dipadamkan, apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutlah yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga menggaat nih Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat PDAP, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
2: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
1: 300 titik langsung bikin bor air.
3: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
3: Siap.
1: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
3: Siap.
1: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
3: Siap. Ya.
1: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
4: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang inilah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali, ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
5: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya ya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuman masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan, tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

0: Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Ricky sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
1: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang-Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus lalu lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus lalu lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta dan saat ini Anda kembali bersama kami di Malang pagi ini. Masih bersama saya Rayu Jafar yang masih akan menemani Anda nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus. Welcome to Mobile Legends.
2: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
3: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Terus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Berikut lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, BPBD Probolinggo distribusikan bantuan air bersih di 19 desa. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam. Umam, silakan.
3: Baik, Ayu dan pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Probolinggo Jawa Timur telah mendistribusikan bantuan bersih, air bersih ke 19 desa yang tersebar di 7 kecamatan sejak Juni hingga Agustus 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Sarif, mengatakan bantuan diberikan berdasarkan permohonan pemerintah desa yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan maupun kerusakan jaringan perusahaan daerah atau PDAM. 7 kecamatan yang mendapat bantuan tersebut yakni Tiri, Banyuanyar, Tegarjualan, Wonokerto, Ices, Kuripan, dan juga Tongas. Menurut Umar, BPBD terus memantau wilayah yang mengalami kekeringan air bersih akibat musim kemarau. Distribusi dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Salah satunya berada di Desa Sumber Kramat, Kecamatan Tongan. Warga mengalami kesulitan memperoleh air bersih karena kekurangnya pasokan dari sumber mata air yang tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain akibat kekeringan, BPBD juga menyalurkan bantuan kepada warga yang mengalami krisis air bersih akibat kerusakan jaringan PDAM. Kondisi tersebut terjadi di Desa Parah, Kecamatan Legasuangan. Di desa tersebut, PT BPBD menyalurkan sebanyak 5.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan 34 kepala keluarga atau 136 jiwa. Umar menegaskan, BPBD Kabupaten Probolinggo terus melakukan pemetaan daerah rawan kekeringan sebagai dasar menentukan wilayah prioritas penerima bantuan selama musim kemarau. BPBD juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait untuk memantau perkembangan kondisi di lapangan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Demikian informasi dari Kabupaten RRI Probolinggo, Nama Siki, laporkan.
2: Baik, terima kasih Umam, laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian lintas informasi pagi. Lintas.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dadah, Mama. Dadah, sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag.

Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Malang pagi ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 94,6 Pro 1 RRI Malang, selamat pagi aja, selamat bergabung, selamat menikmati hari libur ya, karena hari ini hari Selasa 25 Agustus 2028. Ini adalah hari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi yang 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Pemerintah memang menetapkan tanggal 25 Agustus ini sebagai hari libur nasional dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi. Jadi untuk Anda pendengar yang hari ini tidak masuk kerja, mungkin ya anak-anak tidak sekolah atau yang punya kesempatan berkumpul bersama keluarga, momentum ini bisa dimanfaatkan bukan hanya sekedar untuk beristirahat tetapi juga untuk kembali mengingat sosok Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya untuk Anda yang beragama Islam. Dan kalau kita melihat suasana Malang Raya di beberapa hari terakhir ini, semarak Maulid Nabi memang sudah terasa sejak beberapa hari terakhir ya. Masjid, kemudian sekolah, majelis taklim, hingga pesantren ini menggelar berbagai kegiatan. Ada pengajian, kemudian ada juga pembacaan selawat, zikir, lomba anak-anak begitu ya, sampai dengan peringatan Maulid yang dirangkaikan dengan kegiatan sosial dan hari lahir majelis. Jadi memang perayaan Maulid Nabi di Malang Raya ini tidak hanya berlangsung tepat pada hari ini saja, banyak sekali kegiatan yang sudah dimulai sejak beberapa hari lalu, bahkan ada yang akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Nah, peringkat Pro 1, salah satu contohnya ini datang dari lingkungan pendidikan yang ini di SD Islam Masabilillah Malang 2. Rangkaian kegiatan Maulid Nabi ini sudah berlangsung sejak pertengahan Agustus. Anak-anak diajak memperingati Maulid melalui berbagai kegiatan, mulai dari lomba mewarnai, kemudian kolase kaligrafi, lomba berselawat bersama dengan keluarga, hingga dengan lomba berselawat antar siswa. Menariknya pendengar, kegiatan seperti ini tidak hanya mengajak anak-anak mengenal sejarah kelahiran Rasulullah, tetapi juga mengenalkan kecintaan kepada Nabi melalui kegiatan yang dekat dengan dunia mereka, kemudian kreativitas, keluarga, dan juga kebersamaan. Sementara itu di Kabupaten Malang, suasana Maulid juga terasa kuat ya. Senin malam pada tanggal 24 Agustus kemarin, misalnya berlangsung peringatan Maulid Nabi sekaligus hari lahir ke-12 Majelis Maulid Zikir wa Ta'lim Syamsul Huda di lapangan olahraga desa Gedung Sari, Kecamatan Tirtoyudo. Wakil Bupati Malang daerah Haja Latifah Sohib yang hadir dalam kegiatan tersebut mengingatkan bahwa semangat Maulid seharusnya memang tidak berhenti pada lantunan selawat dan zikir saja. Ada pesan yang lebih besar, yaitu bagaimana masyarakat kemudian terutama yang generasi muda bisa tumbuh menjadi generasi yang religius, berkarakter, produktif, inovatif, sekaligus juga punya kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, ini kemudian yang menjadi menarik ya pendengar, karena kalau kita bicara tentang Maulid Nabi, sebenarnya pertanyaannya bukan hanya apakah kita sudah memperingati kelahiran Rasulullah, tapi lebih jauh lagi ya, seberapa jauh kita kemudian sudah meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Karena Rasulullah ini tidak hanya dikenal sebagai seorang nabi dan rasul, tetapi juga sebagai sosok yang menunjukkan bagaimana kemudian menjadi manusia yang jujur, amanah, penyayang, sabar, adil, dan peduli terhadap orang lain. Makanya wajar sekali kalau kemudian peringatan Maulid Nabi di berbagai tempat dikemas bukan hanya dalam bentuk pengajian, tetapi juga pendidikan karakter. Dan di Kota Malang misalnya, kegiatan Maulid Nabi yang digelar para guru RA, BA, dan TA sekecamatan Belimbing pada tanggal 21 Agustus lalu juga membawa semangat keteladanan. Nah, para guru diajak melihat Maulid Nabi sebagai momentum untuk memperkuat pendidikan yang bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter anak melalui keteladanan, kesabaran, juga cinta dan doa. Pendengar yang sedang menikmati hari libur di hari Maulid Nabi pagi ini, ada juga rangkaian kegiatan yang skalanya cukup panjang. Di sini Majelis Wa Ta'lim Jabal Rohmah misalnya, ini menggelar safari Maulid di sejumlah titik wilayah Kabupaten Malang. Dan kegiatan ini berlangsung sejak pertengahan Agustus juga, dan dijadwalkan akan terus berjalan hingga nanti pertengahan September ya, mungkin tepatnya tanggal 19 September, yang artinya adalah
Semangat memperingati Maulid Nabi ini memang tidak hanya berhenti hanya karena hari liburnya selesai ya. Dan mungkin justru itu pesan pentingnya. Maulid bukan hanya satu hari, kecintaan kepada Rasulullah juga bukan hanya satu malam saja. Selawat ini bisa terus dilantunkan, kisah perjuangan Rasulullah juga bisa terus dipelajari. Dan yang paling penting adalah akhlaknya bisa terus kita coba hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal yang paling sederhana mungkin, yakni jujur ketika berbicara, menepati janji, tidak merugikan orang lain, kemudian juga menghormati orang tua, menyayangi anak-anak, peduli kepada tetangga, dan tidak mudah menyakiti orang lain hanya karena perbedaan pendapat. Karena pada akhirnya semangat Maulid Nabi ini akan terasa manfaatnya ketika kecintaan kepada Rasulullah ini kemudian berubah menjadi perilaku. Jadi untuk pendengar 1 RRI Malang yang setia mendengarkan kami dari pagi tadi ya, hari ini sedang menikmati libur, mungkin bisa dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga. Untuk Anda yang khususnya beragama Islam, ajak anak-anak untuk mengenal kisah Nabi. Kalau ada pengajian atau kegiatan maulid di lingkungan sekitar, mungkin bisa disempatkan hadir ya, dan diramaikan dengan tertib. Dan kalau tidak ada kegiatan khusus pun ya tidak masalah, bisa dimulai dari rumah saja dengan membaca salawat mungkin ya bersama keluarga, membaca sirah Nabi, atau mungkin sekedar menceritakan kisah-kisah Nabi kepada anak-anak ya. Dan karena mengenal Nabi ini bukan hanya menghafal nama dan sejarahnya, mencintai Nabi berarti berusaha mengenal akhlaknya kemudian membawanya ke dalam kehidupan kita. Dan semoga semarak Maulid Nabi kali ini di Malang Raya tahun ini tidak hanya membuat masjid dan majelis taklim ramai, tapi juga membuat rumah-rumah kita lebih hangat, lingkungan kita lebih peduli, dan masyarakat kita lebih berakhlak. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 48 Hijriah. Untuk Anda yang beragama Muslim, semoga kecintaan kita kepada Rasulullah semakin kuat, dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau.

Pendengar waktu menunjukkan pukul 8:59 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Raja Par pamit dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, setelah ini kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini. Dan malang siang ini nanti Anda akan ditemani oleh Diana Riza hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi saya ucapkan selamat merayakan hari Maulid Nabi untuk Anda beragama Muslim. Selamat berlibur juga untuk Anda semua di hari ini. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Saya Raja Par, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar informasi yang pertama di Jatim hari ini, Arema FC mendatangkan Mauro Zilistra dari Persija Jakarta dengan status pinjaman. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan. Silakan William.
1: Arema FC mendatangkan Mauro Zilistra dari Persija Jakarta dengan status pinjaman untuk memperkuat lini depan menghadapi kompetisi BRI Super League 2026-2027. Penyerang tersebut tidak menggunakan slot pemain asing karena dia berstatus sebagai pemegang paspor Indonesia. Pelatih Arema FC Marco Santos menyambut positif kedatangan Mauro. Selain statusnya yang memegang paspor Indonesia, Mauro dinilai memiliki karakteristik yang dibutuhkan tim, yakni sebagai penyerang tengah, di samping Joel Vinicius, pemain asing asal Brasil yang juga berposisi sebagai penyerang tengah, mengakhiri kontraknya dengan Arema. Marco Santos mengatakan Arema memang membutuhkan pemain lokal dengan karakter seperti Mauro, dan karena itu kesempatan mendatangkan Mauro dari Persija dinilai sebagai langkah penting untuk menambah pilihan di lini depan. Mauro sebelumnya menjadi bagian dari Persija Jakarta dan Marco Santos tidak mempersoalkan minimnya kesempatan bermain yang didapatkan sang pemain di klub sebelumnya dan memilih melihat potensi yang bisa diberikan Mauro bersama Arema FC. Menurut Marcos, Mauro merupakan pemain muda dengan postur yang baik dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan permainan Arema saat ini. Kemudian, pengalamannya bersama Timnas Indonesia juga menjadi modal untuk membantu Singoedan menghadapi kompetisi musim ini. Arema FC berharap kedatangan Mauro dapat menambah kedalaman skuad sekaligus menciptakan persaingan yang sehat di lini depan. Dengan tambahan Mauro, tim pelatih memiliki lebih banyak opsi dalam menyusun komposisi penyerang. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan William Nathan, pendengar. Kita masih hadirkan untuk informasi selanjutnya, pendengar, di program Jatim hari ini.
2: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah, membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Pendengar, informasi selanjutnya di Jatim hari ini, kegiatan pasar murah dalam rangkaian Bahana Bersahaja Kabupaten Madiun membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dengan harga yang lebih terjangkau. Informasi selengkapnya disampaikan Ulfa. Silakan Ulfa.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, pasar murah yang menjadi bagian dari Bahana Bersahaja di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, menyediakan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat. Pada gelaran tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun menyediakan 5 komoditas kebutuhan pokok, yakni beras premium, minyak kemasan, gula kemasan, telur, dan bawang putih. Harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga pasar eceran setelah mendapatkan subsidi sebesar Rp3.000 hingga Rp4.000 sesuai jenis komoditas. Selisih harga tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. Salah satu warga RT 32 Desa Teguhan, Rusmiati, mengaku harga kebutuhan pokok di pasar murah yang lebih terjangkau membantu memenuhi kebutuhan dapur rumah tangganya. Ia pun berharap pasar murah semakin sering digelar. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Disdagkop UM Kabupaten Madiun, Budi Santoso, menjelaskan pasar murah tidak hanya digelar sebagai bagian dari program Bahana Bersahaja di Kabupaten Madiun, tetapi juga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus untuk menjaga stabilitas harga. Dalam pelaksanaannya, jelas Budi, setiap KTP dapat membeli beras 5 kg, minyak 2 liter, gula 2 kg, telur 1 kg, dan bawang putih 0,5 kg. Selama 2 hari pelaksanaan di Desa Teguhan, Disdagkop UM Kabupaten Madiun menyiapkan 2,5 ton beras, 1.600 liter minyak, 1.600 kg gula, 600 kg telur, dan 280 kg bawang putih. Secara keseluruhan, layanan pasar murah di lokasi tersebut telah menjangkau lebih dari 430 KTP. Budi berharap kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. Dari Kabupaten Madiun, Upa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ulfa. Mendengar, Anda bisa terus bergabung di Jatim hari ini. Pendengar, informasi selanjutnya, warga Sampang menutup rangkaian peringatan kemerdekaan RI ke-81 dengan tumpeng massal sebanyak 29 tumpeng berderet di sepanjang jalan Kampung Tanjung Sampang pada tasyakuran kemerdekaan. Laporan selengkapnya disampaikan Ima Fadila.
2: Baik, terima kasih. Mendengar, suasana jalan utama Kampung Tanjung RT 3 RW 5 Kelurahan Polagen Kabupaten Sampang menjadi meriah dan penuh kehangatan dalam penutupan serangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan RI yang ke-81. Warga setempat menggelar acara tasyakuran dan doa bersama dalam peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ini dengan menyajikan 29 tumpeng. Hasil swadaya dari masyarakat. Deretan 29 tumpeng ini dijejerkan atau dibariskan rapi di sepanjang jalan kampung yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur dari warga. Semua warga kampung berbaur menjadi satu, anak-anak, pemuda hingga kaum tua berbaur dalam kemeriahan tasyakuran ini. Puluhan tumpeng ini merupakan hasil swadaya patungan dari 125 kepala keluarga setempat di mana dihadiri oleh seluruh warga, tua, muda, bahkan hingga balita di desa atau Kampung Tanjung, Kelurahan Polagen. Lurah Polagen Alfian Nur Syaroni Humaidi menyampaikan apresiasinya atas kekompakan yang ditunjukkan oleh warga Kampung Tanjung. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekedar perayaan rutin tetapi menjadi bukti nyata kuatnya jiwa gotong royong dan silaturahmi di tengah masyarakat. Kekompakan dan semangat gotong royong ini bisa menjadi contoh dalam merawat keharmonisan warga. Acara ini sekaligus merupakan penutupan rangkaian lomba selama bulan Agustus dan mengajarkan kepada generasi muda untuk merawat keharmonisan melalui persatuan. Senada dengan Lurah Polagen, Ketua RT setempat, Mas Udi, mengungkapkan rasa bangganya atas partisipasi aktif seluruh warga Kehadiran puluhan tumpeng ini sebanyak 29 buah secara swadaya menjadi wujud kesadaran bersama untuk terus merawat kehangatan, kebersamaan, kekompakan, dan kegotong royongan. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini adalah cara mereka untuk memperingati kemerdekaan dan memberi contoh kepada generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan gembira, semangat juang, dan merawat keharmonisan. Momen puncak perayaan terlihat saat warga duduk bersama melingkari tumpeng, tampak sekali kehangatan dan juga kekompakan warga. Dari Kampung Tajung Sampang, Imam Fadila melaporkan.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak

0: tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter lukul seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kasih di Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya, cari bibit sepak bola, Pemkab Pasuruan gelar turnamen Bupati Cup 2026 Pasuruan Super League dengan total hadiah 250 juta. Informasi selengkapnya akan disampaikan Emil Akbar.
1: Pasuruan kembali menggelar Bupati Cup 2026 Pasuruan Super League, di mana memang ini adalah pertandingan sepak bola antar kecamatan sekabupaten Pasuruan dengan hadiah yang lumayan besar juga sama dengan tahun kemarin, menjadi prestisius bagi kecamatan-kecamatan untuk bisa memunculkan bibit-bibit sepak bola yang luar biasa. Dan baru saja selesai di drawing oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, Bapak Agus Masadi. Bapak, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Emil.
1: Pak, bisa dijelaskan nih lombanya mulai kapan sampai kapan?
2: Untuk gelaran turnamen Pasuruan Super League Bupati Cup 2026 direncanakan kick off-nya tanggal 1 September dan diperkirakan nanti finalnya tanggal 15 September. Untuk kick off-nya direncanakan nanti di lapangan Plumbon Pandaan. Sedangkan untuk penutupannya, finalnya nanti di lapangan Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo.
1: Pak, untuk aturan pemain nanti bagaimana?
2: Aturan pemain sebagaimana di regulasi dan sampaikan Pak Bupati tadi, untuk batas usianya 16-20 tahun. Kemudian dua yang senior itu jumlahnya 5 ya kecamatan. Kemudian yang senior 21-35 tahun.
1: Dan total hadiahnya Pak? Sama.
2: Total hadiah sama dengan tahun kemarin 250 juta.
1: Ini boleh transfer antar kecamatan atau gimana Pak?
2: Transfer antar kecamatan tidak diperbolehkan. Sehingga betul-betul ini murni untuk pengembangan, untuk mencari bibit-bibit muda di masing-masing wilayah. Karena diharapkan nanti dari talenta-talenta muda nanti ini akan bisa mengisi klub-klub yang ada di Pasuruan. Ada Pasuruan United dan Persekapas yang saat ini bermain di Liga 3 dan diproyeksikan Persekapas tahun depan bisa naik kelas ke Liga 2.
1: Jadi murni memang pemainnya semuanya dari kecamatan, tidak boleh istilahnya dalam tanda kutip bon-bonan.
2: Tidak boleh ngebon, dan itu pun dibatasi untuk KTP-nya minimal 6 bulan. Sehingga tidak boleh ada pemain pindahan dari kecamatan A ke kecamatan B hanya 1 bulan. Jadi dibatasi dengan usia, dengan minimal di situ sudah 6 bulan ya. KTP-nya.
1: Pak, ini kan waktunya cuma sudah di statement hari. Langsung dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan. Selamat bertanding, selamat meramu strategi untuk bisa menjadi juara, sebab juara satu hadiahnya 100 juta rupiah, kemudian juga 75 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih laporan Emil Akbar. Pendengar, informasi selanjutnya, masyarakat kerja bakti renovasi jembatan bambu penghubung lahan pertanian. Informasi selengkapnya akan disampaikan Karya Tony.
3: Blokir penting 6 miliar.
0: Halo.
4: Ya.
0: Baik, silakan.
4: Pendengar, gotong royong kembali menghidupkan akses warga di Dusun Supit Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Babinsa Pronojiwo, Koramil 0821 Pronojiwo, Sertu Akhir Suhud bersama masyarakat turun langsung merenovasi jembatan bambu yang menjadi jalur utama menuju area pertanian warga. Jembatan di RT 5 RW 10 itu selama ini jadi salah satu-satunya penghubung bagi petani menuju lahan mereka. Seiring waktu, konstruksi bambu mulai lapuk dan membahayakan warga yang setiap hari melintas membawa hasil panen mereka. Sejak pagi, warga bersama Sertu Akhir Suhud menyiapkan material mengganti bagian jembatan yang rusak hingga memperkuat struktur agar lebih kokoh dan aman. Bagi warga, perbaikan ini bukan sekedar soal infrastruktur jembatan tersebut, menentukan lancar tidaknya aktivitas bertani mulai dari mengolah lahan hingga mengangkut hasil ke rumah. Untuk berbincang lebih jauh dengan salah satu petani, di depan kami sudah ada salah satu petani warga. Selamat siang.
5: Selamat siang.
4: Ini kerja bakti ya bersama warga yang lain?
5: Iya, kita mulai tadi pagi. Untuk membangun kembali jembatan ini.
4: Yang rusak ini ya?
5: katanya rusak.
4: Sudah dibangun seperti ini, nah ya akses jalan.
5: Ya enak mas, bisa ngangkut barang apa hasil tani dengan mudah.
4: Oke, terima kasih telah bersama kami hari ini dan pendengar, demikian hasil wawancara kami dengan salah satu warga setempat. Sementara itu pendengar, Kepala Desa Pronojiwo Murdiono ketika dikonfirmasi RRI baru saja juga menyebut renovasi itu sangat mendesak agar segera dilakukan. Kegiatan kerja bakti ini menjadi cermin kemanunggalan TNI dengan rakyat yang terus dijaga Babinsa di wilayah binanya. Selain memperbaiki sarana prasarana, kehadiran Babinsa juga dinilai memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dengan terselesaikannya renovasi jembatan, para petani di Dusun Supit saat ini bisa kembali beraktivitas tanpa khawatir melintas jembatan. Dari kawasan Lumajang, reporter RRI Jember Kalianto melaporkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih di Jatim hari ini, untuk informasi selanjutnya, tingkat kunjungan wisatawan di objek wisata alam Umbalan Kabupaten Kediri berkurang selama bulan Agustus 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra. Silakan Ayu Citra.
1: Iya, pendengar, saat ini tingkat kunjungan wisatawan di kawasan wisata Umbalan, Kecamatan Pelosok, Klaten, Kabupaten Kediri menurun selama bulan Agustus 2026. Dan hal itu pendengar disampaikan oleh Asmanu selaku koordinator pengelola wisata Umbalan Kediri pada hari ini. Ia mengatakan bahwa penurunan jumlah pengunjung ini pendengar dikarenakan memang ada banyak kali momentum peringatan Hari Besar Nasional PHBN pada bulan Agustus yang digelar di tingkat pedesaan.
2: Ini terkait dengan pengunjung, kalau untuk pengunjung kemarin waktu ini kemarin itu masuk pagi juga. Kalau Agustus, Agustus sama September ini ada penurunan, jadi ya. Ya, sama seperti kemarin itu kan, sekarang ini kan ada kegiatan di desa juga, kegiatannya berasa, karnaval, seperti itu. Ya, agak mengurangi
1: juga pengunjung. Ya, pada sementara itu, Royan, seorang pengunjung wisata Umbalan Kediri mengaku sangat senang bisa berkunjung ke kawasan ini. Apalagi pendengar, memang di tengah libur panjang saat ini memang momentum yang ideal untuk melepas penat bersama keluarga di rumah. Dan lebih lanjut pendengar, Ryan berharap pula ke depan pemerintah daerah setempat juga terus meningkatkan perhatiannya terhadap tempat wisata ini, karena memang sehingga akan menambah pendapatan daerah dan sekaligus menaikkan pula angka kunjungan wisatawan di kawasan ini. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih Ayu Citra untuk informasi. Selanjutnya pendengar, Jatim hari ini, untuk meningkatkan pendapatan hasil daerah, pemerintah Kota Madiun berencana mengambil ahli pengelolaan jasa parkir di Pasar Seleko melalui Perumda Aneka Usaha. Rencana tersebut muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center berakhir. Laporan selengkapnya akan disampaikan Aris Deka. Silakan Aris Deka. Halo, silakan Aris Deka. Halo. Silakan Aris Deka.
3: Ya, baik. Pendengar, pemerintah Kota Madiun berencana mengambil alih pengelolaan jasa parkir di Pasar Seleko melalui perusahaan umum daerah, Perumda atau BUMD Aneka Usaha. Rencana tersebut, pendengar, muncul setelah kerjasama pengelolaan parkir oleh PT Jatim Parkir Center, JPC berakhir. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, yang mana rencana tersebut masih dalam tahap koordinasi. Perumda Aneka Usaha saat ini melakukan verifikasi dan berkomunikasi dengan Dinas Perdagangan sebagai pengelola Pasar Seleko. Menurut Bagus, pendengar, Perumda Aneka Usaha tengah menginventarisasi sejumlah potensi yang dimiliki pemerintah Kota Madiun untuk dikelola sebagai sumber pendapatan daerah. Parkir di Pasar Seleko menjadi salah satu potensi yang saat ini sedang dikaji. Bagus juga mengatakan keputusan pengelolaan parkir oleh BUMD baru dapat dilakukan setelah proses verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait selesai. Sementara itu, pendengar, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menyebutkan rencana pengelolaan parkir Pasar Seleko oleh BUMD perlu dibahas secara intensif. Menurut dia, pembahasan tersebut merupakan ranah Komisi 2 DPRD Kota Madiun. Armaya juga menyebutkan bahwa DPRD perlu memastikan terlebih dahulu apakah aturan memperbolehkan pemerintah daerah melalui BUMD mengelola jasa parkir di lokasi tersebut. Armaya juga menilai rencana tersebut dapat menjadi inovasi yang baik jika secara regulasi memungkinkan. Namun DPRD juga perlu mempertimbangkan keberadaan pihak lain yang berpotensi terlibat dalam pengelolaan parkir. Menurut dia, apabila pemerintah Kota Madiun menilai pengelolaan parkir perlu dilakukan melalui BUMD, DPRD akan melakukan pembahasan internal untuk mengkaji rencana tersebut. Pembahasan tersebut, menurut Armaya, akan dilakukan melalui Komisi 2 DPRD Kota Madiun dengan meminta penjelasan mengenai dasar, argumen, serta konsekuensi dari rencana pengelolaan parkir oleh BUMD tersebut. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan dari Aris Deka.

Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri,

1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: Pendengar, untuk informasi selanjutnya di Jatim hari ini, yaitu adalah KONI Kota Batu mulai pemusatan latihan jelang Porprov ke-10 Jatim 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
1: Ya baik pendengar, persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-10 Jawa Timur 2027 mulai dilakukan oleh KONI Kota Batu. Salah satu langkah yang kini dijalankan adalah pemusatan latihan atlet dengan prioritas kepada atlet berprestasi pada Porprov sebelumnya yang masih memenuhi batas usia untuk kembali bertanding. Sejumlah atlet yang diproyeksikan tampil pada ajang olahraga tingkat provinsi ini mulai menjalani program pemusatan latihan. Program ini menjadi bagian dari strategi KONI Kota Batu untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi daerah pada Porprov 2027. Wakil Ketua Umum 1 KONI Kota Batu Sumadi mengatakan, pemusatan latihan untuk menghadapi Porprov 10 2027 sudah mulai dilaksanakan. Dalam program ini, KONI Kota Batu membagi atlet ke dalam dua kelompok utama, yakni ring pertama dan juga ring kedua. Ring pertama diisi oleh atlet yang sebelumnya berhasil meraih medali pada Porprov sebelumnya atau Porprov ke-9. Namun tidak semua peraih medali otomatis masuk dalam persiapan kali ini. Syarat utamanya yakni atlet masih memenuhi ketentuan batas usia untuk tampil pada Porprov mendatang. Sementara untuk ring kedua, menjadi ruang bagi atlet-atlet lain yang memiliki potensi untuk memperkuat kontingen Kota Batu. Para atlet berasal dari kejuaraan provinsi atau kejurprov, maupun kejuaraan resmi yang digelar oleh pengprov masing-masing cabang olahraga. Catatan prestasi termasuk raihan medali menjadi salah satu pertimbangan dalam proses tersebut. Skema dua ring ini menunjukkan bahwa KONI Kota Batu tidak hanya mempertahankan atlet yang sebelumnya telah berprestasi di Porprov sebelumnya, tetapi juga memberikan kesempatan kepada atlet lain yang menunjukkan kemampuan melalui kompetisi resmi tingkat provinsi. Pemusatan latihan menjadi tahap awal untuk memetakan dan membentuk kekuatan kontingen Kota Batu menuju Porprov 10 Jawa Timur 2027. Bagi para atlet, program ini tentu menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan, menjaga konsistensi prestasi, sekaligus bersaing memperebutkan posisi dalam komposisi final kontingen Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Dengan informasi yang terakhir di Jatim hari ini, Damkar Kabupaten Blitar akan tambah 1 unit mobil pemadam, usulkan anggaran sekitar 2 miliar. Informasi selengkapnya disampaikan Ninda. Silakan Ninda.
1: Ya baik, pendengar, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar berencana menambah 1 unit mobil pemadam kebakaran pada tahun 2027. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar sudah mengusulkan anggaran sekitar 2 miliar untuk pengadaan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Lokasi pemadam kebakaran penyelamatan dan sarana prasarana Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar Teddy Prasojo mengatakan jenis mobil pemadam kebakaran yang akan diadakan tahun depan adalah model supply, di mana mobil pemadam kebakaran model ini multifungsi bisa digunakan untuk pemadaman kebakaran dan sebagai penyuplai air. Kapasitasnya sekitar 4.500 liter mobil pemadamnya ini bisa digunakan untuk pemadaman sekaligus untuk mensuplai air. Ia menyampaikan saat ini Damkar Kabupaten Blitar memiliki 4 unit mobil pemadam kebakaran. 4 unit mobil tersebut, 2 unit berada di pos induk, 1 unit di pos Serengat, dan 1 unit di pos Sulingi. Mengingat wilayah Kabupaten Blitar yang sangat luas, menurutnya idealnya tiap ekskaudanan memiliki 1 unit mobil pemadam kebakaran. Di wilayah Kabupaten Blitar ada 4 ekskaudanan, yaitu Wulingi, Serengat, Lodaya Timur atau Lotim, dan Lodaya Barat atau Lobar. Saat ini masih 2 ekskaudanan yang ada pos dan memiliki 1 unit mobil pemadam kebakaran, yaitu di daerah Wulingi dan Serengat. Kedepan Damkar akan menambah 1 pos lagi di wilayah selatan, di antaranya di wilayah Lodaya Timur atau di wilayah Lodaya Barat. Sekedar diketahui, jumlah kasus kebakaran di Kabupaten Blitar Jawa Timur sangat tinggi di tahun 2026 ini. Dari data Damkar menyebutkan sepanjang Januari hingga Juli ada 53 kali kejadian kebakaran dengan nilai kerugian material mencapai 2,4 miliar rupiah. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih laporan dari Ninda Alivia, pendengar RRI Surabaya, informasi dari Ninda Alivia tadi, pendengar, menjadi informasi yang terakhir di Jatim hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di 99,2 dan juga terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita akhiri untuk Jatim hari ini, pendengar, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.
2: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kami hadir kembali untuk Anda saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Setiap orang pasti menginginkan rumah yang sehat, bebas dari kuman dan sarang penyakit tertentu ya. Yang ini tentu bisa mendukung kesehatan para penghuninya. Sekalipun seringkali terabaikan, tapi mewujudkan rumah sehat bukanlah hal yang sulit dilakukan. Dengan demikian, saudara, kesehatan Anda dan keluarga pun tetap terjaga. Tempat tinggal yang sehat ini tidak hanya sekedar bersih, tapi juga aman sebagai tempat beraktivitas dan juga nyaman sebagai tempat beristirahat. Selain itu, sirkulasi udara juga penting untuk diperhatikan agar seluruh penghuninya terhindar dari resiko penularan penyakit. Rumah yang bersih dan sehat itu bisa Anda wujudkan dengan menerapkan beberapa cara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami rangkum dari alodokter.com. Cara yang pertama, saudara, untuk bisa mewujudkan rumah yang sehat, hal yang paling perlu diperhatikan adalah sirkulasi udara di dalam rumah. Jangan biarkan rumah Anda dalam kondisi lembab tanpa ventilasi yang cukup. Ventilasi rumah yang sedikit atau kotor bisa menyebabkan keluarga lebih mudah terkena penyakit infeksi, terutama infeksi saluran pernafasan yang umumnya menular melalui udara. Selain memiliki ventilasi yang cukup, Anda juga bisa membeli mesin pelembab udara atau humidifier jika memungkinkan. Humidifier ini tidak hanya melembabkan ya, alat ini juga mampu meningkatkan kualitas udara di dalam rumah sehingga terbebas dari polusi ataupun debu yang berterbangan. Kita masih memiliki beberapa tips lagi, saudara. Kami akan segera hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

bersama kami untuk membahas tentang bagaimana cara memiliki rumah yang sehat, yang aman dan bebas dari kuman. Cara ketiga adalah dengan meletakkan tanaman hidup yang tidak hanya mempercantik tampilan ruangan saja ya, tapi juga menjadi penyaring udara alami di dalam rumah. Bahkan, sebuah studi mengungkapkan bahwa menempatkan tanaman bunga mawar, lili atau aster di dalam rumah itu bisa meningkatkan suasana hati saudara. Namun, untuk Anda yang memiliki rinitis alergi atau asma, sebaiknya jangan menyimpan tanaman hidup di dalam rumah begitu ya. Anda tetap bisa memiliki tanaman dan merawatnya, tapi lebih baik di luar rumah agar alergi Anda, keluhan Anda tidak muncul atau bahkan semakin parah. Debu tidak hanya membuat rumah terlihat kotor, tapi juga mengandung kuman atau zat tertentu yang ini bisa menyebabkan atau memperparah alergi seperti asma atau eksim. Jika Anda menggunakan karpet dalam rumah Anda, pastikan membersihkan secara rutin dari debu, saudara. Gunakan alat vakum setidaknya 2 kali dalam sepekan ya, dan membersihkan alat setiap selesai menggunakannya. Tips 5, ini adalah jangan merokok di dalam rumah. Karena asap rokok tidak baik untuk orang yang merokok ataupun orang yang ada di sekitarnya. Karena dalam asap juga terkandung bahan kimia yang berbahaya yang tentu mengakibatkan gangguan kesehatan, khususnya pernafasan. Anak-anak dan orang dewasa yang terpapar asap rokok berisiko lebih tinggi terkena gangguan pernafasan seperti infeksi paru-paru atau pneumonia dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Karena itu saudara sebaiknya hindari merokok dalam rumah ya, atau lebih baik lagi hentikan kebiasaan merokok untuk menghindari resiko berbagai penyakit akibat merokok. Hal lain yang perlu Anda perhatikan dalam menciptakan rumah yang sehat adalah membersihkan area dan perabot rumah tangga. Misalnya gagang pintu, keran wastafel, toilet, dan juga lantai. Anda bisa membersihkannya menggunakan disinfektan yang sudah dicampurkan dengan air. Namun, pastikan ya ketika memakai cairan tersebut, Anda menggunakan sarung tangan plastik atau karet. Selain itu juga, bukalah jendela lebar-lebar ketika sedang membersihkan rumah dengan disinfektan. Memiliki tubuh yang sehat tidak hanya dengan mengkonsumsi makanan sehat saja, tapi juga dengan memelihara lingkungan di sekitar Anda.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus.

Keberadaan jamur ini saudara dapat mengakibatkan resiko kesehatan karena jamur menghasilkan spora yang mudah menyebar ke udara. Dilansir dari Halodoc, anggota Halodoc Board of Medical Excellence, Dr. Bambang menegaskan bahwa black mold ini umumnya tumbuh di area yang basah seperti kamar mandi atau dapur rumah. Pertumbuhan ini saudara diperparah oleh sirkulasi udara yang buruk dan tingginya kelembapan di dalam area yang tertutup di dalam rumah. Masalah utama

Dari black mold ini bukan hanya mengganggu estetika interior rumah tangga saja, tapi spora jamur hitam ini dapat terhirup oleh penghuni rumah dan masuk ke dalam sistem pernafasan manusia dengan mudah. Paparan spora black mold, saudara, yang terhirup itu bisa memicu berbagai reaksi alergi, termasuk batuk, bersin, hidung mampet, dan kulit gatal berkepanjangan. Dan tahukah Anda, resiko masalah pernafasan seperti batuk kronis dan sesak nafas bisa semakin meningkat pada kelompok rentan.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Bu, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng? Makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
1: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, bro.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

masih bersama kami untuk membahas tentang bagaimana cara memiliki rumah yang sehat, yang aman dan bebas dari kuman. Cara ketiga adalah dengan meletakkan tanaman hidup yang tidak hanya mempercantik tampilan ruangan saja ya, tapi juga menjadi penyaring udara alami di dalam rumah. Bahkan, sebuah studi mengungkapkan bahwa menempatkan tanaman bunga mawar, lili, atau aster di dalam rumah itu bisa meningkatkan suasana hati saudara. Namun, untuk Anda yang memiliki rinitis alergi atau asma, sebaiknya jangan menyimpan tanaman hidup di dalam rumah begitu ya. Anda tetap bisa memiliki tanaman dan merawatnya, tapi lebih baik di luar rumah agar alergi Anda, keluhan Anda tidak muncul atau bahkan semakin parah. Debu tidak hanya membuat rumah terlihat kotor, tapi juga mengandung kuman atau zat tertentu yang ini bisa menyebabkan atau memperparah alergi seperti asma atau eksim. Jika Anda menggunakan karpet dalam rumah Anda, pastikan membersihkan secara rutin dari debu, saudara. Gunakan alat vakum setidaknya 2 kali dalam sepekan ya, dan membersihkan alat setiap selesai menggunakannya. Tips 5, ini adalah jangan merokok di dalam rumah, karena asap rokok tidak baik untuk orang yang merokok ataupun orang yang ada di sekitarnya. Karena dalam asap juga terkandung bahan kimia yang berbahaya yang tentu mengakibatkan gangguan kesehatan, khususnya pernafasan. Anak-anak dan orang dewasa yang terpapar asap rokok berisiko lebih tinggi terkena gangguan pernafasan seperti infeksi paru-paru atau pneumonia dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Karena itu saudara sebaiknya hindari merokok dalam rumah ya, atau lebih baik lagi hentikan kebiasaan merokok untuk menghindari resiko berbagai penyakit akibat merokok. Hal lain yang perlu Anda perhatikan dalam menciptakan rumah yang sehat adalah membersihkan area dan perabot rumah tangga. Misalnya gagang pintu, keran wastafel, toilet, dan juga lantai. Anda bisa membersihkannya menggunakan disinfektan yang sudah dicampurkan dengan air. Namun, pastikan ya ketika memakai cairan tersebut, Anda menggunakan sarung tangan plastik atau karet. Selain itu juga, bukalah jendela lebar-lebar ketika sedang membersihkan rumah dengan disinfektan. Memiliki tubuh yang sehat tidak hanya dengan mengkonsumsi makanan sehat saja, tapi juga dengan memelihara lingkungan di sekitar Anda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea meraih kemenangan atas Fulham dalam lanjutan Liga Inggris musim 2026-2027. AS Roma mulai kampanye Liga Italia, memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak atas Fiorentina. PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham respon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Laroix. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan yang mudah bagi kami, dan kami kebobolan setelah 30 detik. Dan jika Anda bermain melawan tim seperti Chelsea, dan setelah 30 detik, Anda sudah kalah. Jadi, ini bukanlah awal terbaik bagi kami. Tetapi saya pikir kami melihat karakter dan kepribadian yang saya inginkan dari para pemain saya.
4: My players have to show.
1: Dengan 3 poin ini, Chelsea memulai musim Liga Inggris dengan sempurna. Tim kembali akan beraksi di Carabao Cup lawan Luton Town. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Alonso dan skuadnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
2: Creo que un momento muy bueno del equipo.
3: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang yang memanfaatkan umpan Luis Micruz untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan dua poin dari dua pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratore!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal. Namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia gerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya.
3: Tahun
2: ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pastikan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: bersama.
1: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
3: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026. GIC 2026 digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
2: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
3: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk U15 Girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 Putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga Panantani, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
1: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Satu kabar kami hadirkan untuk Anda, saudara dari Pasuruan. Cari bibit sepak bola, pemerintah Kabupaten Pasuruan gelar turnamen Bupati Cup 2026. Pasuruan Super League dengan total hadiah Rp250 juta. Disampaikan langsung oleh Emil Akbar.
1: Bupati Pasuruan kembali menggelar Bupati Cup 2026 Pasuruan Super League, di mana memang ini adalah pertandingan sepak bola antar kecamatan sekabupaten Pasuruan dengan hadiah yang lumayan besar juga sama dengan tahun kemarin, menjadi prestisius bagi kecamatan-kecamatan untuk bisa memunculkan bibit-bibit

0: sepak bola yang luar biasa. Dan baru saja selesai di drawing oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, Bapak Agus Masadi. Bapak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Emil.
0: Pak, bisa dijelasin ini lombanya mulai kapan sampai kapan?
1: Untuk gelaran turnamen Pasuruan Super League Bupati Cup 2026 direncanakan kick off-nya tanggal 1 September dan diperkirakan nanti finalnya tanggal 15 September. Untuk kick off-nya direncanakan nanti di lapangan Plumbon Pandaan. Sedangkan untuk penutupannya finalnya nanti di lapangan Desa Ngadimulyo, Kecamatan Sukorejo.
0: Pak, untuk aturan pemain nanti bagaimana?
1: Aturan pemain sebagaimana diregulasi dan sampaikan Pak Bupati tadi, untuk batas usianya 16-20 tahun. Kemudian dua yang senior itu jumlahnya 5 ya kecamatan. Kemudian yang senior 21-35 tahun.
0: Dan total hadiahnya Pak sama?
1: Total hadiah sama dengan tahun kemarin 250 juta.
0: Ini boleh transfer antar kecamatan atau gimana Pak?
1: Transfer antar kecamatan tidak diperbolehkan. Sehingga betul-betul ini murni untuk pengembangan, untuk mencari bibit-bibit muda di masing-masing wilayah. Karena diharapkan nanti dari talenta-talenta muda nanti ini akan bisa mengisi klub-klub yang ada di Pasuruan. Ada Pasuruan United dan Persekapas yang saat ini bermain di Liga 3 dan diproyeksikan Persekapas tahun depan bisa naik kelas ke Liga 2.
0: Jadi murni memang pemainnya semuanya dari kecamatan, tidak boleh istilahnya dalam tanda kutip bon-bonan.
1: Tidak boleh ngebon, dan itu pun dibatasi untuk KTP-nya minimal 6 bulan. Sehingga tidak boleh ada pemain pindahan dari kecamatan A ke kecamatan B hanya 1 bulan. Jadi dibatasi dengan usia, dengan minimal di situ sudah 6 bulan KTP-nya.
2: Pak, ini kan waktunya cuma
0: dari statement langsung dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan. Selamat bertanding, selamat meramu strategi untuk bisa menjadi juara, sebab juara satu hadiahnya 100 juta rupiah, kemudian juga 75 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menit ke-33, saudara, lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya program 1 RRI Malang untuk mengumandangkan azan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Muadzin atau orang yang mengingatkan waktu sholat melalui adzan dan iqomah mendapat tempat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada mereka sejauh jangkauan suaranya saat adzan dan iqomah. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya, dan setiap makhluk hidup maupun benda mati akan menjadi saksi baginya. Adapun orang yang mengikuti sholat jamaah akan dicatat baginya pahala 25 kali sholat, dan akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang terjadi antara sholat tersebut dengan sholat sebelumnya. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu berada di luar perkampungan, maka kumandangkanlah azan dengan suara yang keras, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pohon, tanah, batu, jin dan manusia yang mendengar suara azan pasti akan menjadi saksi bagi muadzin. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Dari Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan rahmat bagi orang-orang yang berada di saf pertama, dan para malaikat pun memohonkan rahmat bagi mereka. Seorang muadzin akan diampuni dosanya sejauh jangkauan suaranya setiap makhluk hidup maupun benda mati yang mendengar suara azannya akan membenarkannya, dan ia mendapat pahala sebanyak orang yang mengerjakan sholat jamaah bersamanya. Hadis riwayat Nasa'i tentang mengeraskan suara azan.
1: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Kami kembali menyapa Anda dalam Pesona Malangan untuk membahas budaya, sejarah, tradisi, dan kearifan lokal yang ada di Malang Raya. Siang hari ini, saudara, kita akan membahas tentang perjalanan kesenian wayang kulit di Indonesia. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wayang Kulit adalah pertunjukan yang menarik perhatian penonton dengan alur cerita yang memukau dan dieksekusi dengan mahir oleh sang dalang. Wayang terbuat dari kulit kerbau yang dirancang dengan rumit hingga ke detail kostum dan warna yang paling kecil untuk bisa membuat penonton membedakan antara karakter-karakter yang ada. Dalam pertunjukannya, dalang akan menceritakan kisah raja, putri, raksasa, dan kesatria menggunakan gerakan tangan yang cekatan dan narasi. Sementara itu, dalam pertunjukan tradisional menggunakan spray katun dan lampu minyak untuk bisa menciptakan permainan cahaya. Saat ini, bola lampu listrik atau sumber cahaya sudah mulai digunakan sebagai pengganti lampu minyak.
1: Nama saya Galuh Anggoro Tongko dari Sanggar Kajian Budaya Sangguran, Desa Mojorejo, Kecamatan Jurnerjo, Kota Batu. Berbicara tentang wayang, Indonesia dikenal memiliki beragam dan jenis-jenis wayang, yang mana ini selama lebih dari 10 abad, ekspresi kultural ini berkembang mulai dari pedesaan hingga wilayah keraton. Secara pasti tentang sejarah wayang itu sendiri tidak bisa terlacak dengan sempurna, baik dari asal maupun penulisan, sajian, dan sebagainya, karena memang banyak versi yang berkembang di Nusantara.
0: Wayang merupakan pertunjukan kulit klasik Jawa yang diketahui berkembang sejak sebelum abad ke-10. Terkenal dengan pertunjukannya yang rumit, diatur dengan bentuk cerita kuno yang berasal dari Pulau Jawa. Istilah pewayangan berasal dari kata bayangan. Wayang kulit dengan menggunakan figur yang terbuat dari kulit kerbau dianggap sebagai bentuk wayang tertua yang berdiri sendiri. Referensi paling awal untuk wayang jenis ini berasal dari tahun 800-an. Namun sebenarnya banyak versi terkait sejarah wayang, bagaimana wayang pertama kali menjadi tradisi pertunjukan di Indonesia. Perkembangan seni ini secara luas terjadi selama periode 1500. Menurut mitos, seorang pangeran bernama Aji Saka membawa aspek budaya India ke Jawa. Ritual panjang pembukaan pertunjukan wayang untuk merayakan kedatangannya. Di Pulau Jawa, Aji Saka datang membawa Hanacaraka, abjad Jawa Sang Sekerta, yang kemudian dia bagi menjadi empat, menyebar seperempat ke masing-masing dari empat arah mata angin. Dengan demikian, mentransmisikan melek huruf dan kemakmuran ke seluruh negeri. Bahasa puitis yang digunakan oleh dalang dalam lagu dan narasi wayang sudah dicampur dengan kata-kata berbasis Sang Sekerta.

Sementara itu, masyarakat dengan keyakinan agama Hindu percaya bahwa wayang diperkenalkan oleh pengungsi dari Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Jawa, ketika jatuh sekitar tahun 1520. Sedangkan di Jawa, seni ini ditemukan oleh wali, 9 orang suci yang masuk Islam dan berasal dari Pulau Jawa. Salah satu cerita yang dituturkan dalang Sunda adalah Sunan Gunung Jati, seorang wali dari Cirebon, yang sedang berbincang dengan wali lain, yaitu Sunan Kalijaga, tentang bagaimana menarik minat masyarakat untuk memeluk Islam. Sunan Gunung Jati menggambarkan sosok wayang di tanah dengan tongkat, sedangkan Sunan Kalijaga menciptakan wayang kulit pertama dan mempersembahkannya di masjid setempat. Dan untuk bisa masuk, penonton harus membaca kalimat syahadat. Sekalipun wayang mencakup cerita tradisional Jawa dan unsur-unsur Hindu, kebanyakan dalang adalah seorang Muslim. Dalam kontemporer, menganggap diri mereka sebagai keturunan literal atau spiritual para wali.

0: tentang jenis-jenis wayang itu sendiri. Ini ada wayang kulit yang populer sampai dengan hari ini, ada wayang orang, ada wayang golek, ada kemudian wayang klitik, wayang beber, dan masih banyak lagi yang lain yang mewarnai perkembangan dari wayang itu sendiri. Dan wayang berkembang merata ya, mulai dari Pulau Jawa, Bali, juga telah sampai ke Pulau Lombok, Madura, Sumatera, Kalimantan. Ini untuk wilayah Nusantara, belum lagi kalau kita bicara ke ranah internasional.
1: Jagat wasisane Ngupodoro, aman, paman bloso jenar.
0: Wayang bukan sekedar tontonan atau hiburan, tapi juga tuntunan hidup yang memberikan pelajaran untuk memahami kesemestaan alam, memahami hidup secara makro dan mikrokosmos, sekaligus sebagai kerangka acuan untuk menyeimbangkan ekspresi moral, seni, religi.
2: Wayang pada zaman dahulu digunakan sebagai media yang efektif dalam menyebarkan agama, mulai dari agama Hindu sampai agama Islam. Karena begitu luasnya wayang, hingga saat ini eksistensinya masih kuat dan digunakan untuk berbagai keperluan. Fungsi asalnya, wayang merupakan ritual yang ditujukan oleh roh leluhur bagi para penganut kepercayaan Hyang. Selanjutnya, wayang mengalami pergeseran peran, yaitu sebagai media komunikasi sosial. Dalam lakon-lakon yang ditampilkan pada pewayangan, biasanya menyimpan beberapa nilai, seperti pendidikan, kebudayaan, dan ajaran-ajaran filsafat Jawa. Peran ini lambat laun mengalami pergeseran, hingga wayang hanya sebatas hiburan atau tontonan.
1: Dan gulung dening Lurah Petruk miwah Lurah Garing. Ical wujuding Prabu Patokol Bawarsari. Wenteh ki Lurah Bagong.
0: Perubahan struktur sosial, politik, dan ekonomi ini juga turut mempengaruhi perkembangan wayang itu sendiri, baik secara suguhan secara entertain, juga suguhan secara bergaris dasar budaya, nah sesuai dengan peradaban yang terus berkembang, berkembang, dan berkembang. Dimulai dari tatanan zaman kerajaan yang dipengaruhi baik dari sisi kultural itu sendiri maupun dari sisi religi. Misalkan dalam perkembangan agama Hindu, perkembangan wayang ketika itu juga dipengaruhi oleh agama Hindu, demikian juga Buddha. Dan pada perkembangan berikutnya ketika abad peradaban perkembangan Islam di Nusantara dengan digarap oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, wayang sendiri juga mengalami berbagai bentuk perubahan dan kepentingan, baik kepentingan sosial, politik, ekonomi, dan juga kepentingan dakwah Islamiyah ketika itu.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

0: Saat ini beberapa daerah di Indonesia telah menjadikan tokoh pewayangan sebagai sarana edukasi anak-anak. Selain menyenangkan, menjadikan tokoh pewayangan juga bisa mengenalkan budaya Nusantara kepada para penerus bangsa. Seperti tokoh Semar yang merupakan tokoh pewayangan ciptaan pujangga lokal. Ia diceritakan sebagai penasihat dari para Pandawa dalam perang Baratayuda. Dalam karya sastra, Semar digambarkan sebagai pengasuh keturunan Resi Manumansa. Namun, dalam pementasan wayang yang bertemakan Ramayana, para dalang juga biasa menampilkan Semar sebagai pengasuh keluarga Sri Rama atau Sugriwa. Seolah-olah Semar selalu muncul dalam setiap pementasan wayang, tidak peduli apapun judulnya yang sedang dikisahkan. Dalam tokoh pewayangan, Semar bertindak sebagai pengasuh golongan kesatria, sedangkan Togok sebagai pengasuh para kaum raksasa. Perpaduan rakyat kecil sekaligus dewa kayangan.
1: Berkekuk kekuk kek satulito mel nolo kareng Petruk lawan Bagong. Enten apa pak? Enten apa Romo? Kenapa pak? Tulih kajobo tembang pocong sing nyondro karo bapak iki mau. Kowe tau krungu tembang pocong liyane apa ora? Nggih pak.

Minat masyarakat Jawa akan seni pertunjukan wayang berpengaruh terhadap proses penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Salah seorang tokoh Wali Songo, yaitu Sunan Kalijogo, selalu berdakwah dengan menggelar pertunjukan wayang dan memainkannya untuk bisa mengundang banyak orang. Mengikuti perkembangannya, wayang juga mulai digiring dengan segala perlengkapan alat musik tradisional, gamelan dan para sinden. Kedua pelengkap ini juga dihadirkan oleh Sunan Kalijogo untuk menambahkan semarak pertunjukan wayang sehingga lebih menarik untuk dinikmati.

0: Aku tuh, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan paham.

Keunikan kebudayaan dan kesenian yang dimiliki negara ini begitu khas, melambangkan atau menggambarkan ciri masing-masing wilayahnya. Tak heran jika orang luar negeri juga tahu beberapa kesenian Indonesia secara langsung. Wayang kulit adalah salah satunya yang sampai saat ini masih terus dilestarikan sebagai kekayaan budaya Nusantara.

lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. Sekarang, ITSK Dr. Supraun lagi buka pendaftaran mahasiswa baru. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraun, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pinter loh, tapi juga

0: ya. Yuk segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. More info bisa cek Instagram atau TikToknya di @itsk_supraun. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang, Multitalent University.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sari berita, Pemkab Malang siapkan Satgas Perlindungan Anak untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Polres Malang Kota salurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang, Selasa 25 Agustus 2026, bersama saya Diana Riza.

0: Pemkab Malang menyiapkan pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Perlindungan Anak untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Satgas ini nantinya dikoordinasikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Malang. Tugasnya mencakup sosialisasi pencegahan, pendampingan hingga konseling psikologis bagi korban perundungan dan pelecehan seksual. Bupati Malang HM Sanusi mengatakan, pencegahan harus dilakukan sejak dini dan melibatkan berbagai lingkungan pendidikan. Upaya tersebut tidak hanya menyasar sekolah umum, tapi juga madrasah dan pondok pesantren. Pemkab Malang juga akan memperkuat koordinasi dengan kepolisian, Kejaksaan Majelis Ulama Indonesia, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam penanganan kasus dan penegakan hukum.
1: Karena saya sebagai bupati banyak mendapat laporan, bahkan hampir tiap minggu saya nandatangani surat izin perceraian ASN yang penyebab perceraiannya karena selingkuh dan lain-lain. Sehingga ini perlu ada tindakan pencegahan agar kegiatan tersebut semuanya sama paham. Jadi apa yang disampaikan oleh Dinas PPA tadi menjadi inspirasi untuk berbuat. Saya sebagai Bupati Malang berkewajiban untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap setiap perbuatan yang menyimpang, baik menyimpang aturan agama maupun menyimpang aturan undang-undang positif Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Undang-undang telah mengatur tentang pelarangan perilaku seksual yang menyimpang, bahkan melarang terhadap perundungan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Dan ini terjadi di Kabupaten Malang, sehingga saya harus menyampaikan.
0: Pembentukan Satgas Perlindungan Anak menjadi bagian dari upaya Pemkab untuk memperkuat pencegahan kekerasan seksual dari tingkat hulu. Sosialisasi juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak, termasuk menghadapi dampak negatif penggunaan media digital. Upaya tersebut diperkuat melalui keterlibatan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, tokoh agama, serta unsur masyarakat. Keluarga besar Polresta Malangkota menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana di NTT. Bantuan berupa uang tunai 11 juta rupiah, serta satu truk berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan pendukung. Bantuan yang disalurkan Polresta Malangkota mencakup kebutuhan pangan, sandang, perlengkapan tidur, perlengkapan kebersihan, kebutuhan perempuan dan anak, obat-obatan, serta uang tunai. Kapolresta Malangkota Kombes Pol Danang Setia mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian jajaran Polresta Malangkota terhadap masyarakat NTT yang terdampak bencana, termasuk mahasiswa asal NTT yang berada di Kota Malang. Bantuan disalurkan melalui posko peduli NTT agar dapat dikelola dan didistribusikan sesuai kebutuhan penerima. Danang mengatakan, kebutuhan masyarakat terdampak bencana tidak hanya berupa bantuan darurat, tapi juga dukungan selama masa pemulihan. Dalam kesempatan yang sama, Danang juga mengajak masyarakat NTT yang tinggal di Kota Malang untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Sementara itu, Koordinator Posko Peduli NTT, George, mengapresiasi bantuan yang disalurkan Polresta Malangkota. Menurutnya, posko tersebut akan beroperasi sekitar 4 bulan untuk menghimpun dan menyalurkan bantuan, terutama bagi mahasiswa asal NTT yang terdampak bencana. Kita beralih ke kabar lain, saudara. Sebanyak 28 ribu lebih pelanggan diproyeksikan gunakan kereta dari stasiun Malang saat momen libur Maulid Nabi tahun ini. Berikut laporan Hanum Oktavia.
2: Pergerakan penumpang kereta api melalui stasiun Malang diproyeksikan meningkat selama periode libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada 21 sampai 25 Agustus 2026. PT KAI Daop 8 Surabaya mencatat sedikitnya 28 ribu pelanggan diproyeksikan menggunakan layanan kereta api melalui stasiun Malang selama periode itu. Angka tersebut masih berpotensi bertambah karena penjualan tiket terutama untuk perjalanan kereta api jarak jauh masih berlangsung. Manajer Humas KAI Daop 8 Mahendro Trangbawono mengatakan, tingginya mobilitas pelanggan menunjukkan kereta api masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk bepergian pada masa libur. pergerakan pelanggan selama periode 21 sampai 25 Agustus 2026 menunjukkan aktivitas perjalanan masyarakat yang cukup signifikan. Ia menyebut perjalanan masyarakat pada periode libur tersebut tidak hanya berkaitan dengan aktivitas wisata, tetapi juga kunjungan keluarga maupun berbagai keperluan lainnya. Untuk mendukung mobilitas pelanggan, KAI 28 juga mengoptimalkan pelayanan di Stasiun Malang, terutama pada titik-titik yang berpotensi mengalami peningkatan volume pelanggan. Petugas juga disiagakan untuk membantu memberikan informasi dan pelayanan selama periode libur. KAI juga mendorong konektivitas antar moda melalui integrasi layanan kereta api dengan bus Trans Jatim untuk memudahkan pelanggan melanjutkan perjalanan dari maupun menuju Stasiun Malang.
3: Jumlah tersebut juga masih dapat bertambah hingga berakhirnya periode libur panjang nanti. KAI 28 Surabaya menghimbau masyarakat yang melakukan perjalanan pada momentum libur panjang untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik, mulai dari memastikan jadwal keberangkatan dan tiket, hingga memanfaatkan berbagai fasilitas serta layanan yang telah disediakan oleh KAI.
2: Berbagai kebutuhan perjalanan mulai dari pemesanan tiket, pengecekan jadwal, hingga informasi perjalanan dapat dilakukan melalui aplikasi akses by KAI. KAI berkomitmen memberikan pelayanan kepada seluruh pelanggan. Momentum libur ini diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk bepergian dengan nyaman bersama kereta api, sementara KAI akan terus memastikan perjalanan pelanggan tetap aman dan lancar hingga sampai di tujuan. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar olahraga, saudara reporter William Nathan melaporkan Arema FC datangkan Mauro Zylstra dari Persija Jakarta dengan status pinjaman untuk perkuat lini depan hadapi kompetisi musim baru. Berikut informasi selengkapnya.
4: Arema FC mendatangkan Mauro Zylstra dari Persija Jakarta dengan status pinjaman untuk memperkuat lini depan menghadapi kompetisi BRI Super League 2026-2027. Penyerang tersebut tidak menggunakan slot pemain asing karena berstatus sebagai pemegang paspor Indonesia. Pelatih Arema FC Marco Santos menyambut positif kedatangan Mauro. Selain statusnya sebagai pemain lokal, Mauro dinilai memiliki karakteristik yang dibutuhkan tim, yakni sebagai penyerang tengah. Marco Santos mengatakan Arema memang membutuhkan pemain lokal dengan karakter tersebut karena kesempatan mendatangkan Mauro dari Persija dinilai sebagai langkah penting untuk menambah pilihan di lini depan. Mauro sebelumnya menjadi bagian dari Persija Jakarta. Marcos tidak mempersoalkan minimnya kesempatan bermain yang didapatkan sang pemain di klub sebelumnya dan memilih melihat potensi yang bisa diberikan Mauro bersama Arema FC.
5: We don't know what happened in Persija because we're not there, so we respect the decision of the coach of Persija not using him. But here he's gonna have like more chance, more opportunities, more minutes. Also very important player because he's local. Again, it's not gonna be counting as international player. Also, he played and he qualifies for the World Cup, so his background it's good, and we know for sure he's gonna help us.
4: Menurut Marco Santos, Mauro merupakan pemain muda dengan postur dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan permainan Arema. Pengalamannya bersama timnas Indonesia juga menjadi modal untuk membantu Singoedan menghadapi kompetisi musim baru. Arema FC berharap kedatangan Mauro dapat menambah kedalaman skuad sekaligus menciptakan persaingan yang sehat di lini depan. Dengan tambahan tersebut, tim pelatih memiliki lebih banyak opsi dalam menyusun komposisi penyerang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Pasuruan, cari bibit potensial, PMK Pasuruan kembali gelar turnamen sepak bola Pasuruan Super League 2026. Emil Akbar melaporkan.
6: Turnamen sepak bola Bupati Cup tahun 2026 Pasuruan Super League kembali digelar. Sebagai tanda dimulainya event tahunan dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 ini, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo melakukan drawing atau pengundian tim kecamatan yang akan bertanding melalui fase grup. Drawing ini dilaksanakan di auditorium Mpu Sindok Komplek Kantor Bupati Pasuruan Senin siang. Dalam sambutannya, Mas Rusdi mengatakan turnamen Pasuruan Super League bukan sekedar pertandingan sepak bola untuk memperebutkan juara, melainkan bagian dari upaya membangun semangat sportivitas, mempererat persaudaraan antar kecamatan, serta menggali dan mengembangkan potensi atlet-atlet sepak bola muda. Dengan hasil drawing yang sudah dilakukan secara terbuka, Mas Rusdi berharap dapat diterima dengan lapang dada oleh seluruh peserta.
7: Kita ini untuk Piala Bupati Super League, yang tujuan utama kita untuk Piala Bupati Super League ini adalah mencari bibit-bibit unggul sepak bola Kabupaten Pasuruan yang akan kita persiapkan berjenjang untuk bisa berkarir menjadi pemain profesional dan mempunyai kualitas standar nasional. Jadi nanti ada pemain junior senior usia 16-20 yang harus main 5 orang setiap pertandingan. Kemudian juga ada pemain senior 21-35 juga harus warga kecamatan tersebut. Saya berpesan kepada semuanya, panitia, official, kemudian tim semua yang bertanding, ayo kita semangat kerukunan, semangat kebersamaan Kabupaten Pasuruan. Kemudian juga kita jaga fair play dan semoga akan ada bibit-bibit yang baru, ada Siswanto baru, ada Hasan Soleh yang baru yang nanti bisa menjadi pemain tingkat nasional.
6: Sementara itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Agus Mas Hadi menjelaskan dalam turnamen ini seluruh pemainnya berasal dari wilayah kecamatan sendiri-sendiri. Dalam artian dilarang memasukkan pemain dari luar wilayah kecamatan itu sendiri. Soal komposisi pemain, disepakati masing-masing tim kecamatan diisi oleh pemain junior berusia 16 hingga 20 tahun sebanyak 5 orang dan sisanya pemain senior berusia 21 hingga 35 tahun.
8: Atau pemain sebagaimana di regulasi untuk batas usianya 16-20 tahun. Kemudian yang junior itu jumlahnya 5 tiap kecamatan. Kemudian yang senior 21-35 tahun. Total hadiah sama dengan tahun kemarin 250 juta. Transfer antar kecamatan tidak diperbolehkan. Sehingga betul-betul ini murni untuk pengembangan untuk mencari bibit-bibit muda di masing-masing wilayah. Karena diharapkan nanti dari talenta-talenta muda nanti ini akan bisa mengisi klub-klub yang ada di Pasuruan. Ada Pasuruan United dan Persekapas yang saat ini bermain di Liga 3 dan diproyeksikan Persekapas tahun depan bisa naik kelas ke Liga 2.
6: Diketahui dalam turnamen sepak bola tahun 2026 ini hadiah total mencapai 250 juta rupiah. Untuk juara 1 mendapatkan reward berupa 100 juta rupiah, juara kedua 75 juta rupiah, dan juara ketiga 50 juta rupiah. Emil Akbar melaporkan.

Saudara, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang kali ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni.

lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. Sekarang, ITSK Dr. Supraun lagi buka pendaftaran mahasiswa baru. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya lengkap banget dengan pembelajaran.

dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraun, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pinter loh, tapi juga punya

0: Ya, yuk segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. More info bisa cek Instagram atau TikToknya di @itsk_supraun. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang, Multitalent University.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Malang Siang hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi untuk hari ini di hari libur ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Selasa 25 Agustus 2026. Kami sapa Anda dalam Malang Siang ini untuk segmen request lagu Indonesia ya. Yang mau gabungan boleh banget di 081555600915, kami akan sapa Anda sampai jam 3 sore nanti.

0: kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Selamat siang untuk Anda saudara yang baru saja bergabung bersama kita ya di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya juga mau ucapkan selamat siang buat Mas Faris ini yang udah gabungan ya di WhatsApp kita ya di 081555600915. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Mau request lagu Tulus yang Teh Hijau, boleh saya siapin ya. Salamnya buat Mas Hari Johari. Oke, terima kasih Mas Faris. Ya nih, cuaca lagi kurang bersahabat ya sepertinya ya. Jadi untuk Anda kayaknya harus benar-benar menjaga kondisi fisik Anda, kondisi tubuh Anda agar tetap fit begitu ya di tengah gempuran cuaca yang berubah-ubah dari panas kemudian tiba-tiba dingin gitu ya, yang bisa bikin kondisi tubuh kita itu sedikit drop ya. Untuk Anda yang lagi sakit juga saya ucapkan semoga lekas sembuh, lekas pulih kembali dan bisa menikmati liburan yang kurang beberapa jam ini ya. Langsung saja saya luncurkan beberapa single manis untuk Anda saudara yang udah bergabung bersama kami di FM 94,6 MHz.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh,
1: Udah nih yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana?
2: Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKL-LJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Ada satu kabar dari Aldi Taher ini, saudara, yang kembali dipercaya sebagai komposer bagi musisi mancanegara, yang mana kali ini penyanyi nyentrik yang satu ini ya menciptakan lagu khusus untuk Atta Rumnan, artis Gen Z asal Malaysia yang sedang naik daun di bawah naungan Sony Music Malaysia, saudara. Lagu dengan judul Maafkan ini sebuah karya penuh dari Aldi Taher, mulai dari komposisi hingga lirik yang dibuat khusus ya untuk menyesuaikan karakter vokal dan juga perjalanan musik dari Atta Rumnan. Proses rekaman lagu ini pun dilakukan di salah satu studio yang ada di Indonesia. Menariknya lagi, saudara, Maafkan tidak hanya dipersiapkan untuk pasar Malaysia saja, tapi juga Indonesia dan juga Cina ya. Bahkan lagu ini pun digarap dalam versi bahasa Mandarin sebagai bagian dari strategi memperluas jangkauan pasar ke Cina, saudara. Atta Rumnan ini juga membagikan ceritanya ya, mulai dari awal terjadinya kolaborasi ini. Ia pun juga mengungkapkan bahwa sebelum memilih Aldi Taher, ada beberapa nama musisi papan atas Indonesia yang sempat dipertimbangkan. Bayangin nih, Aldi Taher nih dijajarin sama Ariel Noah, kemudian Tulus, Afgan, dan akhirnya Atta Rumnan menjatuhkan pilihannya kepada Aldi Taher, saudara. Karena dia merasa bahwa Aldi Taher ini musisi Indonesia yang serba bisa seluruh genre begitu ya. Selain orangnya lucu, viral di mana-mana, dan juga Aldi ini sering banget nyiptain lagu itu secara spontan yang akhirnya membuat Atta Rumnan menjadikan Aldi Taher ini sosok yang sangat ikonik banget. Diajak duet kayaknya cocok banget, dan akhirnya tim Sony Music Malaysia pun setuju ya dengan pilihan Atta Rumnan. Kita nanti tunggu ya, kan, seperti apa single yang dirilis oleh Atta Rumnan. Ya, ini merupakan karya dari Aldi Taher begitu ya, dari komposisinya, liriknya, pokoknya semuanya ini dikerjain seluruh prosesnya bersama dengan Aldi Taher. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Simak kembali informasi lengkapnya langsung klik musik.kapanlagi.com.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama.

0: kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Jenius enggak tuh?

0: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
0: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
0: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Untuk Anda para pendengar Pro 1 yang punya bakat nyanyi dan ingin sekali menunjukkan skill Anda di bidang tarik suara gitu ya, terus perform di panggung yang lebih besar, ini saatnya untuk Anda mengikuti ajang Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya gratis ya, terbuka untuk Anda putra-putri usia 16 hingga maksimal 25 tahun saudara, yang dibuktikan dengan identitas diri yang masih berlaku begitu ya. Dan pendaftaran sampai nanti tanggal 30 Agustus, ketentuan lengkap dan pilihan lagunya Anda bisa langsung cek di www.bintangradio.rri.id. Jangan lewatkan kesempatan menjadi Bintang Radio RRI 2026, kemudian juga raih peluang ya untuk tampil di tingkat nasional. Jadi daftar sekarang juga secara online, bisa langsung atau offline ya ke RRI Malang, Jalan Candi Panggung 58 Malang. Dan juga Anda bisa menghubungi WhatsApp humas kami ya di 081 33 33 60 074. Saya ulang kembali di 081 33 33 60 074. Jadilah bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

kebersamaan kita saudara untuk Malang sore ini siang ini ya harus berakhir sampai di sini. Sesaat lagi Dian Laras akan menyapa Anda dalam Malang sore ini. Nah, ini baru benar nih ya. Dengan ragam informasi spesial untuk Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami saudara di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Dan kami informasikan untuk hari ini azan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 14:54 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI yang terus mengudara untuk Indonesia.

Sesungguhnya, mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya, kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

janji presiden. Kata Asta berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti delapan dan cita berarti harapan. Menariknya, delapan cita ini disusun seperti arah mata angin, artinya pembangunan Indonesia harus merata dari pusat sampai ke desa. Asta Cita juga menekankan bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya sumber daya alam, tetapi karakter manusianya. Jujur, bekerja keras, dan berani berdiri di kaki sendiri. Jadi, Asta Cita bukan hanya soal pemerintah bekerja, tetapi kita semua harus bergerak.

Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang. Kami kembali menyapa Anda dalam Beranda Asta Cita, ruang dialog informatif, edukatif, dan inklusif yang menghadirkan perbincangan tentang kebencanaan, kesetaraan akses, dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Dalam situasi darurat, setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi, perlindungan, dan layanan penyelamatan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih sering menghadapi hambatan akses saat terjadi bencana. Mulai dari keterbatasan informasi, kesulitan evakuasi, hingga minimnya layanan yang ramah dan responsif. Disinilah peran unit layanan disabilitas penanggulangan bencana atau ULDPB menjadi sangat penting. Sebagai upaya memastikan bahwa proses mitigasi, kesiapsiagaan, hingga tanggap darurat bencana dapat diakses secara adil dan setara. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan mengangkat tema pentingnya unit layanan disabilitas penanggulangan bencana. Sebuah diskusi untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya pendekatan inklusif dalam kebencanaan. Bersama Esti Sulistia, telah hadir narasumber Ken Kerta, founder Lingkar Sosial Indonesia sekaligus koordinator ULDPB Kabupaten Malang, dan Nani Safitri, humas organisasi penyandang difabel Malang Raya. Melalui perbincangan ini, kita akan mengupas bagaimana ULDPB bekerja di lapangan, apa saja tantangan dan kebutuhannya, serta bagaimana peran masyarakat dalam dukung layanan kebencanaan yang aman, ramah, dan inklusif.
1: Gambarannya seperti apa sih Mas sebenarnya ULDPB ini?
2: Ya, jadi terima kasih. ULDPB ini adalah merupakan struktur resmi ya, yang inklusif, yang dibentuk oleh UNIPA dan Kabupaten Disabilitas, yang mana unit ini fokus pada kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana yang setara bagi orang termasuk penyandang disabilitas. Itu Mas.
1: Oke, jadi ini ada di level provinsi, kemudian ada di level kabupaten kota. Tapi kalau Jawa Timur kan masih ada, baru ada 5 ya?
2: Ya, benar. Jadi kalau di Jatim ini memang baru dibentuk ya. Kemudian menurun di tingkat kabupaten ada 5, dan Sampang, Pacitan, kemudian Malang, Pasuruan, dan juga Lumajang gitu ya.
1: Okay.
2: Yang mana memang ULDPB ini penting, bertujuan untuk merancang dan menjalankan sistem penanggulangan bencana yang inklusif gitu.
1: Kalau secara organisasi ya, jadi kayak struktur organisasinya atau mekanisme kerja ULDPB sendiri seperti apa Mas?
2: Ya, kalau struktur ini setiap kota kabupaten itu tergantung kepada kebijakan pemerintah daerah masing-masing gitu. Jadi ada yang dinaungi oleh BPD dan semuanya dinaungi oleh BPD. Tapi yang kita itu adalah si SK ya, ada yang SK Bupati, ada yang SK Sekda, juga ini SK dari BPD gitu. Kemudian ULD ini strukturnya juga harus melibatkan penyandang disabilitas dan juga melibatkan dinas terkait seperti dinas sosial, dinas kesehatan, dan juga dinas perlindungan perempuan anak dan sebagainya. Jadi strukturnya ini melibatkan seluruh sektor, bahkan termasuk media, kemudian perguruan tinggi dan kelompok masyarakat serta perusahaan ya, yang dulu kepada masyarakat bencana.
1: Yeah. Kita bersyukur kita masuk termasuk satu dari 5 kabupaten yang dibentuk ya ULDPB-nya di level kabupaten. Oke, tapi kalau kemudian melihat kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Malang ini Mas Ken, sebenarnya apa urgensi, apa pentingnya dibentuk ULDPB ini di kawasan risiko bencana seperti di Kabupaten Malang ini?
2: Ya, jadi Kabupaten Malang ini kita petakan memiliki sekitar 14 potensi bencana ya. Kabupaten Malang ini diliputi dari pasang hutan, angin kencang, puting beliung, longsor, tsunami, dan bendungan jebol. Yang ini kerap kali dilupakan ya, kalau kita menemukan lawan jebol juga. Nah, itu yang pertama, potensinya. Kemudian yang kedua, bahwa dalam kenyataannya memang di Bengkulu ini sering jadi korban bencana, tapi tidak terlihat. Ini kalau kita lihat data-data di BPBD, baik Jawa Timur ataupun Kota Kabupaten, ini sudah tercatat. Pada tahun 2006 misalnya ada beratus bencana. Kemudian ada berapa yang luka-luka, ada yang tewas, berapa itu semua tercatat. Bahkan berapa jumlah pohon tumbang itu juga tercatat. Tapi berapa jumlah difabel yang menjadi korban itu belum ada. Dan juga berapa jumlah difabel baru akibat bencana ini juga belum ada. Ini apa menjadi keberatan kami gitu ya, untuk mendorong adanya BPBD.
1: Oke.
2: Kemudian juga ini apa? Yang penting lagi bahwa difabel belum masuk dalam skema kesiapsiagaan. Ini bisa kita buktikan apakah ini difabel terlibat dalam situ bencana. Nah ini sangat jarang dibukakan.
1: Oke. Kalau kemudian kita lihat yang ada sekarang, yang sudah ada WLDPB ini, yeah, berarti nanti akan seperti apa bentuk layanan yang diberikan kalau gitu?
2: Oke. Jadi yang pertama kita memastikan dulu libat difabel dalam proses pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, kemudian perencanaan, implementasi hingga evaluasi terkait dengan kebencanaan. Ini kita lakukan dengan melibatkan secara penuh kelompok-kelompok disabilitas dalam pembentukan WLD, termasuk terlibat dalam struktur WLD itu sendiri. Yang kedua adalah melibatkan kelompok-kelompok difabel, khususnya yang terlibat di dalam WLD ini, untuk melakukan rangsang atau merencanakan apa yang harus dilakukan untuk peningkatan siap siaga dan tanggap darurat ini. Jadi akan kita buat apa rencana kerja terkait dengan WLD yang masih baru ini. Kemudian yang sudah kita lakukan, nah ini bahkan sebelum WLD didirikan, itu kita mengadakan pendataan disabilitas di tiga wilayah dengan Lengsos, itu di Liman, di Pakisaji, di Lawang, dan Pohon Spring. Ini pendataan disabilitas sekaligus inovasi sebenarnya di Kabupaten Malang, yaitu pendataan selain berbasis data pribadi, di nama, alamat, RTRW, ini juga baik map dan baik GPS. Jadi ada sekitar 124 sekarang ini di Babel sudah terdata tempat tinggalnya. Kita pastikan titik mapnya dan GPS-nya.
1: Berapa? 100 berapa, Mas Ken?
2: 184
1: itu baru di 3 wilayah.
2: Pendataan. Iya, dan itu belum selesai. Oleh karena itu, bulan Agustus ini akan adakan pelatihan pendataan disabilitas sekaligus pengenalan seragam disabilitas terhadap para pengurus WLG, dan juga jika memungkinkan kita akan melantik perwakilan dari perangkat desa untuk kecamatan ini di 33 kecamatan di Kabupaten Malang.
1: Okay.
2: Ini akan kita buat pelatihannya.
1: Sebentar, tadi baru didata di tiga wilayah itu mana saja tadi? Pakis?
2: Ada Pakisaji, Lawang, dan Wonosari.
1: Lawang ya, dan Wonosari?
2: Wonosari, ya.
1: Oke, okay. Sementara yang lain masih belum. Kenapa baru tiga?
2: Karena di situ ada kampungnya Lengsos ya. Jadi kita kan sebenarnya sejak tahun 2019, kita mengincarkan desa-desa inklusi dan posyandu disabilitas. Nah, desa yang sudah berkolaborasi dengan kami adalah tiga kecamatan itu, sehingga itu menjadi pintu masuk kita mengenalkan program pendataan dari rintisan ULDBB Kabupaten Malang ketika itu.
1: Oke. Ya. Jadi kedepannya nanti secara bertahap akan dibentuk ULDBB di level kecamatan gitu.
2: ULDBB di tingkat kabupaten. Nah, apakah nanti akan ada di tingkat kecamatan? Ini saya pikir juga akan menjadi apa gagasan yang menarik ya, supaya pendataan itu lebih detail ya, karena ada masing-masing koordinator di tiap kecamatan.
1: Baik, saya coba ambil benang merahnya. Tadi salah satu problem penanganan bencana termasuk ini problem besar sebenarnya tidak hanya soal penanganan bencana ya, adalah mengenai data jumlah disabilitas di wilayah Kabupaten Malang misalnya. Data kita apakah bisa dibilang lemah? Jadi kita nggak punya data nih. Sehingga kemudian Anda dan kawan-kawan juga masih meraba-raba. Ketika misalnya ada bencana, maka kaum ataupun teman-teman yang disabilitas ini yang di mana saja, jumlahnya berapa, kita belum tahu. Gitu.
2: Ya, kalau data ini bisa dipastikan lemah gitu ya. Hmm. Atau bahkan sangat lemah, makin kita ambil perbandingan gitu ya. Jadi kalau data manualnya dinas sosial itu kan ada sekitar 60.000 difabel di 33 kecamatan gitu. Itu kalau kita ngelihat datanya BPS itu hanya sekitar 7.000-an gitu. Nah, data itu tidak berubah saat terjadi bencana gempa Malang misalnya. Atau bencana lainnya. Padahal di setiap bencana itu kemungkinan ada yang tewas atau mungkin sudah difabel baru karena akibat bencana. Nah ini tidak berubah. Nah ini makanya penting kita lakukan pendataan runang berbasis by name, by address, dan juga by map dan GPS itu untuk memastikan. Nah, sumber daya pendataan ini kita tidak bergantung penuhnya kepada perangkat di pemerintah, tetapi kita menggerakkan masyarakat. Ini pola yang kita ambil adalah belajar dari pola-pola pendataan posyandu disabilitas yang ini melibatkan PKK, RT, dan RW. Jadi mereka kita latih dulu mengenal ragam difabel secara benar, kemudian melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Ini efektif meningkatkan jumlah disabilitas karena pendataan yang benar.
1: Yeah. Gitu. Yeah. Problemnya apakah memang masih banyak teman-teman saudara-saudara kita yang difabel ini yang apa ya masih ditutupi sama keluarganya, tidak dilaporkan atau maksudnya dilaporkan supaya masuk ke database gitu?
2: Ya, yeah. Itu problem di level masyarakat, gitu ya. Jadi memang kita akui masih adanya keluarga yang menolak untuk didata, bahkan ada yang tidak memasukkan rumah keluarganya di dalam keluarga. Itu yang pertama, itu di level masyarakat. Kemudian di level regulasi ini sangat penting. Nah, hingga saat ini pemerintah masih menggunakan form pendataan yang kadar besar. Ini kalau bisa kita cek di Penduk Capil masih menggunakan form F1 itu masih menggunakan kategori disabilitas berdasarkan undang-undang penyandang cacat yang sekarang ini sudah diganti dengan undang-undang disabilitas. Ini juga menyebabkan data tidak akurat.
1: Jadi lewat ULDPB ini kemudian nanti akan ada banyak simulasi-simulasi ya, sosialisasi yang dilakukan dengan target mulai dari pendataan dulu tadi ya Mas Ken ya, jadi datanya dulu diberesin, kemudian tadi ada sosialisasi termasuk penguatan mereka untuk nanti bisa jadi tangguh gitu ya ketika misalnya menghadapi bencana. Oke, jadi kalau di Kabupaten Malang, baru diresmikan memang hari apa sih waktu itu Mas ya? Tanggal 31.
2: Yeah.
1: Tapi sebenarnya sudah mulai eksis atau ada dari kapan sih kalau di Kabupaten Malang ini Mas?
2: Sebenarnya terkait dengan ULDBB ini merupakan proses yang cukup panjang ya. Jadi kalau kita lihat pelibatan difabel dalam tanggap bencana sejak tahun 2020. Ya, ini ketika ada pandemi. Nah, di mana kami di Lingsos ini membentuk di Pala. Di Pala Pencinta Alam. Yang menginginkan apa? Kesehatan pandemi, kemudian bersama pesan pusat kita, menunjukkan sejelasnya dot-dot-dot. Lalu pada tahun 2021, nah kita membentuk tim Resna. Tim Resna ini tim respon sosial bencana untuk merespon bencana gempa Malang dan Semeru. Gitu. Lalu kita juga bergabung di dalam percepatan vaksinasi COVID-19 di Jawa Timur. Nah, lalu membentuk ULG di tiga kecamatan. Ini kita gajah di Kecamatan Lawang. Yang ini kemudian menjadi bakal ULG di Kecamatan. Nah, itu terus berlanjut terus hingga tahun 2025 ini belum disahkannya WLTPG ini. Kami sempat menginisiasi adanya jaringan Difabel Tangguh Bencana ini untuk wilayah Malang Raya dan Pasuruan. Dan alhamdulillah perjalanan panjang ini kemudian wujud impiannya ya untuk mewujudkan di dunia sebuah pelayanan
1: resmi ya
2: ini melalui WLTPG Kabupaten Malang.
1: Oke. Sebenarnya ada contoh-contoh nyatanya, apa ya, contoh-contoh konkret ya soal bagaimana kemudian ketika teman-teman disabilitas ini mereka disiapkan untuk jadi tangguh dan kemudian ketika bencana terjadi ternyata terbukti mereka lebih tangguh gitu, Mas Gan.
2: Iya, jadi pada masa pandemi, ya ini ada satu contoh di mana ketangguhan teman-teman berlaku. Jadi ketika sebagian besar takut, kami justru keluar rumah untuk menerapkan kesehatan dengan mendaki gunung gitu. Nah, kemudian di Kepa Malang karena kita belum punya tim rescue, kemampuan kita belum ada, kita menjadi tim untuk menyebarkan bantuan logistik berupa sembako itu di Malang Selatan gitu. Nah, ini bagaimana bentuk-bentuk ketangguhan yang ini harapannya bisa menghapus stigma bahwa difabel dalam bencana itu hanya menjadi korban. Nah, kami juga bisa menjadi penolong sebenarnya itu ketika kita dilibatkan penuh dalam kegiatan kesehatan.
1: Oke. Tapi ketika bencana itu terjadi, sebenarnya teman-teman ini sudah tahu nggak? Sudah tahu belum gitu ya? Ketika misalnya ada gempa, mereka harus ngapain? Ketika ada banjir, ada bencana angin puting beliung gitu. Edukasi untuk mereka, gimana nih Mas Gan?
2: Oke, nah ini yang belum masif dilakukan. Nah, jadi ketika pada tahun 2020 ini, itu ya, ketika gempa gitu, kita belajar bagaimana paniknya teman-teman difabel ketika bencana. Karena mereka memang belum pernah tersentuh edukasi terkait hal itu. Terus kemudian bagaimana paniknya dan takutnya teman-teman di dalam panti rehabilitasi, kan mereka lebih tertutup daripada orang-orang difabel yang ada di desa. Nah, mungkin ada teman yang masih dalam kondisi belum stabil psikologisnya, itu dimasukkan dalam kamar, sementara perlu diisolasi gitu. Nah, pas gempa gimana? Nah, itu juga menjadi kita. Nah, kemudian kita mencoba untuk melakukan edukasi tanggap bencana, masih mampu di dua titik ketika itu, yaitu di sekitar Lawang, di sekitar Pagelaran, serta Gunung Legi ketika itu. Nah, selebihnya kita melakukan advokasi, karena sebenarnya ini harus dilakukan secara resmi kolaborasi antara komunitas dengan BPBD dan Pemkab secara umum gitu ya.
1: Saya akan menunggu nanti bagaimana perkembangan selanjutnya dari ULDPB. Saya ingin publik juga berharap banyak agar ini bisa menjadi solusi terbaik untuk membuat saudara-saudara kita penyandang disabilitas jadi orang-orang yang juga tangguh gitu. Sebenarnya PR-nya banyak, yang teman-teman masyarakat umum juga. Ini kan masih terus ya BPBD bekerja sama dengan banyak lini untuk bisa membuat masyarakat lebih tangguh bencana. Apalagi teman-teman penyandang disabilitas, karena justru menit-menit pertama ini menjadi menit-menit yang sangat penting gitu kan. Ketika misalnya bencana terjadi harus ngapain gitu, untuk menyelamatkan diri. Oke, tapi sebenarnya kan gini Mas Ken, kalau di Kabupaten Malang juga di Kota Malang atau juga di kota-kota lainnya, kan banyak ya kayak organisasi disabilitas gitu yang ada. Nah, gimana kemudian ULDPP ini bergandeng tangan, berjejaring dengan organisasi-organisasi disabilitas yang sudah ada dan eksis ya Mas?
2: Oke, ya. Jadi yang pertama, kita mengetahui ya, bahwa penanggulangan bencana ini termasuk sum yang masih sangat jarang dibicarakan oleh kelompok-kelompok difabel gitu ya. Yang pertama, yang kedua, langkah kami adalah melakukan edukasi. Edukasi ini dengan melibatkan seluruh kelompok difabel yang ada. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat struktur ULDPP yang ada di SK saat ini, nah itu ada beberapa organisasi yang telah bergabung gitu. Misalnya dari koordinator, itu saya, itu dari dinas sosial, kemudian sekretaris itu dari Difabel Pencinta Alam. Ada lagi advokasi, itu dari HWD Malang, bagian edukasi dari Gerkatin Malang, nah gitu, dan beberapa kelompok lainnya. Ini semua coba kita rangkul sebagai koordinator, dan juga di dalam keanggotaan ini kita juga berusaha melibatkan semua kelompok difabel yang ada di Kabupaten Malang.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Ini ya. Kalau misalnya ada masyarakat kita yang kemudian ingin gabung, jadi apa bentuknya? Kalau dari sisi organisasi, berapa orang SDM yang terlibat dan sebagainya sih Mas?
2: Yang di
1: ULDPB.
2: Ya, di ULDPB ini kalau koordinator ya.
1: Koordinator kan Mas Ken ini koordinator.
2: Iya, koordinator umum kan saya. Heeh. Uh-huh. Sekretaris itu kan. Tapi ada dulu. Kemudian divisi ada divisi data pemudistik, divisi advokasi, divisi edukasi dan partisipasi, kemudian divisi pembelian ikut sosial pasca bencana. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 6 bidang ya. Nah, tapi di sini membawai

0: pemerintah itu sendiri. Jadi setelah disahkan, itu harus dianggarkan. Itu yang pertama.
1: Kalau ya, praktis kan itu, berarti tahun ini belum ada anggarannya kan, Mas?
0: Nah, iya belum. Mungkin belum ya. Mungkin atau kalaupun ada, ini masih apa, masuk ke dalam program-program BBD. Ya, gitu. Nah, ke depan ini kalau mau lagi terkait anggaran, ini penting dibentuk atau dibuat peraturan daerah terkait penanggulangan bencana yang inklusif. Nah, kalau sudah ada peta ini, tentu terkait dengan anggaran juga bisa lebih dipastikan, gitu.
1: Jadi perda ya. Penanggulangan bencana
0: inklusif. Yang inklusif.
1: Gitu. Oke, kita ya. Jelas belum punya ini kabupaten ya?
0: Belum ada.
1: Ya. Di perda itu nanti apa sih yang perlu diatur?
0: Yang perlu diatur adalah yang pertama bahwa isu kebencanaan inklusif ini menjadi arus utama. Gitu. Kemudian bagaimana pelibatan komunitas dalam kebencanaan itu, tahap mereka seperti apa, kemudian bagaimana pembiayaan dan sebagainya. Ya seperti pendapat-pendapat lainnya yang fokus pada isu tertentu.
1: Okay. Itu nanti yang jadi pijakan hukum ketika misalnya masalah penganggaran, masalah kinerjanya dan sebagainya ya, ketika sudah ada perda penanggulangan bencana inklusif ini. Baik, tapi itu masih butuh waktu loh Mas Ken.
0: Iya, butuh waktu, dan ini sebenarnya bukan hanya PR Kabupaten Malang ya, tapi juga PR nasional. Nah, oleh karena itu, menjadikan bentuk-bentuk kebijakan di setiap kabupaten dan provinsi ini berbeda. Kan masih ada WLDGB di Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan. Mungkin di Jawa Timur juga masih ada 5 kabupaten yang ini masing-masing memiliki untuk yang berbeda strukturnya, kemudian SK-nya dari siapa, ada yang dari Sekda, dari Bupati, ada yang dari BPD sendiri. Mungkin karena memang di tingkat nasional juga masih perlu dibenahi atau lebih difokuskan gitu.
1: Ya. Terkait disabilitas yang tangguh bencana, apa yang ada di benak Anda, apa yang cita-cita gitu ya, atau target dari ULDPB ini Mas Ken?
0: Ya, kalau kami untuk tahun pertama ini adalah yang pertama meningkatkan kapasitas teman-teman difabel terhadap soalan isu kebencanaan gitu ya. Terus kemudian adanya database yang komprehensif dan valid. Ini juga tetap diawali dari peningkatan disabilitas ataupun pengurus pelantik ini terkait dengan perencanaan dan juga pencetaan gitu.
1: Okay. Itu yang pertama seperti itu. Masih bincang seputar pentingnya unit layanan disabilitas penanggulangan bencana atau ULDPB. Ini penting dibentuk sebagai bagian dari upaya untuk membangun masyarakat yang tangguh bencana. Nah, mengapa ini penting? Tadi Mas Ken Keta sudah sempat sampaikan ya, kelompok disabilitas itu kan masuk dalam kelompok yang bisa dibilang rentan terhadap dampak bencana. Jadi ketika misalnya bencana terjadi, penyandang disabilitas seringkali mengalami hambatannya. Kita bisa bayangkan ketika misalnya ada gempa, mereka ada kesulitan misalnya untuk mobilitas. Kemudian bagaimana pula dengan akses informasinya atau langkah untuk bisa mengambil keputusan cepat. Karena ketika bencana terjadi, justru detik pertama itu yang akan sangat menentukan gitu ya. Apa yang harus dilakukan, kemana, terus misalnya gerakan apa atau langkah apa yang harus dilakukan. Ketika misalnya ada gempa, ada banjir, dan juga mungkin jenis bentuk-bentuk bencana lainnya. Karena tadi seperti disampaikan Mas Ken Keta, kalau wilayah Kabupaten Malang itu setidaknya ada sekitar potensinya ada sekitar 14 jenis bencana ini yang bisa terjadi. Nah, data dari UNDRR menunjukkan bahwa ternyata hanya 20 penyandang disabilitas itu yang bisa mengevakuasi diri secara mandiri ketika bencana terjadi. Nah, tentu ini menjadi PR. Bagaimana dengan 80% yang lainnya gitu ya? Nah, kalau bicara tentang bagaimana keadilan, bagaimana inklusi dalam penanggulangan bencana, maka kalau kita lihat kembali soal apa tadi ULDPB ya, sudah dijelaskan oleh koordinator ULDPB-nya Kabupaten Malang, Mas Ken Keta, bahwa ULDPB ini memastikan setiap orang termasuk disabilitas itu bisa punya akses yang setara terhadap baik itu informasi, fasilitas evakuasi atau

0: logistik gitu ya, dan juga berbagai layanan pasca bencana terjadi. Ya tentu ini juga selaras dengan Anda mungkin pernah dengar ada Leave No One Behind gitu ya, dalam SEMDA Framework for Disaster Risk Reduction. Ini mandat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. It means artinya semua orang harus punya akses yang sama, harus ada inklusivitas gitu ya. Jadi ini jadi tugas dari teman-teman di LDPB, BPBD, dan sebenarnya semua unsur di pemerintahan maupun di masyarakat. Tapi perdanya kita belum punya. Nah, bagaimana dengan penguatan kapasitas atau partisipasinya? Oke, tadi kita coba lihat bagaimana catatan yang disampaikan oleh Mas Ken Gerta tentang bagaimana LDPB ini jadi wadah gitu ya, untuk melatih, kemudian untuk memberdayakan penyandang disabilitas supaya mereka mampu untuk mengenali risiko. Jadi ketika misalnya ada risiko-risiko bencana, mereka bisa paham, identifikasi, mengenali apa gejala-gejalanya atau apa ya istilahnya, mungkin ya tanda-tanda alamnya lah gitu. Ketika misalnya sudah begini, maka ini bencana apa, harus ngapain gitu. Termasuk misalnya membuat rencana, menurut saya sih penting ya. Jadi bikin rencana evakuasi pribadi atau mungkin terlibat dalam perencanaan penanggulangan bencana di tingkat desa, kota, hingga tingkat provinsi misalnya. Nah ini PR-nya, kadang kita masih, kalau misalnya ada gempa nih ya, pengalaman saya dan teman-teman kadang kalau misalnya kok ada goyang-goyang, ini apa ya, oh gempa ya, gitu. Kadang kita agak telat mikir gitu, kita baru action. It means Anna, kita punya rencana evakuasi pribadi ketika misalnya ada, sudah melihat tanda-tanda alam itu, kita harus ngapain, kemana gitu ya, ini menjadi.
1: Perbincangan hari ini membuktikan bahwa kebencanaan tidak memilih dan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan. Penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang sering terlewatkan dalam penanggulangan bencana. Dari sini, peran Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana atau ULDPB menjadi sangat krusial. Kita telah mendengarkan kisah dan pengalaman nyata dari para narasumber, bagaimana ULDPB bekerja untuk menjamin akses informasi, evakuasi, dan layanan darurat yang inklusif, serta penting kolaborasi antara pemangku kebijakan, organisasi difabel, dan masyarakat. Dari cerita ini kita diajak untuk berpikir dan bertindak, memastikan bahwa saat bencana terjadi, tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Kita bisa memulai dari hal sederhana, memberi dukungan, menyebarkan informasi, dan memperkuat jaringan inklusi di lingkungan sendiri. Saya Cindy pamit undur diri, terus ikuti Beranda Asta Cita sebagai ruang dialog yang memperkuat kesadaran dan kesetaraan, menyajikan informasi, dan membangun solusi bersama untuk masyarakat. Program ini mengudara setiap hari pukul 3 sore di Pro 1 RRI Malang, menemani Anda dengan perbincangan yang mengedukasi.

Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu tanpa batas untuk semua. Ini dia jawabannya. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. Sekarang ITSK Dr. Supraun lagi buka pendaftaran mahasiswa baru. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraun, mahasiswa gak cuma dibentuk jadi pinter loh, tapi juga

terlambat ya. Yuk segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang. More info bisa cek Instagram atau TikToknya di @itsk_supraun. ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun Kesdam 5 Brawijaya Malang, Multitalent University.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

ikan betok merupakan ikan air tawar yang cukup populer di Kalimantan. Ikan ini biasanya hidup di rawa, sawah, sungai kecil, hingga parit yang berlumpur. Bentuk tubuhnya memanjang dengan warna hitam sampai hijau pucat dan panjangnya bisa mencapai 25 cm. Dikutip dari kompasianet.com, yang membuat papuyu unik adalah kemampuannya bertahan di kondisi yang sulit. Selain bernafas dengan insang, ikan ini punya organ khusus yang memungkinkannya mengambil oksigen langsung dari udara. Karena itu, papuyu tetap bisa hidup di air yang keruh atau minim oksigen. Hebatnya lagi, papuyu bisa bergerak di daratan dalam waktu singkat untuk mencari tempat yang lebih baik. Kemampuan inilah yang membuat ikan ini dikenal sebagai salah satu ikan air tawar paling tangguh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, musim kemarau tahun ini Kabupaten Sumenep menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Inilah info prima selengkapnya edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Refka Garhi. Pendengar dan pemirsa, musim kemarau tahun ini Kabupaten Sumenep menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat. Muhammad Ali melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep menetapkan status tanggap darurat untuk penanganan kekeringan di sejumlah wilayah yang mengalami krisis air bersih. Sekretaris BPBD Sumenep Abdul Kadir mengatakan, Desa Montorna dan Perancak menjadi wilayah prioritas karena kondisi kekeringan tergolong kritis. Kedua wilayah tersebut rutin membutuhkan bantuan air bersih setiap musim kemarau. Bahkan di salah satu wilayah, sumber air belum ditemukan meski pengeboran telah dilakukan hingga kedalaman 128 meter. BPBD telah mendistribusikan air bersih sejak 19 Juli 2026 dan akan meningkatkan penyaluran secara berkala. Distribusi juga dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Masyarakat juga tetap dapat mengajukan permintaan bantuan melalui call center 112.
3: Yang sudah meminta lagi lewat surat itu adalah Desa Batu Putih Daya, kemudian beberapa desa di Rubaru, Kesoka, Mendele, sudah meminta juga kita untuk dikirimkan air. Tapi secara kedaulatan yang memang betul-betul kritis dan butuh itu adalah di Montorna dan di Perancak.
2: BPBD memastikan distribusi air bersih dilakukan secara terencana agar kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak dapat terpenuhi.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumenep, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silakan Dio.
4: Terima kasih. Refka. Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Ani Hasana melaporkan.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifa mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
6: Iya, kita bawa 7 truk.
7: Wah, 7 truk?
6: Ya, 7 truk, ya.
7: Nanti bisa diperjelas.
6: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan siap, Pak Kades tentu. Jadi dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
5: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
8: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
5: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
4: Menjelang satu tahun tragedi kerusuhan yang terjadi pada 30 Agustus 2025, aparat keamanan di Kabupaten Kediri meningkatkan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
7: Untuk mengantisipasi terulangnya kembali tragedi kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025, maka pada saat ini petugas gabungan di wilayah Kabupaten Kediri meningkatkan pengawasan di berbagai titik. Hal itu disebutkan oleh Kapolres Kediri melalui Kasat Intelkam AKP Ringetera pada hari ini. Ia mengatakan bahwa peningkatan pengawasan itu dilakukan sejak jauh hari dan disiagakan bersama dengan segenap instansi samping. Terlebih lagi, pada bulan ini berkaitan pula dengan banyaknya event di sejumlah pedesaan, yang mana beberapa masyarakat tengah euforia memperingati HUT KAWAM 1 RI. Harapannya, dengan peningkatan pengawasan kali ini, maka kejadian tragedi kerusuhan yang sempat menghanguskan sejumlah kantor pemerintahan di PKP Kediri tidak akan terjadi, dan suasana kamtibmas di wilayah ini akan selalu kondusif.
9: Dan misalnya saya sudah koordinasi dengan Kasat Pol PP, selaku penegak perda di Pateteran, misalnya mungkin nanti para panitia yang sudah melaksanakan, yang terutama yang sudah melewati jam batas akhir, yang tentunya dalam hal ini sudah Pateteran itu membatasi sampai pukul 22.00.
7: Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalap Untung mengatakan jika sinergi pengamanan tersebut juga dilakukan di keanggotaan Satpol PP. Hal itu juga menyusul adanya pengajuan izin dan rekomendasi permohonan agenda pawai budaya maupun kegiatan keramaian publik yang diadakan setiap bulan Agustus.
9: Yang mengajukan belum ada kita untuk rekomendasinya, karena mereka, tapi kan rekomendasi ini baru tahap awal.
7: Meski demikian, hingga saat ini terpantau kondisi kamtibmas di wilayah Kabupaten Kediri masih aman dan ditunjang pula dengan terwujudnya ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
4: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA N1 Ketuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Berikut laporan Witra Adila.
10: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak negatif yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
11: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rakyat-rakyat mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
10: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
12: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
10: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Target produksi mobil listrik nasional secara massal pada 2028 mendorong industri otomotif menyoroti aspek efisiensi kendaraan. Selain harga pembelian, biaya kepemilikan dalam jangka panjang dinilai menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat dalam memilih kendaraan listrik. Oni Arianto melaporkan.
13: Target Indonesia memproduksi mobil listrik nasional secara massal paling lambat tahun 2028 mendapatkan perhatian dari industri otomotif. Head of Training Departemen VinFast Indonesia, Rinaldi Ginanjar Ramdhani, Selasa siang menilai pengembangan kendaraan listrik di Indonesia perlu mempertimbangkan biaya dari kepemilikannya. Menurutnya, konsumen tidak hanya melihat harga kendaraan saat membeli mobil listrik, biaya selama kendaraan dimiliki juga menjadi pertimbangan yang penting. Ia menjelaskan konsumen perlu menghitung biaya yang dikeluarkan selama memiliki kendaraan dalam jangka waktu 4 hingga 5 tahun mendatang. Menurut Rinaldi, pendekatan tersebut dapat memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai efisiensi kendaraan listrik bagi konsumen.
14: Hal yang pertama kita lihat adalah ketika membeli sebuah kendaraan listrik, maka sebetulnya yang kita perlu pikirkan adalah bukan hanya harga beli, tapi sebenarnya kira-kira berapa sih biaya yang harus saya keluarkan selama memiliki kendaraan listrik, misalkan 4 atau 5 tahun ke depan. Nah, dari sini sebetulnya VinFast ingin membantu customer-customer kami untuk melihat sisi lain dari kendaraan listrik yang saat ini di Indonesia tentunya kita sudah tahu ya bahwa listrik itu ternyata lebih efisien dibandingkan dengan kendaraan bensin. Tapi sebenarnya ada hal lain apalagi sih yang perlu kita edukasi ke customer-customer kami.
13: Rinaldi menilai kendaraan listrik saat ini memiliki peluang menjadi alternatif kendaraan berbahan bakar bensin. Efisiensi menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Oni Arianto melaporkan.
4: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai kesabaran, keikhlasan, dan prasangka baik diharapkan dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Berikut laporan Faiz Putra.
15: Pondok Pesantren Kota Alif Lamin menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal atau hari Selasa 25 Agustus 2026. Pondok yang bertempat di Jalan Kebonsari Baru Selatan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya tersebut menggelar peringatan Maulid Nabi yang diikuti oleh ribuan santri dan santriwati. Dalam acara tersebut turut hadir undangan stakeholder dan tokoh masyarakat sekitar, serta para orang tua santri yang hadir dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia dengan suasana yang hikmat dan rukun. Acara dimulai pukul 7 sampai 11 waktu Indonesia Barat yang ditutup dengan sholat duhur berjamaah. Ketua Yayasan sekaligus pengasuh di Pondok Pesantren Alif Lamim, Ida Mawardi, saat diwawancara RRI di tengah berlangsungnya acara mengatakan peringatan Maulid Nabi ini menjadi momentum bagi warga pondok untuk mengenang perjuangan sekaligus meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dirinya menambahkan peringatan kali ini juga sebagai refleksi bagi masyarakat Indonesia. Di tengah kondisi negara yang penuh dinamika dan ujian seperti bencana alam maupun bencana sosial yang tengah terjadi beberapa waktu terakhir, harapannya teladan kesabaran dan keikhlasan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dimaknai secara bersama.
16: Jadi memang Maulid Nabi dan haul itu adalah momentum kita melibatkan wali santri, masyarakat sekitar, jamaah, simpatisan, dan yang tak kalah penting adalah santri. Baik santri yang masih ada di dalam maupun yang sudah berada di luar pondok. Pesan khusus untuk santri adalah marilah kita semakin mencintai Nabi kita, semakin semangat untuk meneladani Nabi kita, sehingga dalam setiap keadaan kita siap menjalani semua tugas kehidupan.
15: Ia juga menyebut tuntunan yang diberikan Rasulullah SAW yang tak kalah penting adalah membudayakan prasangka baik. Oleh karena itu, dirinya mengajak para santri serta seluruh masyarakat Indonesia untuk mengurangi pikiran buruk dan berfokus pada penyelesaian masalah dengan hati dan pikiran yang sejuk. Selain itu, keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan peringatan tahun ini tidak hanya diinisiasi oleh warga pondok saja, namun juga terdapat beberapa unsur masyarakat mulai dari kepolisian, TNI, simpatisan, dan tokoh masyarakat yang turut mendukung acara kali ini. Faiz Putra melaporkan.
4: Soekarno Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.
17: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
18: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2, kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3, dan itu sangat membanggakan.
17: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
19: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Lebih bagus, punya kualitas, kualitas yang sama hampir tetap. Karena kita dimulai dari bawah penyisir, kita bertarung lah, rame. Intinya tidak jomplang apa tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga merata.
17: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silakan.
20: Terima kasih, Dio. PMI Jawa Timur menyebar bantuan truk tangki air bersih untuk belasan kabupaten terdampak krisis air bersih. Informasi lengkapnya disampaikan Imam Malik.
21: Palang Merah Indonesia PMI Jawa Timur memberikan bantuan air bersih untuk belasan kabupaten terdampak kekeringan. Bantuan ini disalurkan menyusul laporan adanya 13 kabupaten kota di Jawa Timur yang mengalami kesulitan pasokan air bersih akibat musim kemarau. Sebagai langkah konkret di lapangan, PMI Jawa Timur telah mengerahkan bantuan berupa armada truk tangki untuk disebar ke berbagai daerah. Ketua PMI Provinsi Jawa Timur Imam Utomo menjelaskan, sejauh ini PMI Jawa Timur telah menggerakkan 16 mobil tangki untuk mengirimkan air bersih ke daerah terdampak. Dari 16 mobil digerakkan secara bergantian tiap bulan di kabupaten kota terdampak.
22: Ada 13 kabupaten kota itu. Kalau dihitung kecamatannya mungkin ada sekitar 26 kecamatan, lebih 26 kecamatan yang dusunnya tambah banyak lagi, desanya tambah banyak lagi. Tapi yang dapat perhatian dari pemerintah yang 13 tadi itu, 13 kabupaten dan kota itu.
21: Imam Utomo menambahkan cakupan wilayah terdampak cukup luas hingga mencakup puluhan kecamatan dan desa. Saat ini perhatian utama diprioritaskan pada 13 kabupaten kota. Imam Utomo melanjutkan, selain mengerahkan armada truk tangki, PMI tidak bekerja sendirian dalam mengatasi kekeringan. Penanganan dikoordinasikan secara intensif guna meringankan beban warga yang mulai kesulitan mendapat air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Operasional distribusi air bersih turut didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, kepolisian, hingga jajaran Angkatan Darat yang membantu pendistribusian menggunakan truk. Imam Utomo menyampaikan PMI Jawa Timur juga menginstruksikan kepada seluruh relawan di berbagai daerah untuk selalu siaga dalam mendistribusikan air. Ia menegaskan PMI tidak bisa berdiri sendiri sehingga kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan berbagai unsur terkait mutlak diperlukan demi kelancaran misi kemanusiaan ini. Imam Malik, RRI Madiun.
20: Pendengar dan pemirsa, grebek Maulud Nabi Muhammad SAW kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Berikut laporan Ulfa Larasati.
23: Grebek Maulud Nabi Muhammad SAW kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirab dan diakhiri tradisi masyarakat berebut gunungan caler dan gunungan estri. Kirab dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Masjid Besar Kundotaman menuju alun-alun Kota Madiun. Peserta kirab terdiri dari pelajar SMP atau MTS, lurah, dan camat sekota Madiun. Sebelum rombongan kirab tiba, masyarakat di alun-alun Kota Madiun disuguhi berbagai pertunjukan seni seperti seni gembrung dan beduk rampak. Nuansa khidmat terasa saat rombongan kirab bersama gunungan Jaler dan gunungan Estri memasuki alun-alun. Suasana pun berubah ramai saat masyarakat berebut hasil bumi dan jajanan pasar tradisional yang terdapat pada kedua gunungan tersebut. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan, Grebek Maulud merupakan momentum untuk meningkatkan keteladanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya yang ada di Kota Madiun.
0: Satu, kalau dari pemerintah kota, satu bagaimana momentum ini kita maknai kepatuhan pada Rasulullah. Yang kedua, budaya yang ada di Grebek Maulid ini harus tetap kita jaga karena beberapa tahun terakhir kan kita tidak melaksanakan kegiatan seperti ini. Makanya makna kali ini saya lebih bagaimana dua poin tadi itu yang jadi poin utama. Kemudian nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti ekonomi nanti bisa berjalan.
23: Bagus menyebut pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini menjadi awal untuk kembali menghidupkan tradisi yang sempat vakum. Ia mengapresiasi tokoh agama dan masyarakat yang turut mengingatkan pemerintah kota agar kegiatan Grebek Maulud kembali dilaksanakan. Ia menambahkan, pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pada tahun berikutnya. Lebih lanjut, Bagus berharap Grebek Maulud dapat rutin dilaksanakan dan menjadi salah satu ikon budaya dan pariwisata Kota Madiun. Selain sebagai upaya melestarikan budaya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan dan turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
20: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
1: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, RRI Fest 2026 menjadi ruang kolaborasi antara RRI, masyarakat dalam hal ini komunitas, pelaku UMKM dan pemerintah daerah. Beragam kegiatan seperti pasar murah, bazar UMKM, serta pertunjukan seni budaya turut memeriahkan festival ini. Gea Debola melaporkan.
2: RRI Fest Jember 2026 resmi dibuka dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari pelaku UMKM, komunitas seni, budaya, pemerintah daerah, hingga organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi sekaligus upaya memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat Jember dan sekitarnya. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gedingurah mengatakan pelaksanaan RRI Fest mendapat dukungan dari berbagai pihak.
3: Nah, hari ini pembukaan RRI Fest RRI Jember 2026. Harapannya masyarakat yang ada di Jember dan sekitarnya monggo atau ikut melaksanakan kegiatan RRI Fest.
2: Ketua Panitia RRI Fest 2026, Lita Puspita menjelaskan sejumlah kegiatan digelar dalam rangkaian festival. Di antaranya pasar murah, bazar UMKM serta pertunjukan seni budaya dari berbagai komunitas.
24: Hari ini ada launching RRI Fest dan hari ini banyak sekali kegiatan, yaitu pasar murah, besar UMKM di sini, dan juga ada yang kita lihat di belakang, ada budaya-budaya dari beberapa komunitas yang bergabung di RRI Jember.
2: Kehadiran komunitas turut menambah semarak RRI Fest. Ketua Selawi Ruang Rindu Mila Guairi menilai kegiatan tersebut menjadi sarana positif untuk memperkenalkan RRI kepada masyarakat secara lebih luas.
25: RRI Fest ini cukup bagus ya, karena juga melibatkan beberapa komunitas, juga melibatkan UMKM di sini, kemudian masyarakat luas tentunya.
2: Sementara itu pelaku UMKM yang tergabung dalam himpunan pegiat Adiwiyata Jember, Valeria Grossi, membawa berbagai produk berbasis lingkungan dalam kegiatan tersebut.
26: Yang di stand di depan ini kita UMKM lingkungan hidup, semua yang kita bawa ini adalah produk organik dan dari lingkungan hidup.
2: RRI Fest Jember 2026 tidak hanya menjadi ajak hiburan tetapi juga mempertemukan masyarakat, komunitas, UMKM, pemerintah, serta pelaku seni budaya dalam satu ruang kolaborasi. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan semakin memperkuat peran RRI sebagai media publik yang dekat dan hadir bersama masyarakat. Dia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan Dia.
5: Terima kasih Eti, pendengar dan pemirsa. Polda Jawa Timur bersama gabungan kelompok tani memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur. Sebanyak 1,2 ton bawang putih varietas lumbu hijau ditanam di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan.
6: Upaya memperkuat produksi bawang putih di Jawa Timur dimulai dari lahan 1,5 hektar di Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polda Jatim bersama kelompok tani menanam 1,2 ton bibit bawang putih varietas lumbu hijau di lahan tersebut. Kombes Pol Darman Dir Binmas Polda Jatim mengatakan, Malang menjadi salah satu dari 4 daerah di Jawa Timur yang melakukan penanaman serentak. Selain Malang, penanaman dilakukan di Magetan, Pasuruan, dan Trenggalek dengan total lahan 2,5 hektar dan dukungan sekitar 2 ton bibit. Penanaman dilakukan bersama kelompok tani subur satu di lahan milik pemerintah Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir.
7: Dusun Kenongo, Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, seluas lahan 1,5 hektar. Terdiri dari satu poktan, bibit 1.200 kg, dan jenis pupuk ZA, SP36, dan KCL, yang merupakan sumber unsur hara makro utama bagi tanaman.
6: Penanaman di tiga wilayah itu direncanakan berlangsung pada September hingga Desember. Selain lumbu hijau yang ditanam di Malang, program Jawa Timur juga menggunakan varietas Tawang Mangu Baru, Lumbu Kuning, dan Geol Temanggung Agrihorti. Polda Jatim menggandeng pemerintah daerah dan kelompok tani untuk memastikan pengembangan bawang putih tidak berhenti pada penanaman, tetapi berlanjut hingga pemanfaatan lahan secara produktif. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
5: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Refka Karki. Refka, silakan.
8: Terima kasih dia, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep Jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Refka Karki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
9: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat sore untuk Anda, pendengar Pro 1 RRI Malang. Dalam Malang sore ini, saya Diah Laras akan terus temani hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tanggal merah 25 Agustus 2026 diperingati sebagai hari peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Untuk hari ini tambah liburnya gitu ya. Mungkin hari ini banyak kegiatan terkait dengan peringatan Maulid Nabi gitu ya. Atau mungkin dari semalam udah banyak kegiatan di beberapa banyak masjid juga di Kota Malang yang menggelar sholawat bersama begitu, atau mungkin di tempat tinggal Anda juga. Nah, pagi kok berasanya kayak masih pagi padahal udah sore. Nah, sore hari ini mungkin Anda masih disibukkan dengan kegiatan bersama dengan keluarga, lagi jalan-jalan, atau saat ini lagi di rumah aja setelah tadi pagi udah beraktivitas, sekarang udah pengennya di rumah aja untuk saving energy karena besok udah mulai untuk aktivitas lagi di hari Rabu. Tapi jangan lewatin juga, mungkin tadi ada agenda nih happy-happy gitu ya. Kadang tuh di rumah punya hobi-hobi yang macam-macam tuh keluarga tuh. Ada yang sukanya masak bareng, ada juga yang menanam bareng kayak berkebun gitu ya. Terus abis itu ada juga yang sukanya main game bareng, gamenya entah itu konsol atau game yang board game kayak ular tangga atau main monopoli. Itu biasanya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga itu macam-macam. Atau Anda tergolong orang yang suka menghabiskan waktunya itu kayak karaokean di rumah gitu ya. Kayak rasanya kayak itu adalah panggung aku, terus kita itu berasa diva semua sekeluarga. Jadi semuanya dapat giliran dan nyanyi. Nah, tetangga ini yang menjadi penonton, bukan penonton sih, pendengar. Kalau suaranya enak sih, boleh sih ini ya, ikutan bintang radio RRI 2026 daripada kayak cuma nyanyi di rumah aja. Terutama untuk putra-putri Anda usianya 16-25 tahun. Nah, jadi bisa nih, karena pendaftarannya sudah dibuka dan pendaftarannya juga gratis. Jadi silakan Anda bisa ikut untuk Bintang Radio RRI 2026. Terakhir nanti tanggal 30 Agustus 2026. Masih ada waktu kurang lebih 5 hari lagi ya. Jadi segera. Kalau ingin tahu informasi lebih lengkapnya seperti apa, ketentuannya seperti apa, pilihan lagunya apa aja, Anda bisa akses di www.bintangradio.rri.id. Sekali lagi di www.bintangradio.rri.id. Jadi jangan sampai lewatkan ya kesempatan Anda untuk bisa menjadi Bintang Radio RRI 2026 dan raih peluang tampil di tingkat nasional. Daftar sekarang secara online atau juga bisa datang ke RRI Malang di hari dan jam kerja. Kalau hari ini libur ya, jadi silakan besok bisa datang deh ke RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi WhatsApp kami di 081-34-6074. Sekali lagi, Anda bisa hubungi WhatsApp kami di 081-34-6074. Jadilah bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

berada di area cincin api Pasifik, membuat Indonesia sering terkena gempa. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahwa rumah yang seharusnya melindungi mereka sewaktu-waktu dapat mengancam nyawa jika tidak didesain dengan baik. Nenek moyang kita yang tinggal di Nusantara sudah melakukan berbagai hal. Salah satunya membangun hunian tahan gempa sebagai bentuk proteksi. Hampir rumah adat di seluruh wilayah Indonesia merupakan bangunan tahan gempa. Salah satu buktinya, ketangguhan bangunan rumah adat Indonesia dapat dilihat pada rumah gadang, rumah adat Sumatera Barat. Bangunan dengan bentuk yang sangat khas ini dikatakan tahan gempa karena memiliki konstruksi yang cukup unik. Bentuk kolom pada bangunan khas suku Minangkabau ini tidak lurus, melainkan sedikit miring. Selain itu, kolom-kolom tersebut tidak langsung ditancapkan ke tanah, melainkan bertumpu pada batu datar yang kuat dan lebar. Sehingga, tidak hanya tahan gempa, bangunan ini juga tahan terhadap hembusan angin kencang. Konsep-konsep dari bangunan adat dalam penerapan tangguh bencananya ini diharapkan dapat dipelajari dan diterapkan pada rumah-rumah modern. Harapannya, di masa depan teknologi pembangunan akan lebih berkembang dengan tetap menerapkan nilai-nilai utama yang dimiliki rumah adat Indonesia.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit. Kuperintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

pendengar Pro 1 RRI Malang, masih di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Di Probolinggo juga terima kasih yang bisa Anda akses untuk mendengarkan kami adalah di 88,3 FM, atau juga Anda bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa juga Anda juga bisa melalui aplikasi ya, download aplikasi RRI Digital. Bisa melalui App Store ataupun Play Store di smartphone Anda, pendengar. Sedang ramai memang beberapa waktu kemarin terkait dengan ramainya pembahasan desil begitu. Apakah Anda sudah cek kira-kira Anda masuk di dalam desil berapa? Jadi masyarakat Kota Malang yang merasa, oh ya, ngomongin soal desil ini ngeceknya kemana sih? Kemarin sempat dibahas juga bahwa untuk bisa cek desil adalah melalui cek bansos Kemensos begitu ya. Anda silahkan tinggal browsing aja untuk cek desil, nanti biasanya udah muncul gitu. Kemarin sempat nyoba untuk bisa tahu saya juga masuk di desil berapa gitu ya. Nah baru hari ini coba lagi, ternyata udah muncul begitu. Nah di sini memang keterangannya adalah desil 1 sampai 4 atau 6 sampai 10, ada desil 5 juga. Nah sebenarnya desil ini apa sih? Nah kalau saya lihat dari laman cek bansos Kemensos ini, desil sendiri itu artinya adalah kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi. Ini mencakup soal pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, daya listrik yang digunakan berapa, kemudian juga kepemilikan aset. Ada 10 desil yang masing-masing berisi 10% keluarga di Indonesia, pendengar. Jadi untuk desil 1 itu adalah keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% terbawah. Nah sementara desil 10 itu adalah keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10% tertinggi. Begitu ya. Jadi sifatnya pun juga disampaikan di sini, desil itu sifatnya dinamis. Jadi kalau ada yang enggak sesuai bisa diperbarui, bisa melalui desa kelurahan, bisa melalui dinas sosial atau aplikasi cek bansos dengan menyampaikan data sesuai kondisi nyata. Nah, kemudian nantinya akan dihitung ulang oleh BPS secara periodik. Nah, jadi sumber data yang dicantumkan di cek bansos Kemensos ini adalah data tunggal sosial dan ekonomi nasional begitu ya, atau DTSEN begitu, pendengar. Nah, kemudian untuk desil sendiri ini nanti digunakan untuk penentuan sasaran bantuan sosial, karena untuk desil 1 sampai 4 itu bisa diusulkan sebagai penerima bantuan sosial PKH dan juga sembako, atau PKH ini program keluarga harapan begitu ya. Nah, kemudian juga untuk desil 5 itu bisa diusulkan sebagai peserta PBIJK atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Jadi ini adalah program jaminan kesehatan gratis dari pemerintah untuk masyarakat fakir miskin dan tidak mampu, di mana untuk iuran BPJS kesehatannya akan dibayarkan penuh oleh pemerintah. Begitu, pendengar ya. Nah, kemudian ada juga kartu penyandang disabilitas yang istilahnya kalau di cek bansos Kemensos ini keterangannya adalah status KPD begitu ya. Jadi ini adalah kartu identitas yang dimiliki oleh setiap penyandang disabilitas terdaftar dalam data nasional penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. Jadi nanti Anda bisa cek tuh caranya dengan memasukkan nomor induk kependudukan ya. Jadi NIK yang ada di KTP itu silakan Anda masukkan. Kemudian Anda masukkan juga di bawahnya itu ada kode apa itu kayak captcha gitu ya. Nah, di situ Anda tinggal masukkan saja ada huruf kodenya. Nanti akan muncul Anda akan ada di desil berapa. Apakah nanti mendapatkan apa bantuan sembako, PKH, PBIJK seperti itu begitu ya. Nah, namun dari Kota Malang sendiri, pendengar, masyarakat Kota Malang yang merasa hasil pengelompokan desil ini tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, diminta untuk ini ya, tidak langsung menyimpulkan begitu kalau aduh ini kayaknya datanya salah deh gitu ya, karena bisa aja ada aset yang dimiliki yang mempengaruhi kelompok desil. Nah, dari Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, M. Sailendra juga menyampaikan bahwa tetap akan membuka ruang sanggahan gitu untuk masyarakat yang merasa desilnya nggak sesuai. Masyarakat ini bisa menyampaikan keberatannya ini ke kelurahan untuk kemudian diarahkan ke tenaga kesejahteraan sosial atau ke
TKS. Nah, pengaduan ini juga bisa disampaikan langsung kepada Dinsos P3AP2KB begitu ya. Nah, verifikasi lapangan ini memang perlu pendengar, karena penentuan desil ini tidak hanya untuk mempertimbangkan pendapatan seseorang, ada juga parameter lain yang diperhitungkan dalam sistem pemerintah pusat, mulai dari kondisi rumahnya seperti apa, penggunaan listrik, dan juga data ekonomi lainnya begitu ya. Contohnya, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya sederhana bisa aja masuk dalam desil 6 atau 7 karena memiliki kemampuan bayar cicilan kendaraan ataupun pinjaman begitu ya. Nah, jadi data ini bisa terbaca dalam sistem yang terhubung dengan berbagai sumber data gitu. Jadi jangan lupa, karena kalau linknya itu bisa kemana-mana, bisa melihat ada pinjol atau enggak, atau bahkan judol. Nah, itulah kenapa banyak penerima PKH itu yang kemudian diberhentikan karena ada itu masuk begitu ya, reportnya itu masuk terkait adanya pinjol ataupun judol begitu pendengar. Kemudian juga penggunaan listrik, jadi daya listrik yang digunakan di rumah itu juga bisa menjadi salah satu indikator untuk pemetaan kondisi kesejahteraan, termasuk juga transaksi perbankan begitu pendengar. Jadi untuk sanggahan atau pengaduan masyarakat terkait ketidaksesuaian desil di Kota Malang sebenarnya masih relatif sedikit, tapi kalau misalnya mau menyampaikan begitu ya, Anda bisa melalui apa kelurahan atau juga bisa langsung ke Dinsos begitu ya. Nah, jadi harapannya juga masyarakat tidak mencampur adukan proses pemutakhiran desil dengan pelaksanaan sensus ekonomi oleh BPS yang sekarang juga masih berlangsung begitu ya. Nah, karena hasil sensus ekonomi dan juga penentuan desil ini adalah dua hal yang berbeda begitu pendengar. Jadi yang pasti Dinsos juga memastikan bahwa masyarakat yang merasa hasil desilnya tidak sesuai tetap punya hak untuk mengajukan sanggahan.

0: sabulok ni hagam iti papay babayhin nonoyo. At siya sen ni nami dikihi kitang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh. Itu lo bu, sen nya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang ini bahaya kami ini bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Mau cek aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah gak.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat Abu Dawud.

Ya pendengar, baru saja kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

menjelang pertempuran 10 November 1945. Barisan Laskar Sabilillah dari Malang bergerak cepat menuju Surabaya. Tersebutlah nama Kiai Haji Maskur adalah pematik dan juga pembakar semangat Laskar Sabilillah yang berisi barisan para santri dan Laskar Pemuda. Kiai Maskur dengan gigih mengkomando barisan Laskar Sabilillah untuk ikut berjuang di perang Surabaya. Iskariman Aumud Sahidan, hidup mulia atau mati syahid. Pekik inilah yang kemudian membakar perjuangan rakyat Surabaya hingga kemudian berhasil mengalahkan serdadu sekutu yang ingin merampas dan merobek kemerdekaan kita. Di panggung perjuangan rakyat 10 November, Kiai Maskur mencatatkan pengabdiannya. Usianya boleh saja hanya sampai di angka 90, tapi perjuangannya akan tetap dikenang. Perjuangan seorang Bang Bungkuk dari Singosari, Kabupaten Malang.

Aduh, indah banget ya, sama kayak lagunya Agnes Monica yang barusan kita dengarkan gitu. Kalau kemarin sudah menikmati libur panjang mulai dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, mungkin ada yang ambil cuti sekalian gitu ya di tanggal 24 kemarin. Jadi besok udah mulai untuk beraktivitas kembali. Apakah masih merasa bahwa hidup ini indah setelah libur panjang gitu ya? Soalnya kan harus kembali berkutat lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah menunggu setelah ditinggal dari weekend kemarin, terus lanjut libur di momen Maulid Nabi begitu ya. Nah, memang sebenarnya kalau libur panjang ini kadang itu menjadi hal yang udah ditunggu-tunggu, karena dari kemarin-kemarin udah mencari ini kira-kira di bulan apa yang aku bisa ambil cuti, jadi biar bisa liburnya agak panjang karena pengennya bisa jalan-jalan keluar kota ya, jalan-jalan ya gitu. Kalau misalnya ke dalam-dalam kota aja, misalnya ke Batu, ke deket-deket aja gitu kan, gak perlu sampai lama liburnya. Tapi kalau sampai pengennya ya menikmati kota lain gitu, suasananya seperti apa, mungkin kemarin sudah diputuskan bahwa di tanggal 22 sampai 25 Agustus ini dipilih untuk bisa libur panjang. Nah, besok nih akan kembali menghadapi pekerjaan yang sudah menunggu gitu ya. Tapi aduh, kok ngomongnya kayak gitu tuh rasanya kayak udah jadi beban lagi gitu kan. Tapi mudah-mudahan sih dari apa yang sudah dilewati di libur panjang ini, yang ambil cuti itu bisa moodnya bisa naik lagi, makin kayak gak sabar pengen kerja karena pengen nantinya bisa liburan lagi. Karena kan kalau misalnya liburan itu ya harus mengeluarkan budget yang gak sedikit ya, apalagi kalau keluar kota, apalagi kalau gak solo traveling gitu, misalnya harus sama keluarga yang anaknya mungkin udah lebih dari satu. Nah, itu kan juga budgetnya lebih gitu ya, ekstra dibandingkan kalau liburannya sendiri aja. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan nih pendengar, supaya ketika kita harus kembali produktif bekerja, gak bikin kita jadi mager, belum move on dari suasana libur kemarin gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan supaya besok bisa maksimal, tetap tidak mempengaruhi performa kerja gitu ya. Yang pertama adalah positive thinking ya. Mungkin terdengarnya klise gitu ya, karena setiap hari terakhir libur setiap karyawan itu biasanya ngeluh gitu, kayak aduh besok harus balik ke kantor lagi, harus menghadapi kemacetan lagi, berangkat pagi lagi, pulang harus berhadapan dengan polusi asap kendaraan, deadline kantor gitu ya. Nah, mungkin ini menjadi input negatif ke dalam diri kita, tapi coba deh untuk bisa memikirkan hal-hal baik supaya bisa meningkatkan semangat kerja. Mungkin bisa diganti nih wallpapernya di handphone gitu. Kalau kemarin udah banyak kan, kalau jalan-jalan itu pasti banyak foto-foto baru yang bisa Anda pilih, mana foto terbaik Anda, entah itu sendirian, entah itu cuma sekedar pemandangannya aja, atau mungkin kulinernya, atau foto bareng sama keluarga. Anda bisa menggunakan foto-foto terbaik Anda di momen-momen terbaik Anda kemarin untuk dijadikan wallpaper di handphone Anda atau di laptop Anda. Jadi supaya semangatnya itu tetap ya tersulut gitu. Jadi kayak momen kebahagiaan liburan kemarin itu enggak hilang, karena setiap kali buka handphone atau buka laptop, oh iya kemarin habis liburan nih, seneng banget nih. Jadi semangat gitu kan untuk melanjutkan pekerjaan. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pendengar kalau kemarin Anda juga termasuk yang mengambil cuti panjang untuk bisa healing tipis-tipis gitu ya. Ada beberapa hal lagi yang bisa dilakukan supaya untuk produktivitas kerjanya tetap optimal. Tetap bersama kami masih dalam Malang Sore ini hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar, kalau bicara dari lagu Ceylon 7 Pemuja Rahasia ini, aduh, bisa jadi ini penyemangat begitu ya, karena ada orang yang sebenarnya itu bisa memotivasi kita, bikin kita jadi semangat ke kantor tuh, karena ada orang yang bikin kita jadi apa ya, pengennya ketemu gitu ya. Kemudian ya walaupun mungkin gak satu divisi gitu ya, mungkin ya sekedar lihat aja, oh dia hari ini lagi baik-baik aja gitu ya, atau mungkin sebenarnya udah saling-saling nyapa, udah kok kayaknya nyaman ngobrol gitu kan. Itu mungkin bisa menjadi salah satu hal yang bisa memotivasi untuk besok bisa memulai hari lagi di tempat kerja gitu ya. Nah, jadi rekan kerja itu juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa kita harus kembali bekerja. Nggak ngomongin soal gebetan atau mungkin mau apa istilahnya tuh kayak flirting ke siapa gitu ya, tapi tuh kayak ke sahabat, kayak kita ke bestie-bestie kita. Karena kalau udah libur panjang, biasanya tuh kayak ada aja update cerita apalah gitu kan. Nah, ini yang bisa kita lakukan yaitu dengan memberikan senyum terlebar kita di hari pertama kerja setelah kita mengambil cuti libur gitu ya, atau libur yang agak panjang gitu. Nah, kalau memungkinkan pas lagi ada waktu, mungkin lagi makan siang atau lagi ada waktu kosong gitu, Anda juga bisa sharing cerita gimana sih keseruan liburan kita gitu ya. Aduh, tapi ini kayak agak-agak mikir juga ya, karena kan kalau mungkin ke sahabat pasti mereka appreciate gitu ya, kayak semangat, excited gitu kan. Tapi kalau misalnya pilih-pilih juga sih orang-orang yang dilihatnya, kalau emang lagi banyak kerjaan, jangan sekali-kali gitu ya ngajakin banyak ngobrol, karena nanti kerjaannya gak beres-beres. Nah, ada juga orang tuh yang biasanya lebih pengennya bisa lebih apa ya, suasananya lebih cair, lebih akrab lagi, itu dengan membawa sedikit oleh-oleh. Boleh, gak wajib sih sebenarnya oleh-oleh itu ya, tapi biasanya ini kebiasaan ya di Indonesia gitu. Di sekitar saya juga kebetulan kayaknya setiap kali ada yang jalan-jalan itu selalu disisipkan, kayak entah itu 1-2 snack itu biasanya muncul setelah ada orang yang baru libur panjang. Nah, kira-kira Anda seperti apa nih? Boleh dong sharing ya di WhatsApp 08 1 555 600 915, kasih tahu kalau misalnya Anda setelah libur panjang terus habis itu harus masuk lagi, itu apa sih yang paling bikin semangat gitu untuk berangkat ke kantor? Apakah sama ketemu sama teman kantor lagi, atau karena memang ya namanya kerja juga pasti butuhnya adalah cuan gitu ya, gajian, atau emang karena pekerjaan yang Anda kerjakan saat ini memang sesuai dengan passion, jadinya nggak masalah mau libur panjang, mau kayak nggak sempet liburan, itu karena udah totalitas, udah sangat menjiwai, udah passion banget, jadi kayak ya udah pasti akan selalu disambut dengan sukacita gitu ya. Atau justru malah karena udah siap ketemu sama bos gitu ya, takut dimarahin nih kalau misalnya liburnya kelamaan. Anda bisa sharing bersama kami untuk malam hari ini di WhatsApp ya, 081 555 600 915, karena kita lagi bahas nih ya, setelah libur panjang kemarin itu apa sih yang bisa kita lakukan supaya besok di hari Rabu itu bisa semangat lagi untuk bekerja, untuk kembali mengerjakan kewajiban-kewajiban kita. Apalagi mungkin kalau yang paydaynya di awal bulan, itu kan besok kayak akhir bulan banget nih. Kayaknya tuh kayak waktu berjalan lambat gitu. Tapi kalau yang gajiannya di tanggal 25, kayaknya biasanya maju ya di tanggal 24. Atau justru besok yang bikin semangat karena udah tanggal 26 nih waktunya gajian gitu. Kasih tahu saya di WhatsApp sekali lagi, 081 555 600 915. Saya tunggu sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

bekerja shift malam, semangat ya. Jangan lupa makan malam nih. Sekarang udah jam 18:29, 6:30 malam. Masih waktu yang cocok nih untuk makan malam, terutama yang enggak maunya makan biasanya ada batasan waktu maksimal misalnya jam 7 malam. Sekarang udah bisa nih, mumpung masih ada waktu. Nah, juga untuk Anda yang hari ini udah lagi istirahat karena harus mengumpulkan energi besok untuk bisa mengawal hari lagi di hari Rabu besok. Nah, boleh deh besok untuk dipilih dengan bekerja dengan santai gitu ya. Bukan berarti terus malas-malesan atau kita jadi melupakan pekerjaan kita, tapi coba deh untuk berusaha kerja dengan teliti dan jangan kepikiran gitu. Kita pengennya buru-buru pulang gitu kan. Oh, ada ya kayak kerja tuh pengennya buru-buru pulang gitu ya. Iya. Kalau misalnya datangnya terlambat, kalau bisa pulang jangan terlambat gitu loh maksudnya. Jadi tenggo gitu ya. Karena kalau misalnya kita kerja terus pikirannya itu kayak pengennya cepet-cepet pulang, walaupun definisi santai itu yang kayak gimana dulu nih gitu. Karena itu nanti bisa bikin kita jadi malah kehilangan semangat gitu pada saat di kantor. Jadi gak usah terlalu yang diforsir kerjanya, jadi tinggal penyesuaian aja. At least apa yang menjadi deadline di hari besok itu bisa terselesaikan gitu ya. Jadi kayak kerjaan-kerjaan yang masih bisa ditunda di hari berikutnya, better dikerjakannya di hari Kamis atau Jumatnya gitu. Jadi di hari Rabu besok tuh bisa deh kayaknya datang, pertama adalah bikin kopi atau ketemu sama teman-teman, nanti kita makan siang makan apa gitu ya. Walaupun akhirnya ya tetap dong harus dikerjakan dong. Terus juga yang paling penting, karena mungkin mood kita di hari pertama bekerja setelah libur panjang itu agak-agak enggak terlalu okay gitu ya, karena masih kebawa libur kemarin. Nah, jadi alangkah baiknya untuk tidak mengambil keputusan besar, pendengar. Jadi hal ini biasanya akan mempengaruhi semangat kita di kantor gitu ya. Hindari juga konflik dengan siapapun, entah itu pasangan atau mungkin rekan kerja atau mungkin siapapun ya, saudara gitu. Dan jangan memutuskan untuk tanda tangan kontrak atau melakukan event kantor gitu, karena biasanya hal-hal yang justru dibutuhkan di hari pertama kerja setelah libur cukup panjang itu adalah dengan coba lakukan hal-hal yang kan banyak inspirasi tuh biasanya kalau habis liburan ya. Bisa dicatat tuh hal-hal kreatif apa yang bisa dilakukan. Kemudian setelah kemarin banyak cheating day, jadi udah gak ada diet-dietan lagi, dan besok harus mulai lagi gitu. Sarapannya apa, makan siangnya apa, terus malam tuh makan jam berapa, batas waktunya gitu ya. Jadi alangkah baiknya di hari pertama kerja besok jangan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal besar begitu ya. Oh iya, saya juga masih tunggu Anda untuk gabung bersama kami di WhatsApp ya. Sekali lagi pengen tahu dong, kalau misalnya Anda setelah libur, apalagi yang udah ambil cuti, jadi liburnya agak panjang, apa sih yang biasanya bikin Anda semangat untuk kembali beraktivitas bekerja untuk keesokan harinya, untuk besok gitu. Kasih tahu saya di 081-555-600-915. Ada WhatsApp yang sudah masuk, coba saya bacakan dulu ya. Sebentar, tadi mana nih? Ada Mbak Rina di Sidoarjo, apa kabar? Katanya kebetulan aku ambil cuti sekalian sama libur Maulid, jadi lumayan panjang. Kemarin sempat datang ke Malang. Wah, terima kasih, bareng sama keluarga lanjut ke Batu. Terus hari ini santai aja di rumah. Besok sebenarnya masih libur sih, baru Kamis masuk kerja, jadi malam ini masih santai banget katanya. Terima kasih Mbak Rina di Sidoarjo. Makasih ya udah datang ke Malang ya. Gak dikasih tahu nih ke Malangnya kemana aja, ke Batunya kemana aja gitu. Tapi gak apa-apa deh, yang paling penting momen liburannya seru gitu ya. Walaupun besok masih libur dan baru lanjut kerja lagi di hari Kamis. Wah, benar-benar long holiday ya. Untuk Anda yang lain juga masih saya tunggu ya. Sekali lagi WhatsAppnya di 081-555-600-915.

0: Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Masih juga dalam Malang sore ini, dan masih juga ingin mengembalikan lagi semangat Anda yang baru saja libur panjang dan besok harus memulai kembali aktivitas Anda ya. Terima kasih untuk beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 081-555-600-915. Ada tidak disebutkan namanya, 3382, katanya libur kemarin aku pulang kampung ke Jombang. Dari kemarin udah di rumah orang tua, bantu-bantu terus makan bareng keluarga. Hari ini sore, tadi sore baru balik, besok langsung kerja lagi. Jadi malam ini udah mulai siap-siap, termasuk siap mental. Hahaha. Oke, semangat ya. Memang sih kayak yang disiapin tuh gak hanya tentang laptopnya, charger, jangan kelewatan dokumennya, apalah-apalah gitu. Tapi termasuk mentalnya juga, kesiapan untuk bertemu sama rekan kerja dan ditanyain banyak hal gitu ya. Kemarin kemana aja, ngapain aja, oleh-olehnya mana. Itu kalau misalnya kita kayak gak bawa oleh-oleh tuh kan jadi kayak gimana ya gitu. Kita langsung kayak speechless gitu, kayak ada perasaan bersalah padahal sebenarnya gak bawa pun gak apa-apa gitu ya. Kemudian juga terima kasih untuk Mbak Novi atau Bu Novi nih, katanya liburnya gak ambil cuti tapi kemarin sempet jalan sama teman-teman. Hari pertama ke Batu kulineran sama ngopi, terus tadi banyak di rumah sih karena capek, besok kerja lagi dan kayaknya alarm bakal jadi musuh utama. Iya kan, kayaknya kemarin-kemarin tuh tidur-tidur aja, bangun juga ya terserah jam berapa gitu. Karena besok udah mulai kerja lagi, jangan sampai kesiangan, jadi harus pasang alarm lagi gitu kan. Itu biasanya alarm tuh kayak berderet gitu loh. Kayak biasanya tuh alarm misalnya dari jam 3:30, nanti di alarm lagi jam 4, alarm lagi 4:30 gitu ya. Kayak tuh kayak ya abis ini deh aku bangun, begitu dimatiin alarmnya pas bangun dah kesiangan malahan gitu ya. Jadi kayaknya better alarm tuh udah kayak sekali atau dua kali aja deh ya. Nah tapi juga ini menjadi alarm khusus juga karena kemarin sudah banyak apa istilahnya itu kayak cheating gitu ya, makan-makanannya udah bebas lah semuanya aku makan. Nah sebenarnya yang paling penting juga, nah selama liburan kemarin udah nih untuk happy-happy kayak udah for free apa aja yang mau dimakan. Nah jadi saatnya untuk mengatur kembali tubuh dan pikiran, dibangun kembali, jadi pastikan untuk mengonsumsi makan-makanan yang sehat begitu ya. Kemudian bisa berolahraga lagi, atau biasanya tuh walaupun ada yang liburan tuh masih disempetin gitu untuk jalan sehat atau mungkin lari tipis-tipis gitu ya. Pokoknya ada exercise yang dikerjakan sebelum lanjut lagi untuk jalan-jalannya. Nah jadi memang banyak pilihan ya yang bisa dilakukan untuk menghabiskan waktu libur panjang Anda. Nah saya juga akan terus temani Anda pendengar hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih dalam Malang sore ini pendengar.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Cium Barigar Pro 1 RRI Malang. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Malang sore ini ya. Dari tadi jam 3 sore pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai menjelang jam 7 malam ini. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi pukul 19 kami akan hadirkan untuk Anda warta berita dari Pro 3 Jakarta, pendengar. Dan sesaat lagi juga dalam Malang malam ini akan dilanjutkan bersama dengan Ruli Suprayogo hingga menjelang pukul 12 malam dengan berbagai program dan juga informasi yang akan kami hadirkan untuk menemani waktu beristirahat Anda. Gak kerasa ya, kok kayaknya udah harus langsung pamit aja gitu. Nah, untuk Anda yang biasa kembali kerja, semoga semangatnya ikut kembali. Gak cuma alarmnya aja yang dinyalain, tapi semangatnya juga terus menyala gitu ya. Terima kasih juga, hati-hati yang lagi ada di jalan, istirahat yang cukup. Jangan lupa liburnya boleh selesai, tapi semangatnya jangan ikut selesai begitu ya. Saya Diah Laras pamit undur diri dari Malang sore ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap.
3: Intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
7: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
8: Kita melihat jabaran di masing-masing kabupaten, saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar, yaitu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
7: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan kepada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Saya terima kasih juga semua UPD bergerak.
7: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
10: Iya, kita bawa 7 truk.
11: Wah, 7 truk?
10: Iya, 7 truk, ya.
11: Mungkin bisa diperjelas.
10: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan Pak Kades tentu dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
9: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
12: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
9: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
11: Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
13: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
11: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
14: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
11: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
15: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
16: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
15: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
16: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga bentuk harga komoditas.
17: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting Jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
16: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
18: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
19: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi Cek Bansos atau portal Perlinsos.
18: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah. Jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan. Atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu? Diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
19: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
20: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
19: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
21: Selamat datang. China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
1: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEII ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
21: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
5: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
21: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
22: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badarup, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
23: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI sendiri yang ditujukan ke Ketua Umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimones, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
22: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
24: Beberapa
3: lapor soal kemarin-kemarin ini, dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC, pemusatan latihan di selain di Makassar, juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, sparring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan Porpor sebelumnya.
22: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Halo, selamat malam pendengar program Masa Tu Radio Republik Indonesia. Senang sekali malam hari ini saya Rilis Praigo dapat kembali menyapa Anda di Malang malam ini untuk edisi hari Selasa 25 Agustus 2026. Beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda untuk

0: kita Ibu Nurul Islami SHMH. Dan kebersamaan kita akan berlanjut dengan menghadirkan Ruang Rindu Simfoni Keroncong yang akan disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Malang bersama dengan Orkes Keroncong Pamori Malang Raya. Setelah minggu lalu kita libur keroncongnya, malam hari ini kita akan tampilkan secara langsung untuk Anda. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita sambung kebersamaan kita dengan musik-musik mancanegara hingga tutup acara kita di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Prayoga yang akan menemani Anda di Malang malam ini.
1: Jika kita teliti membaca naskah proklamasi, kita pasti akan menemukan hal yang janggal, yaitu terkait keterangan tahun. Tertulis, Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Padahal saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, di bagian akhir beliau mengucapkan, Jakarta 17 Agustus 1945.
2: Jakarta 17 Agustus 1945.
1: Apa ada salah ketik? Ternyata tidak. Karena pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Artinya, tahun 1945 Masehi, jika menurut kalender Jepang adalah tahun 2605. Jadi tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi adalah kependekan dari tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Karena kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi.
3: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

Rambu Budaya. Pendengar RRI Malang yang saya hormati dan saya kasihi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, damai, bahagia, dan penuh berkah kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sejenak menenangkan pikiran. Tarik napas perlahan, tahan sejenak, kemudian lepaskan dengan lembut. Kita tinggalkan sejenak kesibukan, persoalan, kekhawatiran. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu menaklukkan diri sendiri. Itulah kemenangan sejati. Pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan kita sering memahami kemenangan sebagai keberhasilan mengalahkan orang lain. Menang dalam perlombaan, menang dalam pertandingan, menang dalam persaingan pekerjaan, menang dalam perdebatan, menang karena memiliki jabatan, kekayaan, atau prestasi. Namun menurut ajaran Buddha, ada kemenangan yang jauh lebih luhur daripada sekedar mengalahkan orang lain. Kemenangan itu adalah kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan bisa mengendalikan diri sendiri. Kekikiran dikalahkan dengan kemurahan hati. Kebohongan dikalahkan dengan kebenaran. Inilah cara seorang Buddhis menjadi pemenang. Para pendengar RRI yang berbahagia, pikiran adalah sesuatu yang sangat kuat. Kadang-kadang masalah sebenarnya belum terjadi, tetapi pikiran kita sudah membuat seribu macam kekhawatiran. Kadang seseorang hanya mengucapkan satu kalimat, tetapi kita memikirkannya berhari-hari. Kadang seseorang melakukan kesalahan sekali, tetapi kita menyimpan kebencian bertahun-tahun. Karena itu kita perlu belajar mengamati pikiran. Ketika marah, katakan dalam hati, "Saya sedang marah." Bukan "saya adalah kemarahan." Ketika sedih, katakan, "Saya sedang mengalami kesedihan." Bukan "saya adalah orang yang tidak bahagia." Ada jarak antara diri kita dan keadaan batin kita. Kesadaran membantu kita melihat bahwa emosi datang dan marah datang kemudian pergi, sedih datang kemudian pergi, takut datang kemudian pergi, bahagia datang kemudian berubah. Inilah sifat anicca atau ketidakkekalan. Bapak, Ibu, dan Saudara sedama yang berbahagia, ada sebuah kisah sederhana tentang seorang ibu yang setiap hari mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari orang di sekitarnya. Suatu hari anaknya bertanya, "Ibu, mengapa ibu tidak pernah membalas orang yang menyakiti ibu?" Sang ibu tersenyum dan berkata, "Anakku, kalau seseorang memberikan kita sesuatu yang tidak kita inginkan, apakah kita wajib menerimanya?" Anaknya menjawab, "Tidak, Bu." Ibu itu kemudian berkata, "Begitu pula dengan kemarahan. Orang lain boleh memberikan kemarahan kepada kita, tetapi kita tidak wajib menerimanya. Betapa indahnya, orang lain boleh menghina kita, tetapi kita tidak wajib menjadi hina karena hinaannya. Orang lain boleh membenci kita, tetapi kita tidak wajib membalas dengan kebencian. Orang lain boleh berbuat buruk, tetapi kita tetap mempunyai pilihan untuk berbuat baik. Inilah kemerdekaan batin." Karena mengalahkan orang lain mungkin hanya membutuhkan kekuatan sesaat, tetapi mengalahkan keserakahan membutuhkan latihan. Mengalahkan kemarahan membutuhkan kesabaran. Mengalahkan kebencian membutuhkan cinta kasih.
Mengalahkan kesombongan membutuhkan kerendahan hati, dan mengalahkan kemalasan membutuhkan ketekunan. Itulah sebabnya menaklukkan diri sendiri adalah kemenangan yang sesungguhnya. Pendengar RRI yang berbahagia, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli pepaya, pulangnya membawa buah delima. Menang melawan orang belum tentu berjaya, menang melawan diri itulah kemenangan utama. Dan satu pantun lagi, pagi hari memetik melati, harumnya semerbak di taman indah. Jika mampu menaklukkan diri, hidup menjadi damai dan penuh berkah. Saudara-saudari sedama dan pendengar yang berbahagia, coba kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah menjadi pemenang? Jangan buru-buru menjawab, mari kita lihat kehidupan kita. Ketika seseorang membuat kita marah, apakah kita mampu mengendalikan kemarahan? Ketika melihat orang lain lebih sukses, apakah kita mampu ikut berbahagia tanpa iri hati? Ketika mendapatkan pujian, apakah kita tetap rendah hati? Ketika mendapatkan hinaan, apakah kita mampu menjaga ucapan? Ketika keinginan kita tidak terpenuhi, apakah kita mampu menerima kenyataan dengan bijaksana? Ketika menghadapi masalah, apakah kita mampu tetap tenang? Kalau jawabannya masih belum, tidak perlu merasa gagal. Karena menjadi pemenang atas diri sendiri memang membutuhkan proses. Tidak ada seorang pun yang langsung sempurna. Yang penting adalah mau berlatih setiap hari. Dalam Dhammapada ayat 103, Buddha memberikan sebuah nasihat yang sangat indah. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan orang dalam 1000 kali pertempuran, sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Betapa dalam makna ajaran tersebut. Bayangkan seseorang memenangkan 1000 pertandingan. Ia mungkin mendapatkan medali. Ia mungkin mendapatkan penghargaan. Ia mungkin mendapatkan tepuk tangan. Tetapi jika ia tidak mampu mengendalikan kemarahan, keserakahan, kebencian, dan kesombongannya, apakah ia benar-benar menang? Sebaliknya, seseorang yang mampu menahan amarah ketika disakiti, mampu memaafkan ketika dikecewakan, mampu tetap jujur ketika ada kesempatan berbuat curang, dan mampu tetap rendah hati ketika dipuji, sesungguhnya ia adalah seorang pemenang sejati. Dalam Dhammapada ayat 160 juga terdapat ungkapan yang sangat terkenal, yaitu diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Artinya, perubahan hidup kita tidak semata-mata tergantung kepada orang lain. Kita memang membutuhkan bantuan, nasihat dan dukungan dari orang lain. Namun pada akhirnya, kitalah yang harus melatih pikiran dan perilaku kita sendiri. Pendengar RRI yang berbahagia dan saudara-saudari sedama yang berbahagia, kadang-kadang kita merasa bahwa musuh terbesar kita adalah orang yang tidak menyukai kita, padahal belum tentu.
musuh terbesar kita bisa berada di dalam diri sendiri. Kemarahan yang tidak terkendali, keserakahan yang tidak pernah merasa cukup, kebencian yang terus dipelihara, iri hati yang membuat kita tidak bahagia melihat kebahagiaan orang lain, kesombongan yang membuat kita sulit menerima nasihat, kemalasan yang membuat kita terus menunda kebaikan, dan kekhawatiran yang membuat kita takut menjalani kehidupan. Inilah yang perlu kita taklukkan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Selanjutnya, saya ingin mengajak pendengar merenungkan sebuah cerita sederhana. Suatu hari ada seorang pemuda yang datang kepada seorang guru spiritual. Pemuda itu berkata, "Guru, saya mempunyai banyak masalah. Banyak orang membuat saya marah. Saya ingin belajar bagaimana supaya saya bisa mengalahkan mereka." Sang guru tersenyum. Ia mengambil segelas air dan berkata, "Coba pegang gelas ini." Pemuda itu memegang. Kemudian sang guru berkata, "Sekarang genggamlah lebih kuat." Pemuda itu menggenggam gelas tersebut lebih kuat lagi. Pemuda itu menggenggam semakin kuat. Setelah beberapa saat tangannya mulai sakit. Guru itu bertanya, "Bagaimana rasanya?" Pemuda menjawab, "Sakit, guru." Guru berkata, "Begitulah kemarahan. Ketika kita marah kepada orang lain, seringkali kita mengira bahwa orang lainlah yang kita sakiti. Padahal seringkali kitalah yang terlebih dahulu terluka. Kita menyimpan kemarahan, kita mengulang perkataan orang itu dalam pikiran. Kita mengingat kesalahannya, kita terus membicarakannya. Akibatnya, orang yang membuat kita marah mungkin sudah tidur nyenyak, sementara kita masih membawa kemarahannya ke dalam hati. Bukankah melelahkan?" Maka sang guru berkata, "Jika ingin bebas, lepaskan gelas itu." Pemuda tersebut melepaskan gelas dan tangannya terasa lega. Begitu pula hati kita, tidak semua hal harus kita genggam. Tidak semua perkataan harus kita simpan. Tidak semua perlakuan harus kita balas. Kadang-kadang kemenangan terbesar adalah ketika kita mampu berkata, "Saya memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian." Pendengar yang berbahagia, menaklukkan diri sendiri tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal-hal sederhana. Ketika ingin marah, diam sejenak. Ketika ingin berkata kasar, tarik napas. Ketika ingin membalas keburukan, ingat akibat karma. Ketika merasa iri, latih mudita, yaitu ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Ketika merasa benci, latih metta atau cinta kasih. Ketika merasa gelisah, kembali kepada napas dan kesadaran. Ketika melakukan kesalahan, berani mengakui dan memperbaikinya. Inilah latihan menjadi pemenang. Kita semua pernah marah. Marah itu manusiawi, tetapi membiarkan kemarahan menguasai diri adalah pilihan. Buddha mengajarkan dalam Dhammapada ayat 223, "Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih, kalahkan kejahatan dengan kebajikan, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, dan kalahkan kebohongan dengan kebenaran." Perhatikan kata kalahkan, tetapi cara mengalahkannya bukan dengan kekerasan. Kemarahan dikalahkan dengan cinta kasih. Kebencian dikalahkan dengan kebajikan. Pendengar yang berbahagia, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang selama ini sedang saya perjuangkan?
apakah saya sedang berjuang mengalahkan orang lain? Ataukah saya sedang berjuang mengalahkan keserakahan dalam diri? Apakah saya sedang sibuk membuktikan bahwa saya lebih hebat? Ataukah saya sedang belajar menjadi manusia yang lebih baik? Karena sesungguhnya tidak ada gunanya kita menang dalam perdebatan, tetapi kalah melawan kemarahan. Tidak ada gunanya kita memiliki banyak harta, tetapi kalah melawan keserakahan. Tidak ada gunanya kita mendapatkan banyak pujian, tetapi kalah melawan kesombongan. Tidak ada gunanya kita mengalahkan banyak orang, tetapi tidak mampu mengalahkan ego diri sendiri. Pendengar RRI Malang yang saya kasihi, ada tiga latihan sederhana yang dapat kita lakukan setiap hari. Pertama, sadari. Sadari apa yang muncul dalam pikiran. Ketika marah, sadari. Ketika iri, sadari. Ketika takut, sadari. Jangan langsung bereaksi. Kedua, kendalikan. Setelah menyadari, jangan langsung mengikuti emosi. Tarik napas, berhenti sejenak. Pikirkan akibat dari ucapan dan tindakan kita. Ketiga, ubah menjadi kebajikan. Kemarahan diubah menjadi kesabaran. Kebencian diubah menjadi cinta kasih. Iri hati diubah menjadi ikut berbahagia. Keserakahan diubah menjadi kemurahan hati. Kesombongan diubah menjadi kerendahan hati. Dengan demikian, setiap tantangan kehidupan menjadi kesempatan untuk bertumbuh. Saudara-saudari sedama yang berbahagia dan pendengar RRI yang berbahagia, mungkin hari ini ada seseorang yang sedang kecewa, ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, ada yang sedang menghadapi tekanan pekerjaan, ada yang sedang merasa tidak dihargai, ada yang sedang marah kepada seseorang, ada pula yang mungkin sedang berjuang melawan dirinya sendiri. Jika demikian, saya ingin menyampaikan, jangan menyerah kepada keadaan batin yang buruk. Anda masih mempunyai kesempatan untuk berubah. Hari ini mungkin kita belum mampu mengendalikan kemarahan. Tidak apa-apa, besok kita berlatih lagi. Hari ini mungkin kita masih mudah tersinggung. Tidak apa-apa, kita belajar lagi. Hari ini mungkin kita masih sulit memaafkan. Tidak apa-apa, kita mulai sedikit demi sedikit. Karena kemenangan sejati bukan tentang menjadi sempurna. Kemenangan sejati adalah menjadi sedikit lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Sebelum mengakhiri mimbar RRI Malang hari ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Jalan-jalan ke kota Batu, melihat bunga bermekaran. Jangan sibuk mengalahkan orang lain selalu. Taklukkan diri, itulah kemenangan. Burung berkicau di atas dahan, terbang tinggi menuju awan. Kendalikan diri, jaga pikiran. Niscaya hidup penuh kedamaian. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita pulang membawa satu pesan sederhana. Pemenang sejati bukanlah orang yang mampu mengalahkan banyak orang, tetapi orang yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Ketika kita mampu mengalahkan kemarahan dengan kesabaran, kita menang. Ketika kita mampu mengalahkan kebencian dengan cinta kasih, kita menang. Ketika kita mampu mengalahkan keserakahan dengan kemurahan hati, kita menang. Ketika kita mampu mengalahkan kesombongan dengan kerendahan hati, kita menang.
Dan ketika kita mampu mengalahkan kemalasan dengan semangat berbuat baik, kita sedang menjadi pemenang sejati. Semoga dhamma yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita mampu menaklukkan diri sendiri. Semoga keluarga kita hidup dalam keharmonisan. Semoga masyarakat kita hidup dalam kerukunan. Semoga bangsa Indonesia senantiasa diberikan kedamaian, persatuan, dan kesejahteraan. Dan sebagai penutup, dalam semangat persaudaraan dan toleransi antar umat beragama, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Maulid Nabi bagi saudara-saudari kita umat Muslim yang merayakan. Semoga peringatan Maulid Nabi membawa kedamaian, keteladanan, kasih sayang, dan mempererat persaudaraan di antara kita semua. Terima kasih kepada RRI Malang dan seluruh pendengar yang telah berkenan menemani mimbar agama Buddha pada kesempatan hari ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-6074. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Assalamualaikum ibu-ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya Ayu. Mulai hari ini saya akan mengajari anak-anak di sini membaca dan menulis.
2: Alah mbak, biarlah anak-anak di sini kerja dulu, cari rongsokan. Mereka juga harus makan. Lumayan kan hasilnya buat nambah beli makan mereka juga.
3: Betul itu apa yang dikatakan Ibu Nur. Membaca dan menulis tidak menjadi jaminan mereka bisa kerja kantoran. Lebih baik kerja begini. Gimana ibu-ibu, betul nggak?
1: Betul, baik kerja cari duit.
0: Iya. Jadi begini, apa yang ibu-ibu katakan tadi betul. Tapi anak-anak ibu semuanya berhak untuk bisa menulis dan membaca.
3: Memangnya bisa membaca dan menulis bisa otomatis kenyang? Gak perlu kerja cari duit gitu?
2: Kamu pulang sajalah, kami di sini sudah tenang hidup sebagai pemulung di TPA. Dengan mengais sampah, toh kami bisa bertahan hidup.
4: Gimana yang isinya? Aku gak bisa baca. Oh ya, aku tahu. Minta tolong sama siapa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Nur. Ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu nih?
2: Iya Mbak.
0: Gimana?
2: Begini Mbak Ayu, saya kan dapat bantuan beras untuk keluarga kurang mampu. Ini ada formulir yang perlu diisi, tapi saya nggak tahu cara mengisinya.
0: Oh, sini saya bantu Bu Nur. Nah, ini kolom untuk nama. Bu Nur tulis nama lengkapnya di sini ya.
2: Saya nggak bisa baca, apalagi nulis Mbak.
0: Walah, rupanya Ibu Nur juga nggak bisa baca dan nulis toh.
2: Iya.
0: Nah, itulah alasannya kenapa kita harus bisa membaca dan menulis. Ya, salah satunya untuk urusan kayak gini, Bu Nur.
2: Iya, Mbak Ayu.
0: Makanya saya datang ke sini punya niat baik, Bu Nur, untuk mengajari anak-anak di sini membaca dan menulis. Karena saya juga ini berasal dari tempat pembuangan akhir.
2: Oh, jadi Mbak Ayu juga dulunya di TPA ya?
0: Iya Bu Nur, makanya saya ingin membantu anak-anak di sini. Bu Nur, mau bantu saya kan?
2: Bantu apa Mbak?
0: Bantu saya meyakinkan orang tua di sini agar mau mengizinkan anak-anaknya belajar baca dan menulis. Mau ya Bu Nur ya?
2: Iya. Bu Titin, kurasa bagus juga kan kalau anak-anak kita bisa membaca dan menulis.
3: Jadi, kau mau anakmu seharian duduk belajar, gak jadi rongsokan? Siapa yang bantu kau selama ini kalau bukan anakmu?
2: Hah? Tapi kan kalau anak-anak kita bisa membaca, mereka bisa sekolah. Dan nanti mereka bisa dapat kerja bagus.
3: Buat makan aja susah, kita harus mengais sampah. Uang dari mana buat bayar sekolah?
2: Si Ayu itu mau membantu anak-anak kita di sini secara cuma-cuma kok. Dia tidak meminta biaya apapun.
3: Alah, pasti kau sudah dipengaruhi sama perempuan itu kan?
2: Atau jangan-jangan kau sudah dibayar ya sama dia?
3: Jangan nuduh sembarangan kau, Tin. Syukur-syukur ada orang yang dengan ikhlas mau membantu kita. Malah kau tuduh macam-macam.
2: Ini, kok si Titin seharian gak kelihatan ya?
5: Oh, dia muntaber gara-gara salah makan obat.
2: Hah? Kok bisa?
5: Iyalah, dia sakit kepala tapi yang dia minum malah obat batuk.
2: Emang dia gak tahu mana obat batuk, mana obat sakit kepala?
5: Dia sih gak bisa baca, makanya salah minum obat.
2: Walah, makanya itu pentingnya bisa membaca.
3: Aduh, sudah mau keluar lagi. Aduh. Tunggu. Aduh, tahan. Tahan, aduh sakitnya perutku. Tahan.

0: Mbak Ayu, saya minta maaf ya. Kemarin saya menolak kehadiran Mbak Ayu di sini.
1: Gak apa-apa, Bu Titin. Jangan sungkan gitulah. Saya hanya ingin anak-anak di TPA ini punya masa depan yang lebih baik. Karena masa depan mereka bukan di sini, Bu Titin.
0: Iya, Mbak Ayu. Terima kasih sudah mau mengajarkan anak-anak kami di sini.
1: Iya, iya.
0: Tapi saya bisa nggak minta tolong satu hal lagi, Mbak?
1: Apa itu, Bu Titi?
0: Begini, bisakah ajarkan kami juga ibu-ibu di sini yang tidak tahu membaca dan menulis?
1: Oh iya, tentu sekali bisa. Dengan senang hati saya akan membantu. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik bersama-sama. Ya, Bu Titin?
0: Iya, ayo.
1: Ibu-ibu, ikuti saya ya.
2: Baik, ya, Mbak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Ini Bapak Budi.
1: Ini Ibu Budi.
2: Ini Ibu Budi.
1: Ini Adik Budi.
2: Ini Adik Budi.
3: Demikian drama radio berjudul Masa Depanmu, Masa Depanku. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan dengan para pemain Yuli Margiani sebagai Ayu, Titin diperankan oleh Virgo Edi, Diana Yuwanita sebagai Nur, Kuni diperankan Ime, teknik dan montase oleh Leni Marlina. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Selamat malam mendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Sekarang kita sudah ada di jam 8 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Dan sekarang saatnya kami hadirkan untuk Anda obrolan hukum yang pastinya setiap hari Selasa akan selalu kami hadirkan untuk Anda untuk bisa semakin membuka cakrawala pengetahuan kita terkait dengan berbagai macam permasalahan hukum. Dan pastinya di kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik dan cukup dekat juga dengan kesehatan kita. Kita akan berbicara tentang pernikahan dini antara pilihan, perlindungan, dan juga kepastian hukum. Kita akan membicarakan topik ini bersama dengan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kita sudah tersambung bersama dengan Ibu Nurul Islami SHMH. Selamat malam, assalamualaikum Bu Nurul.
1: Waalaikumsalam Pak Ruli.
0: Baik, kabarnya bagaimana malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Mas Ruli bagaimana?
0: Alhamdulillah baik juga dong hari ini ya. Dan kalau misalnya hari ini kita membahas tentang pernikahan dini, ini ya zaman sekarang tuh juga kalau misalnya zaman dulu waktu saya muda kan ada sinetronnya tuh ya. Kalau misalnya zaman sekarang itu hitungannya pernikahan dini ini masih marak atau enggak sih sebenarnya Bu Nurul kalau misalnya boleh tahu?
1: Baik, terima kasih Mas Ruli. Boleh saya langsung masuk ke materinya?
0: Boleh, hajar aja.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Ruli. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk seluruh pendengar RRI Malang 94,6 FM di sini berada. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada RRI Malang 94,6 FM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dan berdiskusi bersama para pendengar mengenai isu yang sangat dekat dengan kehidupan keluarga dan generasi muda. Nah, tentu saja saya juga ingin menyapa dan menyampaikan terima kasih kepada Mas Ruli selaku host yang hari ini telah membersamai kita dalam bincang malam ini. Bagi saya, membicarakan pernikahan dini bukan sekedar berbicara mengenai usia seseorang untuk menikah. Nah, kita sedang berbicara mengenai masa depan anak juga di sini, kemudian bagaimana kesiapan membangun keluarga, perlindungan hukumnya seperti apa, hak anak, serta kepastian administratifnya. Nah, mari kita bahas pada malam ini, semoga obrolan kita bisa menambah wawasan, memperkaya pengetahuan, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, hadirin dan para pendengar RRI Malang yang saya hormati, sebelum kita membahas mengenai pernikahan dini, terlebih dahulu kita akan belajar ya, mengetahui terkait dengan definisi pernikahan seperti apa. Jadi di Indonesia ini terdapat undang-undang yang mengatur terkait dengan perkawinan. Di mana Mas Ruli, jadi di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, undang-undang tentang perkawinan. Sebagaimana saat ini telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang perkawinan. Nah, sama seperti di materi atau perkuliahan-perkuliahan pada waktu hukum perkawinan, kita menekankan bahwa jika terdapat suatu perubahan di dalam undang-undang, maka undang-undang lama tetap berlaku. Jadi, terdapat hanya beberapa pasal yang diubah di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Nah, nanti akan kita bahas nih isinya terkait dengan tema ini. Nah, kemudian Mas Ruli, di sini terkait dengan apa sih pengertian dari perkawinan itu sendiri. Jadi dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari definisi pasal tersebut terdapat unsur hukum atau unsur yuridis yang penting. Yang pertama adalah suatu ikatan lahir dan batin. Jadi bukan hanya sekedar terdapat hubungan biologis maupun hubungan sosial, namun terdapat juga ikatan lahir batin. Nah, dari pasal tersebut mencaratkan adanya hubungan hukum yang melahirkan suatu hak dan kewajiban antara suami istri. Kemudian yang kedua adalah disebutkan bahwa pernikahan ini adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Nah, di sini mencaratkan bahwa pernikahan ini dilakukan oleh pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga. Jadi ada konsekuensi atau tujuan jangka panjang, bukan sekedar untuk keputusan sesaat gitu. Kemudian di ayat terakhir atau di pasal terakhir ini menyebutkan bahwa untuk tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga hukum menempatkan perkawinan sebagai suatu hal yang memiliki tujuan untuk keberlangsungan bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi selain ada sisi hukum di sini, juga ada sisi dimensi atau religius di dalam pengertian dari perkawinan sendiri sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1. Nah, kemudian Mas Ruli disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang yang sama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kemudian di dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undangan yang berlaku. Nah, jadi di sini kita belajar fondasi atau dasar hukumnya dulu dari pengertian perkawinan. Jadi di Indonesia sudah diatur mengenai definisi perkawinan, kemudian bagaimana perkawinan yang sah. Nah, perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam perspektif hukum Islamnya sendiri, diatur dalam kompilasi hukum Islam, disebutkan dalam pasal 2, gitu kan, misalkan disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam ini dipahami sebagai akad yang sangat kuat, atau misalkan golidon, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Nah, sehingga di sini perkawinan ini adalah suatu peristiwa agama, sosial, sekaligus peristiwa hukum juga. Nah, kenapa disebut sebagai peristiwa hukum? Jadi, suatu perkawinan ini kan akan menimbulkan suatu akibat hukum, adanya hak dan kewajiban dari suami istri apabila nanti telah dilangsungkan suatu perkawinan. Nah, selain itu juga di dalam perkawinan itu terdapat syarat, prosedur, kemudian akibat hukumnya, serta mekanisme perlindungan yang telah ditentukan oleh negara. Nah, kemudian Mas Ruli, kita lihat juga bagian terpenting yang mengatur terkait dengan perkawinan, itu diatur dalam pasal 28B ayat 1 UUD 45. Di mana di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Nah, pasal 28B ayat 2 juga menyebutkan bahwa memberikan jaminan terhadap setiap anak untuk berhak atas kelangsungan hidup, untuk tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, terkait dengan dasar hukum di dalam UUD 45 juga diatur, sehingga ada juga nih Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut sudah disebutkan secara lengkap terkait dengan perkawinan itu seperti apa, kemudian syarat perkawinan seperti apa, hak dan kewajiban suami istri seperti apa, harta benda dalam perkawinan seperti apa, kedudukan anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan nanti seperti apa. Nah, ada juga disebutkan dalam undang-undang tersebut terkait dengan putusnya perkawinan. Ada akibat hukum dari perkawinan itu seperti apa? Jadi Indonesia sudah secara lengkap mengatur di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana disebutkan menjadi undang-undang perkawinan. Nah, terkait dengan yang kita bahas ini, kita membahas lebih spesifik di dalam perubahan undang-undang perkawinan, yaitu di depan undang-undang nomor 16 tahun 2019. Nah, di dalam undang-undang ini lebih spesifik dan khusus merubah pasal 7 undang-undang perkawinan, yaitu undang-undang yang lama di undang-undang itu tahun 1974. Jadi Mas Ruli, di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa terdapat perubahan di dalam pasal 7 ayat 1 mengenai batas usia perkawinan. Jadi dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Nah, sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan terkait dengan menyamakan batas minimum usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan itu menjadi 19 tahun. Nah, kemudian ada juga dasar yuridis terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di mana disebutkan dalam pasal 26 ayat 1 terkait dengan orang tua di sini berkewajiban untuk bertanggung jawab baik mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Kemudian orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Orang tua juga berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan juga memberikan pendidikan, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri pada pasal 26 ayat 2 juga disebutkan terkait dengan anak di sini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh pendidikan serta kesehatan dan pengasuhan serta perlindungan. Sehingga di dalam undang-undang ini lebih khusus lagi menyebutkan bahwa orang tua ini memiliki kewajiban untuk mengasuh, kemudian memelihara, dan mendidik dan melindungi anak serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Nah, yang menarik Mas Uli, kita mempelajari bahwa di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa batas usia perkawinan seseorang bisa melangsungkan perkawinan jika dia sudah baik pria maupun wanita sudah berusia 19 tahun. Nah, kemudian di sini terkait dalam ayat 2 di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, gitu ya. Kan ada ketentuan umur mengenai syarat minimum usia perkawinan yaitu 19 tahun. Nah, dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 pasal 7 tadi, maka orang tua baik dari pria, pihak pria maupun dan atau orang tua dari pihak wanita dapat meminta terkait dispensasi perkawinan kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Jadi di sini kalau misalkan dia ini muslim, maka orang tuanya akan mengajukan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama. Kalau misalkan yang menikah ini selain muslim, maka akan diajukan ke pengadilan sendiri. Nah, terkait dengan dispensasi kawin ini, diatur juga di dalam Perma nomor 5 tahun 2019, yaitu peraturan Mahkamah Agung terkait dengan adanya pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Nah, kemudian ada juga terkait dengan peraturan Menteri Agama nomor 10 tahun 2019 yang menjadi dasar terkait dengan pencatatan perkawinan itu sendiri. Nah, kita lihat batas dari peraturan undang-undang perkawinan tadi bahwa adanya undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa perkawinan ini hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan sudah ditentukan terkait dengan batas usia 19 tahun. Nah, mengapa batas usia 19 tahun itu kan menjadi 19 tahun. Nah, undang-undang tersebut sudah menjelaskan terkait dengan kematangan, kemudian kesehatan pihak mempelainya, kemudian kesiapan psikologis, kemudian dipertimbangkan dari aspek pendidikan juga, kemudian terkait dengan kemampuan bertanggung jawab serta terdapat perlindungan terhadap anak dan perempuan. Nah, sehingga di sini terdapat batas usia perkawinan ini untuk mencegah gitu ya, untuk terdapat adanya pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh pemerintah untuk karena terdapatnya

0: usia dini gitu, dan perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Jadi undang-undang ini dibentuk untuk tujuan-tujuan tersebut. Nah, terkait dengan perkawinan usia dini, memang anak ini diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak ini adalah seorang yang belum berusia sampai 18 tahun. Nah, sehingga di sini tujuannya terkait dengan pencegahan pernikahan dini, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Mas Rudy. Jadi di sini memang kita harus melihat terkait dengan keputusan dari apa ini pernikahan dini, apakah itu dari orang tua, kemudian keluarga, apakah dari apakah anak itu. Nah, kita harus melihat adanya kepentingan anak dalam persetujuan atau misalkan terkait dengan kasus-kasus tersebut. Nah, intinya adalah dengan adanya undang-undang yang baru yang berubah terkait dengan undang-undang perkawinan, yaitu pasal 7 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Nah, sehingga dalam hal ini pemerintah ini berupaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini seperti itu, Mas Suli. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan juga apabila terkait dengan pemberian dispensasi perkawinan ini harus dengan alasan yang sangat mendesak serta disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Nah, mungkin terkait dengan pembukaan awal kita membahas terkait dengan filosofinya terlebih dahulu. Kita belajar tentang definisi terlebih dahulu, ya Mas Rudy. Kenapa pernikahan itu seperti apa, kemudian dasar hukumnya diatur di mana, kemudian kita juga belajar terkait dengan batas usia minimum pernikahan. Nah, di Indonesia sendiri telah diatur bahwa batas usia pernikahan memang baik pria dan wanita sendiri memang sudah ditetapkan menjadi 19 tahun seperti itu. Sedikit pembuka dari materi terkait dengan pernikahan dini. Seperti itu, Mas Nuri.
1: Memang pernikahan dini ini memang ya kompleks sekali ya, kalau misalnya dilihat dari berbagai macam dari berbagai macam sudut seperti itu. Apalagi kalau misalnya dari pandangan hukum sendiri, ini ternyata juga sudah ada aturannya gitu. Kalau misalnya sampai kejadian ini pun juga juga ada beberapa hal yang harus dipenuhi seperti itu ya, persyaratan yang tadi sudah disebutkan gitu ya, Bu ya.
0: Betul Mas Rudy. Ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi gitu.
1: Okay. Ini yang jadi satu hal yang menarik, ini ada di beberapa daerah yang ada di Indonesia, ini justru kultur mereka ini kayak semacam mendorong untuk melakukan pernikahan sedini mungkin. Nah, ini bagaimana negara untuk bisa melihat fenomena ini sendiri? Karena kan kalau misalnya dalam aturan perundang-undangan yang ada di negara kita, pernikahan dini ini diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau misalnya di daerah tertentu malah menganjurkan ataupun juga malah menjadikan ini sebagai kultur untuk melakukan pernikahan dini ini, bagaimana dari sudut pandang hukum ini, Bu?
0: Oke, baik. Jadi pertanyaannya bisa diulang terkait dengan saya ulang ya Mas Sulit, terkait dengan apabila daerah tertentu ini menjadikan kultur untuk terjadinya pernikahan dini itu bagaimana gitu ya Mas Sulit, bagaimana hukum melindunginya seperti apa gitu ya. Nah, sebenarnya terkait dengan batas usia pernikahan dini ini sebenarnya sangat penting ya Mas Suri, apalagi kalau kita melihat bahwa hukum juga ternyata menghormati kebudayaan masyarakat. Bagaimana dalam pasal 18B ayat 2 UUD 45 memang kita juga menghormati adanya. Namun perlu

0: kita garis bawahi di sini bahwa kultur ini tidak boleh mengalahkan terkait dengan perlindungan anak. Nah, di sini kalau misalkan secara hukum kan kita lihat bahwa terdapat ketentuan dalam usia perkawinan yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kita lihat dari sisi positifnya adalah kesiapan anak sendiri, utamanya anak perempuan, kesiapan dari sisi biologisnya, kemudian nanti kesiapan dari sisi psikologis maupun mentalnya, sehingga hukum ini atau di Indonesia ini sudah mengukur terkait ukuran kedewasaan dari suatu usia perkawinan. Sehingga di Indonesia sendiri kan sudah mempertimbangkan usia 19 tahun usia yang dianggap sudah matang untuk melakukan perkawinan. Sehingga hukum tidak harus juga bertolak dengan budaya, tapi budaya ini tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hak anak. Nah, kadang kita di dalam hukum ini kan juga melindungi terkait dengan akibat hukumnya. Nah, kadang kita kan berpikir kalau misalkan perkawinan ini hanya ada, misalkan ya memang secara agama perkawinan ini adalah suatu perkawinan yang sah, misalkan menurut agama. Tapi Mas Rudy, di dalam hukum negara atau di Indonesia itu sendiri, dari suatu pernikahan itu seorang anak ini membutuhkan suatu hak keperdataan. Nah, apabila pernikahan di bawah usia minimum pernikahan dilakukan ya, pernikahan pada usia anak gitu dilakukan, anak ini akan perlindungan terhadap hak anak ini tadi akan di akta kelahiran seperti apa gitu ya. Kalau kita lihat terkait dengan batas usia minimum dan juga pencatatan pernikahan. Nah, di sini kita lihat pemerintah itu sebenarnya sudah mencoba untuk melindungi terkait dengan batas usia perkawinan 19 tahun. Dengan demikian, kultur lokal ini tidak harusnya bisa menyesuaikan dengan undang-undang, sehingga undang-undang yang telah dibuat ini tadi bisa melindungi juga kepentingan masyarakat. Nah, kemudian di sini ada undang-undang terkait dengan perlindungan anak. Ini ada undang-undang yang mengatur terkait dengan perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, di mana di sini disebutkan dalam pasal 26 ayat 1, di mana orang tua ini berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Nah, sehingga di sini kebiasaan masyarakat ini diharapkan tidak menghapus kewajiban orang tua untuk melindungi anak, sehingga perlindungan hak anak itu penting. Terkait dengan apa? Karena undang-undang pun mengatur terkait dengan anak dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terkait dengan perubahan UU Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur, misalkan anak itu masih berusia di bawah 19 tahun, memang orang tua boleh atau ada undang-undang ini mengatur ini bisa meminta dispensasi perkawinan. Namun pengadilan menggarisbawahi bahwa harus dengan alasan yang sangat mendesak, alasan sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Nah, sehingga Mas Uli di sini tujuan negara ini adalah melindungi hak keperdataan anak yang lahir. Nah, apabila anak tersebut sah atau di kan perkawinannya harus dilakukan pencatatan yang maksudnya. Gunanya untuk apa? Anak yang lahir dari perkawinan yang sah itu bisa mendapatkan hak-hak keperdataan. Hak keperdataannya seperti apa? Seperti misalkan akta kelahiran, kemudian dia juga nanti apa ini tercantum nama ayah dan ibunya di dalam akta kelahiran. Kemudian nanti juga terkait dengan harta warisannya seperti apa, kemudian harta bersamanya seperti apa, gitu. Nah, kalau misalkan terkait dengan dia nanti tidak memiliki bukti hukum yang sah, nanti akan berakibat pada perlindungan anak yang lahir dari pernikahan itu. Nah, sehingga kita harus mengerti bahwa misalkan pernikahan ini kan pilihan. Jadi pilihan di mana nanti pengadilan ini walaupun dia membolehkan dispensasi kawin, tapi pasti akan hakim ini akan mempertimbangkan atau memberikan surat izin dispensasi kawin untuk apa ini membuat pernikahannya itu menjadi akui sah. Itu memang hakim akan apa ini memperhatikan beberapa terkait dengan apakah boleh diberikan dispensasi kawin atau misalkan memang apa ini terdapat alasan yang mendesak. Nah, sehingga kalau kita perhatikan di sini bahwa adat atau kultur ini tidak otomatis nanti dipertimbangkan oleh hakim termasuk alasan yang mendesak untuk mendapatkan dispensasi perkawinan. Sehingga nanti memang hakim ini harus memeriksa terkait dengan alasan-alasan yang konkret untuk memberikan surat dispensasi perkawinan. Jadi setidaknya norma adat yang ada di dalam hidup masyarakat ini paling tidak harus tetap menempatkan dalam kerangka hukum personal dan hak asasi manusia utamanya anak yang harus tetap dilindungi. Mungkin seperti itu maksudnya. Jadi memang budaya memang dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ya. Utamanya apa sih? Karena memang negara ini mencoba untuk melindungi nanti hak keperdataan dari anak yang lahir dari pernikahan yang memang benar-benar sah dan memang tercatat di catatan sipil. Nah, mungkin seperti itu Mas Ruli terkait dengan bagaimana perspektif kalau misalkan di masyarakat kejadian seperti itu.
1: Nah, kalau misalnya ada kejadian yang seperti ini kan dikatakan kalau misalnya ya budaya ini nggak boleh melanggar norma hukum seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kejadian kayak gini, apakah ini bisa diperkarakan ke ranah hukum ataukah seperti apa? Pun kalau misalnya ada yang memperkarakan, ini yang bisa memperkarakan ini siapa? Apakah anaknya ini sendiri ataukah ada anggota keluarga lain yang bisa memperkarakan terkait dengan hal ini?
0: Baik, berarti pertanyaannya terkait dengan apakah bisa gitu ya diperkarakan hukum dan bagaimana apabila nanti terjadi kasus seperti itu. Nah, jadi memang maksudnya budaya sendiri memang belum tentu juga jika anak memang bisa menikah secara yuridis, maka memang bisa masuk ke dalam ranah perlindungan anak. Nah, tergantung pada faktanya seperti apa, nanti dilihat di dalam pengadilan seperti apa. Nah, apabila terjadi kekerasan atau ancaman gitu, nah pelaku ini bisa diminta pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan pidana apabila terdapat bukti-bukti yang yang mendukung terkait dengan pemeriksaan tersebut. Nah, kemudian juga apabila memang di kasus masyarakat ini kan kita perhatikan terkait dengan keinginan anaknya yang mau menikah ya, maksudnya kadang tidak hanya juga paksaan, kadang terkait dengan perubahan zaman. Nah, ada juga keinginan anak atau pertimbangan anak dan tujuan anak untuk melakukan pernikahan sebelum usia 19 tahun, maka harus melalui mekanisme dispensasi kawin. Nah, mekanisme dispensasi kawin ini sendiri memang pengadilan agama maupun pengadilan negeri ini sangat hati-hati sekali terkait dengan pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin seperti apa. Nah, kita melihat bahwa memang di sini ada pengadilan yang berwenang untuk terkait dengan mengeluarkan surat dispensasi kawin. Nah, dispensasi kawin sendiri ini apa sih merupakan pengertiannya? Jadi di sini itu dispensasi kawin itu maksudnya permohonan resmi. Jadi kalau misalkan gugatan itu kan ada seseorang yang bersengketa. Nah, kalau dispensasi perkawinan itu masuknya ke dalam permohonan. Jadi dia ini merupakan permohonan pengadilan di mana ada hanya satu pihak saja yang membutuhkan surat dispensasi perkawinan terkait dengan dia ingin melaksanakan atau melakukan perkawinan di bawah ketentuan umur 19 tahun. Nah, di sini pengadilan ini akan memeriksa terkait dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti yang cukup, misalkan tadi anak yang memang berkeinginan untuk melakukan pernikahan seperti itu. Nah, nanti di dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, nah disebutkan bahwa alasan yang mendesak itu alasan yang seperti apa. Nah, nanti hakim akan melihat terkait dengan alasan mendesak adalah keadaan di mana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilakukan perkawinan. Nah, maka hakim baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri nanti akan memperhatikan alasan-alasan dari pihak baik itu calon mempelai pria maupun wanita terkait dengan pemberian dispensasi perkawinan. Nah, kemudian terkait dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Nah, nanti ada beberapa surat-surat keterangan dari mempelai baik itu mempelai pria maupun wanita bahwa usia mempelai ini masih di bawah ketentuan undang-undang, sehingga ada nanti surat keterangan dari pemerintah kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Jadi di sini memang harus dilihat faktor-faktor apakah dia di pemaksaan maupun apakah dia kekerasan maupun keinginan dari anak itu sendiri. Jadi nanti bisa dikembalikan kepada hakim apakah memang dapat dispensasi perkawinan. Tujuannya apa surat dispensasi perkawinan ini? Tujuannya adalah kalau berdasarkan dengan undang-undang peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan itu kan disebutkan juga terkait dengan surat dispensasi perkawinan itu nanti bisa mengakui adanya keabsahan dari pernikahan terhadap anak yang masih memang di bawah umur. Jadi seperti itu boleh.
1: Ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik juga. Ini dari pendengar kita, ada Mbak Lilis di Wagir. Ini mungkin bisa dijawab dengan singkat saja karena memang waktu kita sudah terbatas. Ini pertanyaannya gini dari Mbak Lilis. Kalau ada anak dipaksa menikah oleh orang tua atau keluarganya, apakah bisa dia menolak secara hukum? Dan kalau misalnya bisa, kemana anak ini bisa minta perlindungan?
0: Oke, Mas Uli, berarti kalau misalkan pertanyaan tersebut bisa disimpulkan bahwa apakah kalau misalkan anak ini bisa menikah gitu ya, apakah dia bisa Mas Uli,
1: sama orang tuanya dipaksa untuk nikah gitu kan, dia apakah bisa menolak atau enggak secara hukum? Dan kalau misalnya bisa, kemana perlindungannya ini diminta?
0: Oke, apakah bisa dia menolak secara hukum gitu kemudian kemana ke pengadilan mana dia akan menuntut gitu ya Mas Ruli. Nah, pertanyaan yang bagus, terima kasih oleh pendengar yang telah bertanya. Jadi memang anak yang dipaksa menikah itu bisa dapat menolak dan memiliki jalur hukum untuk mendapatkan perlindungan. Bahkan jika terdapat unsur paksaan, persoalannya ini bisa dapat masuk ke ranah tidak sehingga bukan hanya hanya terkait dengan persoalan keluarga saja. Jadi yang paling penting ini adalah terkait dengan menolak perkawinan dan mengajukan perkara ke pengadilan, sehingga apabila perkawinan belum terjadi, anak seyakinnya tidak perlu menggugat orang tuanya ke pengadilan gitu ya, hanya misalkan dia tidak mau menikah. Nah, di dalam undang-undang perlindungan anak sendiri, nah kita bisa meminta pendampingan kepada unit perlindungan dan perlindungan anak UPTD PPA gitu, atau lembaga perlindungan perempuan dan anak di daerah gitu ya, apabila memang terdapat suatu ancaman atau kekerasan atau paksaan. Nah, sehingga apabila perkawinan tersebut nantinya gitu ya diajukan melalui dispensasi kawin, maka posisi anak ini juga sangat penting nanti memberikan kesaksian di pengadilan agama, karena nanti hakim juga mempertimbangkan mendengar pendapat dari kedua calon mempelai dari si anak. Nah, apabila nanti misalkan orang tuanya meminta dispensasi kawin di pengadilan agama, si anak bisa berbicara melalui pengadilan tersebut. Nah, apabila belum terjadinya perkawinan, ya, maka bisa meminta pendampingan melalui UPTD, PPA, atau lembaga perlindungan perempuan dan anak yang ada di daerah. Nah, kemudian apabila kita terdapat suatu paksaan, nah ada undang-undang yang secara tegas mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, di mana pasal 10 dengan tegas mengatur tindak pidana dengan pemaksaan perkawinan, sehingga bisa terkait dengan anak ini misalkan mau dipaksa melakukan perkawinan, dia bisa meminta pendampingan kepada unit perlindungan anak perempuan yang ada di daerah, baik itu di kabupaten maupun di kota. Seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, sehingga kalau misalkan nanti anak ini tadi sudah masuk ke pengadilan agama, misalkan orang tuanya ini sudah meminta dispensasi perkawinan, anak memberikan kesaksiannya di dalam pengadilan agama maupun dalam pengadilan negeri, seperti itu, sehingga nanti hakim ini bisa tidak memberikan surat dispensasi perkawinan, seperti itu. Jadi hukum juga memberikan perlindungan terkait dengan apabila nanti ada unsur pemaksaan, baik itu dari baik itu pemaksaan, baik itu kekerasan maupun seperti itu. Jadi memang Mas Uli, misalnya terkait dengan pesan rekan pada rekan yang ada di lembaga perlindungan, unit perlindungan anak dan perempuan. Masyarakat ini sebenarnya masih belum tahu kalau memang setiap daerah, baik itu kabupaten maupun kota, itu ada unit atau lembaga perlindungan anak dan perempuan. Sehingga apabila nanti butuh pendampingan atau apa, unit tersebut sangat terbuka untuk membuka bagi laporan bagi masyarakat maupun bagi anak yang membutuhkan perlindungan terkait dengan hal tersebut. Itu Mas Ruli.
1: Oke, baik. Buat Mbak Lilis yang ada di Wagir, semoga terjawab ya pertanyaannya tadi. Dan Ibu, ini kayak memang waktu kita sudah terbatas. Mungkin ada closing statement singkat saja untuk bisa menjadi penutup untuk di perbincangan kita di kesempatan malam hari ini.
0: Baik, harapan kita Mas Ruli terkait dengan pernikahan dini, dari tema tersebut adalah undang-undang memang sudah mengatur terkait dengan batasan dari usia perkawinan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk terkait dengan melindungi batasan perkawinan itu sendiri. Nah, sehingga di sini anak memang harus diberikan ruang juga terkait dengan perlindungan anak seperti apa. Nah, harapan kita tidak ada lagi merasa bahwa menikah adalah satu jalan. Baik itu misalkan faktor tekanan keluarga maupun karena budaya, ekonomi maupun keadaan tertentu. Sehingga undang-undang memang sudah mengatur, ada undang-undang perlindungan anak yang memang anak harus diberikan ruang untuk juga menyampaikan kehendak dan juga mendapatkan pendidikan, kemudian mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk menentukan masa depannya. Nah, semoga hukum di sini tidak hanya hadir ketika masalah sudah terjadi, tetapi hadir bisa lebih awal untuk mencegah dan melindungi serta memberikan kepastian. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan.
1: Oke, setiap anak berhak memiliki masa depan ya. Dan terima kasih Ibu Nurul Islami SHMH yang telah banyak sekali memberi insight terkait dengan pernikahan dini antara pilihan perlindungan dan juga kepastian hukum di obrolan hukum untuk edisi malam hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya.
0: Ya, terima kasih Mas Rudi, terima kasih banyak RRI.
1: Sama-sama, sehat selalu Ibu Nurul Islami.
0: Selalu Mas Ruli, terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Dan pasnya juga, itulah tadi kami hadirkan untuk Anda obrolan hukum untuk edisi malam hari ini. Semoga yang kami hadirkan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan pasnya juga membuka cakrawala pengetahuan kita terkait dengan dunia hukum. Rulis Prayoga pamit, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menikmati Ruang Rindu Simfoni Keroncong yang akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama dengan Orkes Keroncong Pamori Malang Raya.

0: Hey, aku punya uang 50 ribu nih, tapi jawab dulu. Apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
0: Iya juga ya.
2: Masyarakat Indonesia memanfaatkan janur atau daun kelapa muda untuk berbagai keperluan dan fungsi, mulai dari ritual tradisi, keagamaan, hingga sebagai elemen estetika dekoratif yang menghadirkan kreasi keindahan. Simbolisasi pemakaian janur kuning telah tercatat sejak berabad-abad yang lalu, terutama pada suku Jawa, Bali, dan Sunda. Lalu, apa sebenarnya makna filosofis dari janur kuning? Janur berasal dari bahasa Arab yang artinya cahaya surga. Sementara masyarakat Jawa mengartikan janur sebagai sejatining nur yang berarti cahaya sejati. Sehingga harapannya segala aktivitas yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan berakhir pada kebahagiaan. Sementara di Bali, rangkaian janur kuning disebut penjor sebagai penanda adanya upacara adat penduduk setempat. Penjor dibuat untuk mengungkapkan rasa syukur atas anugerah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, tradisi janur kuning harus tetap dilestarikan sebagai simbol budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dengan mempertahankan tradisi janur kuning, kita dapat menghormati warisan budaya kita sendiri, memperkuat identitas bangsa, dan mengapresiasi kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia.

kembang api sering muncul saat perayaan besar seperti saat malam tahun baru, festival musik, olimpiade, dan acara-acara besar lainnya. Tapi pernahkah terlintas di benak Anda bagaimana sejarah kembang api hingga menjadi simbol berbagai perayaan besar di dunia? Menurut American Pyrotechnic Safety and Education Foundation, sekitar tahun 800 Masehi, ahli kimia di Tiongkok mencampurkan kalium nitrat, sulfur, arang, dan berhasil membuat mesiu mentah. Tapi, bukan itu tujuan awal mereka. Para ahli kimia tersebut sebenarnya sedang berusaha menciptakan resep kehidupan abadi. Orang-orang Tiongkok percaya bahwa ledakan bisa mengusir roh jahat. Meski gagal dari tujuan utama, namun apa yang mereka ciptakan mampu mengubah dunia. Untuk menciptakan kembang api, mereka membungkus mesiu ke dalam tunas bambu, lalu melemparkannya ke dalam api, sehingga menimbulkan ledakan yang kencang. 200 tahun berikutnya, kembang api berevolusi. Tunas bambu digantikan dengan tabung kertas, beberapa senyawa kimia dicampurkan untuk menghasilkan warna, dan menggunakan kertas sebagai sumbu, serta mengembangkan kembang api menyerupai roket

Mendengar program Satu Radio Republik Indonesia, malam hari ini kami mengajak Anda untuk bersama-sama kita akan menikmati Simfoni Keroncong, yang malam hari ini kita akan menikmati persembahan tembang-tembang keroncong dari Orkes Keroncong Pamori Malang Raya yang akan disiarkan secara langsung dari Studio 1 Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih.
1: Sama-sama, boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk penampilan pembuka kita, Mas Agung. Matur nuwun. Malam hari ini kita kembali disiarkan secara langsung dari studio 1 programa 1 Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan untuk Anda Simfoni Keroncong untuk edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dan pastinya juga senang sekali saya Ruli Sprayogo dapat kembali menyapa Anda semuanya yang saat ini mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia ataupun juga yang menyaksikan siaran kami melalui live YouTube channel RRI Malang Official. Kami haturkan selamat malam dan juga selamat menikmati persembahan tembang-tembang keroncong di Simfoni Keroncong untuk edisi malam hari ini bersama dengan Orkes Keroncong Pamori Malang Raya. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi. Dan pastinya juga Orkes Keroncong Pamori Malang Raya masih berada di bawah pimpinan Bapak Koko Handoyo yang malam hari ini juga hadir bersama dengan artis-artis yang luar biasa yang akan tampil di kesempatan hari ini. Untuk Anda yang menyaksikan siaran kami melalui live YouTube channel RRI Malang Official, jangan sampai lupa untuk tinggalkan jejak Anda di kolom live chat yang ada di sana untuk nanti boleh kirim-kirim salam ataupun juga mau sapa-sapa. Ini silakan, kami persilakan kepada Anda untuk menuliskan di kolom live chat yang ada di sana dan nanti akan kami bacakan untuk Anda di Simfoni Keroncong untuk edisi malam hari ini. Perjumpaan kita telah dibuka dengan penampilan Jembatan Merah dari Mas Agung dan selanjutnya yang akan tampil untuk Anda di Simfoni Keroncong, kami ingin mengundang kehadirannya dari Bu Hermanto untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Merah hari ini menyala ya Bu. Merdeka, merdeka, merdeka. Baik, Bu Hermanto malam hari ini akan membawakan keroncong segenggam harapan. Betul Bu? Betul. Cek mic-nya sih Bu, coba.
2: 1, 2, 3.
1: Wah. Aman mic-nya ya. Sekali lagi jangan sampai lupa untuk Anda tinggalkan jejak Anda di kolom live chat di YouTube RRI Malang Official untuk nanti bisa kita bacakan di sini. Bu Hermanto sudah siap nggih? Oke, hajar. Ini dia keroncong segenggam harapan.

0: Waduh, itu tadi judulnya adalah Keroncong Segenggam Harapan ya. Oke, baiklah sekali lagi Ruli mau mengingatkan untuk Anda semuanya yang sedang menyaksikan siaran kami melalui live YouTube channel RRI Malang Official. Jangan sampai lupa untuk kirim-kirim salam, boleh sekali di sana ya. Karena tadi saya intip sudah mulai ada yang kirim-kirim salam. Silakan. Nanti kalau misalnya udah agak banyak, coba saya bacakan salamnya untuk Anda. Oke, setelah Bu Hermanto kita akan lanjut dengan penampilan dari Bu Retno. Oke, Bu Retno. Oh, hari ini temanya merah-merah ya? Oh, enggak gitu, kebetulan aja. Oh, alah. Tahu gitu saya pakai baju merah-merah loh tadi. Bu, monggo Bu. Kalau manggil nama Bu Retno itu saya kelingan nama ibu saya, namanya juga Retno.
1: Balai di mana? Orang apa-apa ya?
0: Gak apa-apa.
1: Tapi kan mudahan aku toh. Ya, mudahan aku toh.
0: Iya kayaknya. Anggap aja ya yang kemarin itu pada gak nonton, sekarang nonton lagi. Gitu ya. Gugur ya. Bunga Bu hari ini Bu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kan masih suasana HUT RI ke-81.
0: Betul.
1: Semoga lagu ini bisa menyemangati generasi muda. Untuk meneruskan perjuangan para pahlawan kita.
0: Dan mengingatkan jasa-jasa dari para pahlawan pastinya.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, baiklah. Bu Retno akan kami hadirkan untuk Anda dengan penampilan Gugur Bunga.

0: kasih.
1: Sami-sami, Bu Retno. Aduh, malam hari ini banyak sekali yang tersentuh dengan nyanyian dari Bu Retno malam hari ini. Ini yang sudah bergabung bersama dengan kita di live YouTube channel RRI Malang Official. Ini ada yang berkomentar. Pernah tampak ceria, subhanallah.

0: Salam cerung dari Lereng Semeru buat Pak Koko dan kawan-kawan. Ini dari Bowie 6324. Ada juga Mas Gilban, semangat ya, dari ZZA 527. Terus juga ada Pernah Guru, mantap jiwa Pamori Malang Raya, para suhu turun gunung malam hari ini, terima kasih RRI Malang. Ada juga Cak Imran Official 8244, Salim Walak-Walik kagem para gurunda dan para suhu. Waduh. Terus juga ada Mahes Mara Andraka, Gilban love selo, katanya gitu. Oke ya fansnya. Fansnya banyak ya. Terus juga ada Jeffrey Rahadiansyah 5730. Oke, orkes keroncong kembang goyang Pandaan hadir. Salam cerung, katanya kayak gitu. Nah, yang lainnya juga yang mau gabungan silakan. Monggo silakan tuliskan komentar Anda di ini ya, di kolom komentar di live YouTube channel RRI Malang Official. Selanjutnya setelah tadi Bu Retno, kami ingin mengundang Nida untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Nah, ini yang lebih mudaan ya, Bu. Oke, Nida, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah baik. Malam hari ini Nida akan membawakan Indonesia Pusaka, betul?
1: Betul.
0: Baik, Nida akan kami hadirkan untuk Anda di Simfoni Keroncong malam hari ini dengan mempersembahkan lagu Indonesia Pusaka.

0: Terima kasih Nida, malam hari ini tampil luar biasa sekali. Nah, malam hari ini kita membuktikan kalau misalnya keroncong itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang sudah berumur saja. Keroncong ini bisa dinikmati dan pastinya juga keroncong ini bisa dibawakan oleh semua usia, semua kalangan dan pastinya juga semua golongan. Jadi untuk Anda yang malam hari ini nonton, waduh gak usah gengsi. Ah, nonton keroncong ntar dikira tua. Tenang, enggak. Karena keroncong ini memang bisa dinikmati oleh semua umur. Dan pastinya kalau misalnya mungkin Anda kalau misalnya hari Selasa malam itu bengong, terus gak ngapa-ngapain, pengen cari hiburan yang berbeda, boleh loh nonton secara langsung di studionya RRI Malang untuk menyaksikan Simfoni Keroncong yang kami siarkan secara langsung setiap hari Selasa malam. Boleh aja gabungan kesini, nonton secara langsung dan rasakan sensasi nonton secara langsung yang luar biasa bestnya pokoknya ya. Jadi semuanya boleh saja ikutan untuk bisa hadir di sini untuk menyaksikan penampilan dari orkes-orkes keroncong kebanggaan Malang Raya. Setelah tadi Nida, kita akan kembali mengundang Mas Agung untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Mas Agung tadi sudah membuka perjumpaan kita dengan Jembatan Merah. Sekarang masih ada nuansa-nuansa Agustusannya. Mas Agung akan tampil dengan keroncong Tanah Air malam hari ini. Mas Agung, bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kalau dengerin suaranya orang-orang kalau misalnya nyanyi enak tuh saya suka ngiri gitu. Sebenarnya cita-cita saya itu adalah penyanyi tapi gak keturutan sampai sekarang ya. Aduh Bu, jangan gitu Bu, saya ngiri sama suaranya Bu Retno. Tadi banyak orang yang merinding gara-gara suaranya Bu Retno. Ya gak tahu ya, Bu Retno ini apakah sosok manusia atau sosok apa gitu sampai bikin orang merinding kayak gitu ya. Kira-kira apa Bu bikin orang merinding Bu? Karena suaranya yang luar biasa ya. Mas Agung sudah siap?
1: Siap.
0: Hajar Mas.

0: que sí. Mantap tenan lho, duk. Wes, bener-bener iri saya sama orang-orang yang pintar nyanyi ini ya. Oke, baiklah, setelah Mas Agung, saya ingin mengundang Nindi untuk bisa bergabung bersama dengan kami di sini. Nindi sebentar lagi akan tampil dengan Langgam Mahameru yang akan dihadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Jangan sampai lupa, sebentar lagi saya juga akan kembali membacakan monggo Nindi akan membawakan membacakan salam-salam Anda yang sudah Anda sampaikan kepada kami di kolom live chat di YouTube channel kami di RRI Malang Official ya. Silakan mau memberikan apresiasi kepada para penyanyi-penyanyi kita ataupun juga musisi-musisi kita malam hari ini boleh sekali. Silakan untuk bisa sampaikan kepada kami di sekali lagi di kolom live chatnya yang ada di YouTube RRI Malang Official. Kalau misalnya mau kirim-kirim salam juga boleh. Silakan sebentar lagi setelah penampilan Nindi dengan membawakan Langga Mahameru akan kami hadirkan untuk Anda dan kami bacakan untuk Anda. Nindi sudah siap?
1: Siap.

0: Terima kasih.
1: Sami-sami Nindi. Itu ya. Oh, kalau usianya muda itu merahnya merah muda gitu tah ini ceritane. Apa gimana ya? Ya, oke. Baik, seperti tadi sudah saya janjikan kalau misalnya saya juga akan kembali membacakan Anda yang sudah kirim-kirim salam di live YouTube channel RRI Malang Official. Ini ada mantap banget, keren Pamori Malang. Semangat juga untuk tim, semua tim yang bertugas. Terus juga ini ada yang bilang Trio Topi, Pak Koko, Pak Ki, dan Pak Nanang. Oh, ini ada di sayap kiri ya yang pakai topi. Yang sayap sini gak pakai topi semuanya. Mas tak selangi kocomoto, cek podo kocomoto aneh kape. Ya, cek imbang ya. Oke, terus juga ini. Semangat terus RRI dan pemain keroncong, semangat dan sehat selalu. Pasti saya dukung dari balik layar. Ada Sirina Sifat Suraya. Terus juga ada Bowie 6324 tambah gayeng para suhu. Salam buat Sam Kopla. Jangan lupa goyangnya. Ya. Jemboletok ya yang goyang ya. Oke, terus juga ada Nuni Rendra. Wih, kejutan, tiba-tiba Kak Nindi nyanyi. Ternyata suaranya apik rek, kayak tante gitu. Mama ayahe gak oleh protes. Oh ya. Baik ya. Terus juga Sam Kopla, sepurane anak sakit gak bisa hadir. Sukses Pamori Malang. Ini dari Jeffrey Radiansyah 5730. Oke, Mbak Nindi jo suaranya mantap. Pak Koko, Mas Ruli, Nindi sambil riuni tipis-tipis maneta. Lah. Kemarin dibahas ya. Loh itu anu alumni Maneta juga. Waduh ya. Ya, alumni Maneta se-Indonesia Raya yang nonton malam hari ini ya kan. Jangan sampai lupa kirim-kirim salam juga di YouTube ya. Oke, sebentar lagi kami akan mengundang Bu Kris dan juga Bu Murti yang sebentar lagi akan tampil. Bu Kris terlebih dahulu akan tampil dengan Ketaman Asmoro dan nanti Bu Murti akan lanjut dengan penampilan dari Keroncong Bahana Pancasila yang nanti akan dihadirkan untuk Anda di Simfoni Keroncong malam hari ini. Ibu, sudah siap nggih?
2: Siap.
1: Siap. Ke Taman Asmoro ini mau ngajak siapa, Bu?
2: Panjenengan burung.
1: Oh. Aduh.
2: Mantep.
1: Aduh. Bengi-bengi diajak, Re. Terno lo ya wong. Gak wani aku lek wong loro dhewe. Baik ya, Bu Kris sudah siap nggih? Nanti disambung dengan penampilan dari Bu Murti. Monggo silakan.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Terima kasih.
1: Thank you.

0: Bu Murti, matur nuwun. Malam hari ini luar biasa sekali penampilannya ya. Kalau misalnya tadi sudah ibu-ibu yang tampil, sebentar lagi giliran bapak-bapak yang akan kita hadirkan untuk Anda ya. Mas-masnya tadi kayaknya sudah pulang, berarti sekarang tanggung jawabnya bapak-bapak yang akan menghibur Anda semuanya. Sebentar lagi akan ada dua penampilan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama adalah Bapak Mustafa yang akan menghadirkan sebuah lagu Kau Selalu di Hatiku. Dan selanjutnya nanti akan disambung dengan penampilan dari Pak Edi dengan Langgam Oh Kasih. Baik, kami mengundang kehadiran dari Bapak Mustafa terlebih dahulu. Wah, ini dia. Pak Mustafa sudah hadir di hadapan kita semuanya. Pak Mustafa sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Weh, suaranya enak kalau misalnya kena mic, ya kan? Kalau misalnya ibu-ibu tadi kebayanya yang warna merah, kalau Pak Mustafa ini cincinnya, akiknya yang warna merah, ya? Weh, nah, hati-hati kena ketakiku rotok loro, ya? Oke, Pak Mustafa, monggo, kau selalu di hatiku.
1: Terima kasih.

0: Terima kasih.
1: Oh, kasih. Dua.

Bye.

0: Pak Edi.
1: Selamat malam ya.
0: Selamat malam. Tadi saya lihat di belakang gitu diam. Ternyata ini baru keluar suara pamungkasnya ini ya. Senjata pamungkasnya.
1: Loh, saya akan memperhatikan.
0: Oh gitu, baik.
1: Menikmati.
0: Oh iya. Gitu ya.
1: Semua luar biasa.
0: Semua luar biasa. Terima kasih Pak Edi.
1: Sama-sama.
0: Sudah membawakan langgam Oh Kasih malam hari ini luar biasa. Pak Edi nanti masih akan ada satu kesempatan lagi untuk menampilkan performa terbaiknya untuk Anda di Simfoni Keroncong untuk edisi malam hari ini. Dan sekarang kami akan menuju ke Bu Retno untuk bisa hadir kembali bersama dengan kita di kesempatan hari ini. Bu Retno, waduh, Keroncong Pulau Jenangan.
2: Kenangan.
0: Oh alah, saya itu makannya tak delok-delok. Lek wis kadung rotok luwe kayak gini, katanya jenang.
2: Enak itu jenang. Gantian, katanya kan pengen jadi penyanyi.
0: Oh iya.
2: Sekarang aku yang MC ya.
0: Boleh, boleh Bu. Tak cerita nih ya Bu gini. Kalau jadi MC itu ya agak sedikit berbeda sama penyanyi.
2: Oh iya.
0: Kalau penyanyi itu biasanya bayarannya itu tido mambek wong akeh. Kalau MC itu dipek dhewe Bu, temenan.
2: Enak-enak ya.
0: Oh iya.
2: Jenenge bayarannya gede MC timbang penyanyi ndek Malang iki. Aku biasa BMU itu.
0: Makane saya tak dadi MC saja.
2: Oh iya, gelo aku dadi penyanyi. Aduh, penyanyi mek 300.000, MC 1 juta ya. Juta setengah ya.
3: Saya 10 kali lipat udah.
0: Oh.
3: Iya,
2: Tukeran ya, tukeran.
0: Kalau di sini malah 3M.
2: Wah. Wow. Maaf.
0: Sudah dijawab sama yang di belakang.
2: Pinter ya. Gak salah aku udah ada buah ini.
0: Wah anak buahnya banyak ya.
2: Oh iya.
0: Diingoni kabeh Bu.
2: Enggak.
0: Saya penasaran Bu. Kayak yang ini ya, rupo-rupo kayak gini nih makanannya apa Bu?
2: Oh iya tanya aja.
0: Groto, dedek, pospor.
2: Waduh kasihan. Kangkung ngantuk.
0: Oh kangkung. Kok ngingu lele ya, sampai ngingu bete ya.
2: Loh itu sekolah lele gak usah dingu.
0: Tapi kalau misalnya saya lihat ini lele tanpa kumis ya Bu ya.
2: Iya.
0: Kayak iso matil kabe.
2: Iya soalnya ya. Ireng kabe ya. Idolanya jen warna ireng anjen.
0: Oh lah iya, ya abang ireng ya kan.
2: Ya is cocok is.
0: Kayak mari panasan awan mang lho Bu, malah tadi abang ireng ya kan. Oke, Bu Retno sudah siap ya. Ya okay. Berarti Keroncong Pulau Kenangan.
2: Kenangan. Oh, iya. Ini ceritanya senang. Pulau Kenangan di Pulau Bali.
0: Oh gitu.
2: Pulau Bali.
0: Oh iya. Ya.
2: Kita mau jalan-jalan ke Pulau Bali.
0: Oh iya.
2: Ya penonton yang di Pulau Bali, Mas, Pak Made, siapa lagi Bu?
0: Pak Made jangan sampai lupa ya Pak Made, Pak Putu, Pak Ketut jangan sampai lupa ya untuk ketik-ketik salamnya.
2: Banyak
0: ya.
2: Teman-teman keroncong dari Bali, spesial buat teman-teman di Bali.
0: Ini dia kami
2: hadirkan. Pulau Kenangan. Dekat.

0: Terima kasih.
1: Bu Retno, ada yang menyemangati. Ada Suparmiar Dianti. Semangat Bu Retno, luar biasa. Katanya gitu. Bayar uang piras sih, kok agak senyemangati Bu Retno iki, ya Allah. Ya, fansnya banyak ya Bu Retno ya. Ikutan Indonesian Idol aja deh Bu, kayaknya banyak yang nge-vote nanti ya Bu ya. Winsa Bagus, Orkes Pamori Malang Raya, selalu josis, semangat para suhu, katanya gitu. Oke, baik. Baik, kita lanjut lagi. Nida akan kembali hadir untuk Anda. Ini masih ya urusannya berkaitan dengan kenangan-kenangan ya. Kalau misalnya tadi pulau kenangan, sekarang ini sepanjang jalan kenangan. Nida, ada kenangan sama siapa sih kalau misalnya boleh tahu?
2: Secret ya kayaknya.
1: Oh, sama Secret. Secret itu arek endi? arek Jombang. Jombang apa Jalan Jombang? Kan cedek UM ada Jalan Jombang ya, siapa tahu Kak Isato Ato. Ya, oke, sudah siap ya Nida?
2: Siap.
1: Oke, sepanjang jalan kenangan.

0: Ya, oke, baik ya. Ini masih ceritanya orang yang gagal move on juga, ya kan? Kalau misalnya tadi nginget-nginget ya sepanjang jalan kenangan, ini ada Bu Kris yang berharap seseorang ini datang kembali. Baik, Bu Kris, monggo bergabung bersama dengan kami di sini. Bu Kris, andaikan kau datang kembali, waduh. Kalau misalnya saya datang kembali itu mau digawak nopo sih, Bu? Ya, oke. Okay.
1: Mintanya apa?
0: Mintanya, aduh, apa ya? Jodoh ada, Bu?
1: Nanti tak carikan.
0: Ya. Carikan di celowoane apa, Bu? Di cepitane apa? Awas lu boleh gak digolek, no tak tagih minggu ngarep ya. Bu Kris. Sudah siap ya, andaikan kau datang kembali. Monggo, Bu.

Biasa bu, biasa. Sopir angkot seneng ngerem dada. Jadi lagu ini ku akhiri ibarat kata kabelnya kok langsung dipedot del. Jangankan anda, saya juga jingkat bu. Wes, bu nanti ditonton di YouTube ya, nanti dilihat lagi, ini lucu ini Martini. Wes, sono ae ya. Oke, kita lanjut. Bu Murti boleh bergabung bersama dengan kami di sini. Bu Murti akan membawakan keroncong suci. Waduh. Saya ini kalau misalnya ada kata suci gitu, iling kalau misalnya mau ke masjid itu ya. Kalau sudah ada kata tuh suci gitu berarti artinya harus nyoplok sandal, Bu, ya. Ya sudah sampai di tangga ya. Oke, baik. Bu Murti, kami persilahkan untuk bisa menampilkan persembahan terbaiknya. Siap.

0: Matur nuwun Bu Murti. Bu Murti ya. Oke, baik. Kita akan kembali menuju ke rombongan bapak-bapak ya. Pak Mustofa boleh bergabung bersama dengan kami di sini. Saya ingin penasaran Pak Mustofa ini teringat siapa gitu loh. Sampai mau nyanyi lagu judulnya Teringat Selalu gitu ya. Pak teringat apa Pak? Apakah teringat cicilan atau teringat apa kayak gitu Pak Mustofa ini ya? Oh teringat masa lalu ya. Saya akan coba kulik masa lalunya dalam lagu yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Pak Mustofa. Moga Pak Mustofa teringat selalu.
1: Terima kasih.

0: Terima kasih.
1: Sami-sami Pak Mustafa. Saya enggak tahu ya. Para musisi di belakang ini sudah dipakani opo sama Bu Retno kok nyekikli ae. Ya. Padahal saya woto loh iku ya kan. Oke, baik. Kita akan menuju ke Pak Edi sekarang. Nah, Pak Edi yang suka gelap-gelapan ya. Silakan Pak Edi. Pak Edi malam hari ini akan membawakan Langgam Nyidam Sari.
2: Iya.
1: Oke. Pak Edi, kenapa pilih lagu ini, Pak?
2: Iya, karena sesuai dengan liriknya itu, itulah isi hatiku.
1: Oh, yang sebelah mana, Pak? Yang
2: oh,
1: yang
2: sebelah mana? Sebelah sana.
1: Oke, oke, oke. Pak ya. Edi akan membawakan Nyidam Sari untuk Anda malam hari ini di Simfoni Keroncong. Pak Edi, monggo.
2: Iya, siap.

0: sampai dijarne lah aku.
1: Wes sa temenan teh iki.
0: Sampun kok ora bali-bali terus-terus ki.
1: Bahaya lek gak bali-bali. Pak Edi.
0: Nggih.
1: Malam hari ini Pak Edi ini menjadi salah satu penampil terakhir sebelum nanti akan ada Bu Danar sebentar lagi yang juga akan tampil.
0: Harus dong.
1: Pak Edi, mungkin ada yang pengen disapa-sapa, mumpung sekarang kita ini lagi live, selain di programa satu, live di YouTube juga. Ada yang pengen disapa gak Pak Edi?
0: Ya, yang disapa ya tentunya para pecinta keroncong, khususnya ya di Malang Raya ini. Okay. Dan sekitarnya gitu ya.
1: Benar, karena kalau misalnya ngelihat di YouTube tadi ada yang dari Pandaan, ada yang dari mana,
0: Nah, sekitar Malang itu kan banyak, ada Blitar. Aku ya wong Blitar ya, Mas.
1: Oh, aslinya Blitar.
0: Saiki nang Malang.
1: Oh,
0: ada Pasuruan dan macam-macam. Nusantara pokoknya.
1: Benar.
0: Sampai yang di luar negeri pun, wah pasti bisa melihat. RRI Malang luar biasa.
1: Wah, seluruh dunia.
0: Iya, menikmati... keroncongnya Pamori ya, ini yang dibawa Mas Koko ya.
1: Betul.
0: Oke, selamat untuk semuanya dan sehat selalu, limpah berkah untuk semuanya, itu sapaan saya.
1: Amin.
0: Malam hari ini menjadi berkah karena kita menerima sajian keroncong.
1: Oke. Dan juga sajian jajan yang Anda tidak bisa lihat.
0: Begitu. Iya.
1: Matur nuwun sekali lagi Pak Edi.
0: Sami-sami. Mugi tansah dapat berkah.
1: Ya, sudah nyanyi di sini luar biasa sekali penampilannya. Bukan hanya Pak Edi, kami juga ingin mengaturkan terima kasih untuk penyanyi-penyanyi kita yang luar biasa di kesempatan malam hari ini, termasuk juga boleh dong kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk musisi, musisi keren, gantengnya Indonesia. Yang sudah membawa kebahagiaan dan pastinya juga membawa keberkahan di kesempatan malam hari ini. Pertemuan akan menjadi ini ya, akan menjadi lagu terakhir yang akan dihadirkan di kesempatan malam hari ini. Bu Danar yang akan membawakan pertemuan di kesempatan malam hari ini. Dan pastinya juga kami juga mengaturkan terima kasih untuk Anda yang telah berkomentar ataupun juga telah kirim-kirim salam di live YouTube channel RRI Malang Official. Terima kasih sekali telah memberikan support yang luar biasa, termasuk juga Anda yang mendengarkan dan juga menyaksikan siaran ini malam hari ini. Jangan sampai lupa ditandai dan juga diingat-ingat harinya setiap hari Selasa jam 9 malam hanya di program 1 Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati lagu-lagu keroncong spesial yang dihadirkan di Simfoni Keroncong RRI Malang. Sekali lagi tepuk tangan untuk Orkes Keroncong Pamori Malang Raya bersama dengan Bapak Koko Handoyo sebagai pimpinannya. Dan pastinya juga terima kasih untuk teman-teman yang... sudah bekerja dengan sangat luar biasa malam hari ini menghadirkan tayangan ini di Radio Republik Indonesia. Saya Ruli Suprayogo pamit, kami persembahkan yang terakhir ini dia Bu Danar yang akan menghadirkan satu lagu yang judulnya adalah Pertemuan. Oke, Bu Danar, gongnya ini ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Anda. Bu Danar akan hadir menjadi penutup perjumpaan kita di Keroncong, Simfoni Keroncong Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa minggu depan.

Setiap hari kita mendengar istilah RT dan RW. Alamat rumah, surat menyurat, hingga kegiatan warga selalu melibatkan RT dan RW. Tapi tahukah Anda siapakah penggagas sistem ini? Tokoh tersebut adalah Raden Sudiro Harjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat, lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, saling membantu, mudah berkoordinasi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi, setiap kali Anda menyebut RT atau RW, ingatlah bahwa di balik sistem yang masih digunakan oleh jutaan warga Indonesia hingga hari ini, ada jasa besar seorang tokoh bangsa.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang enggak dibayar tuh nyolong tahu. Masih sekolah aja udah enggak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku enggak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
4: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Man, tinggalin aja.
3: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pasti kita semua sudah gak asing lagi dong dengan jalan tol. Tapi tahukah Anda kalau jalan tol merupakan sebuah singkatan? Jalan tol sebenarnya singkatan dari Text on Location. Ini yang menjadi dasar mengapa pengendara dikenakan sejumlah tarif saat melintas atau menggunakan jalan tol. Tarifnya juga akan tergantung sesuai dengan jalan tol yang diakses atau jarak tempuh yang digunakan setiap pengendara. Sementara itu, jalan tol di Indonesia pertama kali dimulai pada tahun 1978 dengan dioperasikannya tol Jagorawi dengan panjang 59 km yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 1 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari di hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Dari frekuensi FM 94,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Magic.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang FM 94,6. Untuk Anda yang mendengarkan siaran kami di kawasan Probolinggo di FM 88,3 MHz, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengudara untuk Anda kembali edisi 26 Agustus 2026. Saya Arga Saputra, pendengar yang bertugas menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Malang Pagi ini. Apa kabar pendengar hari ini? Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, siap menata hari ini ya, setelah menjalankan ibadah salat subuh, sesaat lagi mendengarkan tausiah mutiara pagi, dan berangkat kembali beraktivitas, mudah-mudahan juga senantiasa ditemani oleh Pro 1 RRI Malang. Beragam macam rangkaian program kami hadirkan untuk Anda dalam Malang Pagi ini pendengar, seperti yang saya sebutkan barusan ya, kalau Malang Pagi ini akan segera kami awali dengan tausiah mutiara pagi. Hari ini kita akan bersama Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP. Topiknya ini dekat sekali dengan keseharian kita pendengar, yaitu apa saja penyebab anak tidak berbakti kepada orang tua. Nanti Anda bisa mendengarkan tausiah selengkapnya sesaat lagi dalam Mutiara Pagi bersama Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP. Anda pula dapat memberikan pertanyaan, ada tambahan informasi, ada komentar terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau nanti. Silakan bergabung lewat WhatsApp di 081555600915. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali berita pagi untuk Anda. Lepas dari berita pagi, musik dan informasi akan mengiringi kita hingga menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 7, pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional dari Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Lepas dari Warta Berita Sentral, pendengar kita sambung Malang Menyapa hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan opini publik dan informasi, lalu kita sambung dalam dialog interaktif Malang Menyapa pada pukul 8 hingga pukul 9. Nanti ada topik apa, ada perbincangan apa yang kami akan hadirkan. Anda pastikan mengikutinya terus bersama kami ya, dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam Malang Menyapa. Nah hari ini Rabu 26 Agustus 2026, Halo RRI akan kembali mengudara untuk kita pendengar. Kita akan hadirkan perbincangan, kita akan hadirkan beragam laporan, kemudian keluhan dari masyarakat seputar layanan publik begitu pendengar, peristiwa terbaru, kemudian pantauan harga sejumlah kebutuhan pokok, pada dasarnya informasinya dari Anda ya. Anda nanti juga bisa bergabung bersama kami dalam Halo RRI dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda pun nanti bisa mengikutinya lewat live TikTok RRI Malang Official. Itulah rangkaian program kita dalam Malang Pagi ini. Sekali lagi hari ini 26 Agustus 2026, hari Rabu, hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, selengkapnya bersama saya Arga Saputra.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Tariq bin Ziyad dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dalam sebutan Tariq el Tirtu atau Tariq yang memiliki satu mata. Dia adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Musim panas 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus. 29 April, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Pertempuran Guadalete terjadi tanggal 19 Juli 711 di sekitar sungai Guadalete yang terletak paling selatan dari wilayah Al-Andalus. Pasukan Muslim pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kemenangan ini sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan Muslim. Sehingga di kemudian hari, Andalusia menjadi bagian dari wilayah Muslim selama hampir 8 abad sampai dengan kejatuhannya di tahun 1492. Dalam pertempuran itu juga, Raja Roderick ikut terbunuh di tahun 19 Juli 711. Setelah itu, Tariq bin Ziyad menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. Inilah biografi singkat Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia, jenderal perang terhebat.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi hanya di 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami mulai ya rangkaian program Malang Pagi ini dengan Tausiah Mutiara Pagi. Hari ini hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama Ustazah Haja Dr. Randa Rukmini Ammar MAP. Hingga menjelang pukul 6, pendengar, beliau nanti akan menyampaikan soal sebab anak tidak berbakti kepada orang tua. Nanti setelah beliau menyampaikan mukadimahnya, kami persilahkan Anda untuk juga bisa bergabung bersama kami lewat WhatsApp. Silakan telepon langsung, silakan berkirim pesan atau mau kasih voice note, monggo. Terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, pendengar, yaitu sebab anak tidak berbakti kepada orang tua. Silakan kami tunggu WhatsApp-nya di 081555600915. Sekali lagi di 081555600915. Sudah bersama kita pendengar beliau kali ini melalui sambungan telepon, Ustazah Haja Dr. Randa Rukmini Ammar MAP. Assalamualaikum, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini, Ustazah, sehat, J?
2: Insyaallah.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah, hari ini kita akan membahas seputar sebab anak tidak berbakti kepada orang tua. Monggo, Ustazah, kami persilahkan untuk mukadimahnya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika. Faminka wahdaka la syarika laka, lakal hamdu wa lakas syukru. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwalladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Falamma tawassaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minash shakirin. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Fata'ala Allahu amma yusrifun. Pada Quran Surah Al-A'raf ayat 189 dan ayat 190, Allah mengingatkan kepada kita, pada pasangan suami istri yang telah dikaruniai oleh Allah keturunan, ya, utamanya itu, Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Jadi asalnya manusia itu diciptakan dari sama-sama manusia, dari Bapak Adam. Dan daripadanya dia Allah menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah melakukan hubungan suami istri, kemudian istrinya mengandungnya, mengandung kandungan yang awalnya ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya, suami istri, berdoa kepada Allah, seraya berkata, jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Maka setelah dia memberi kepada keduanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa di dalam Quran surah Al-A'raf itu ada dua hal, ada di ayat 172 bahwa Allah telah melakukan sebuah perjanjian dengan janin yang akan dilahirkan. Kemudian kedua orang tua berupaya dengan doanya, dengan ikhtiarnya, bahkan mengundang orang-orang sekitar keluarganya untuk ikut mendoakan. Setelah hamil, semua minta kepada Allah anak yang solih. Ini Allah mengingatkan kepada kita, setelah Allah ngasih anak yang solih, karena anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya, suci dengan tiga potensi, cenderung kepada kejujuran, kebaikan, dan keindahan. Maka ketika Allah memberikan kepada keduanya anak yang solih, ternyata anak itu justru menjadi penghalang ketaatan. Ternyata orang tuanya lah yang mengajarkan anak itu tidak takut kepada Tuhannya. Nah, ini sebuah koreksi kepada kita di surah Al-A'raf ini untuk mengingat kembali tentang doa yang kita minta kepada Allah. Jadi Allah tidak pernah membuat manusia itu dilahirkan menjadi jahat, itu tidak. Semua membawa potensi fitrah. Nah, untuk itulah maka dari Quran surah Al-A'raf ayat 172, 189 dan ayat 190 ini sebagai sebuah evaluasi untuk kita bersama, mengapa kadang-kadang sebagai orang tua gagal menjadikan anak ya tumbuh dan kembangnya itu tidak menjadi anak yang takut kepada Allah dan tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, anak tidak mendapatkan figur orang tua yang dapat menjadi qurrata a'yun di depan anak-anak. Karena rumah selalu penuh dengan petir, halilintar, dan kerukunan rumah tangga itu sebenarnya merupakan support system yang untuk mengembangkan potensi fitrah, di mana anak-anak itu fitrahnya senang di rumah sebenarnya. Nah, untuk itulah maka rumah itu banyak istilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada baitun, ya, tempat tidur. Tempat tidur. Jadi artinya kalau ada anak tidak kerasan di rumahnya, sukanya keluar rumah. Nah, ini perlu dipertanyakan. Yang kedua, sakanun, rumahkan, ketenangan. Ya, jadi bagaimana orang yang ada di rumah itu yang harusnya di luar mereka mendapatkan tekanan sampai di rumah, ya harusnya menjadi suasana yang tenang. Sehingga doa yang kita panjatkan kepada Allah pada Quran surah Al-Furqan ayat 74 yang itu merupakan ciri dari hamba yang disebut dengan Ibadur Rahman, yang mendapatkan kasih sayang dari Allah, yang senantiasa berdoa. Ada 11 ciri yang ke-11 itu adalah yang mereka itu berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, jadi zaujah azwajina itu pasangan. Jadi suami istri. Nah, jadi minta kepada Allah penyejuk pandangan, penenang hati dan pikiran. Ya, jadi untuk itulah maka azwajina ini sebuah pesan kepada pasangan kalau ingin mendapatkan anak yang menyejukkan hati. Maka sabar dalam pernikahan yang paling tinggi dalam taat. Ya, itu berkaitan dengan urusan rumah tangga. Jadi di sini taat pada orang tua, ya ini dan juga punya pegangan hidup dan mengerti tujuan hidup itu apa yang telah difirmankan oleh Allah pada surah Al-Fatah ayat 29. Ini tidak hanya sekedar dibaca itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffari ruhama'i bainahum tarahum ruba'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ini salah satu sifat khusus yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harusnya pada peringatan Maulid Nabi itu menjadi kita teladan dalam kehidupan. Rasulullah dan para sahabat itu punya ketegasan sikap menghadapi segala bentuk kekafiran namun berkasih sayang kepada sesama orang yang beriman, terutama pada anggota keluarga dan tetangga sekitar dan keluarga dekat. Nah, inilah praktek di dalam kehidupan itu. Jadi Allah memperlihatkan di situ tanda-tandanya mereka sholat itu tampak pada bahwa mereka punya tujuan hidup hanya mencari karunia dan ridhonya Allah SWT. Sehingga kita sebagai orang tua perlu menanamkan bahwa kalau anak harus berbakti kepada orang tua karena Allah yang memerintahkan. Ya, jadi untuk itulah maka sabar dalam pernikahan itu paling tinggi ya. Dalam ketaatan pada orang tua, pada pasangan hidup, laki-laki ridho dengan istrinya, istri ridho dengan suaminya. Jadi untuk itulah maka kalau kita lihat pada kehidupan, apalagi kalau kita lihat pada stres yang paling tinggi itu, ya pada manusia ketika ada sifat dendam panas, ya. Jadi ada sifat dendam di situ. Nah, ini gagalnya anak tidak menjadi anak yang qurrata a'yun, yang tidak takut kepada Tuhannya, bahkan tidak berbakti kepada orang tua, karena gagalnya pasangan yang tidak bisa menjadi uswah di dalam mewujudkan qurrata a'yun. Kemudian faktor berikutnya, ketika orang tua tidak punya komitmen dan kewajiban, ya, jadi tidak punya komitmen sebagai orang tua dan tidak paham dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sebagai suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai kepala rumah tangga. Ya, sehingga di sini kaitannya dengan apa namanya, dengan pasangan ini, ya harus punya komitmen keduanya. ya, untuk mengerti apa yang menjadi kebutuhan, mungkin sudah kita bahas sebelumnya, tentang arti anak dalam Islam itu apa. Ya, arti anak yang dikehendaki di dalam Islam itu seperti apa. Nah, inilah harus tahu sebagai orang tua. Nah, untuk itulah maka berkaitan dengan persoalan ketidaktaatan itu bisa jadi karena kaitan dengan pola asuh yang ada ketimpangan antara suami dan istri, ya, sehingga bahwa ketika cara pandangnya bahwa orang sukses itu adalah mereka yang sukses dalam urusan dunianya. Nah, inilah tentunya berdampak kepada perilaku dari anak-anak itu sendiri. Jadi tidak ada ketegasan sikap bahwa Tuhannya harus dinomorsatukan. Kalau sudah seperti Luqmanul Hakim, begitu ketatnya beliau mengajarkan kepada anak bahwa Tuhannya adalah nomor satu yang paling penting sebelum melaksanakan tugas-tugas dari yang lainnya. Nah, ini nampaknya sudah banyak takut dengan manusia, dengan atasannya, tapi tidak takut dengan Tuhannya. Kemudian yang berikutnya bisa jadi karena faktor lingkungan, ya. Jadi yang banyak itu faktor keluarga. Ya, baru berikutnya karena lingkungan yang tidak baik, temannya tidak baik, itu akan berpengaruh buruk. Jadi su'ul khuluq. Ya, jadi perilakunya jadi buruk karena setiap hari sudah terpengaruh dengan temannya, teman posnya, teman bermainnya, teman sekolahnya. Ya, jadi untuk itulah ketika mutalahkan anak dimanapun, pilih lingkungan yang tepat. Jadi jangan hanya mencari gratisnya, murahnya, tapi mencari lingkungan yang tepat. Kemudian ada orang tua yang sudah maksimal dalam memberikan teladan. Kemudian suami istri berkomitmen untuk menjadi contoh yang baik. Kemudian sudah melakukan apa hal-hal yang disampaikan kepada anak, sudah maksimal untuk memberikan contoh-contoh yang baik, ya, bagaimana mengembangkan potensi anak itu. Namun ada faktor lain, yaitu ujian dari Allah untuk kedua orang tuanya, menguji cinta kepada Allah atau cinta kepada anak. Makanya di ayat 190 itu ternyata anak jadi penghalang. Jadi karena sibuk dengan urusan anaknya sampai lupa kepada Tuhannya, itu bisa. Namun di sini bagi orang-orang yang kedua orang tua yang telah taat kepada Tuhannya, ketika sudah maksimal kemudian ikhtiar dan doanya, tapi kok masih anaknya seperti itu, baru mengatakan ujian dari Allah yang harus mohon kekuatan. Ya, jadi pasangan suami istri, ikhtiarnya, doanya, mencarikan lingkungan dari anak-anak itu sendiri, kalau itu sudah dilakukan, namun masih, ya, seperti Nabi Nuh alaihissalam, ya, kemudian banyak yang diisi dengan Rasul-Rasul Allah, dengan keluarganya itu, ya, itulah ujian ketaatan untuk menguji cintanya kepada Allah atau cinta kepada anak yang akhirnya menjadi bahan soal. Ya, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Jadi harta dan tanah itu menjadi soal ujian untuk naik kelas. Nah, barangkali ini sebagai pengantar untuk kita sebagai orang tua, ya, apa itu tokoh masyarakat, apakah kita sudah jadi contoh yang baik, ya, dari RT, RW sampai kelurahan, ya, sampai negara, ya, di sekolah, guru, itu apakah kita sudah memberikan uswah yang baik, karena anak-anak itu nggak bisa disalahkan. Semua perilaku yang tidak baik itu pasti ada contoh dari orang tua yang di rumah, orang tua di masyarakat, atau orang tua yang ada di mana anak-anak kita tinggal. Ya, karena gitu Mas.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Terkait dengan apa yang disampaikan beliau tadi mendengar oleh Ustazah Haja Dr. Anda Rukmini Amar MAP seputar sebab anak tidak berbakti kepada orang tua. Ada pertanyaan, ada komentar terkait dengan hal ini mendengar monggo ya, saya tunggu untuk WhatsApp-nya di 081555-600915. Dapat kirimkan pesan singkat, mau telepon langsung lewat WhatsApp, atau Anda berkirim voice note juga monggo mendengar. Sekali lagi di 081555-600915. Ustazah, sudah ada beberapa komentar pendengar lewat WhatsApp. Saya coba baca, izin Jeh untuk tanggapannya. Maka kami persilakan untuk Ustazah. Sepanjang hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kali ini sudah ada Ibu Rina di Lowok Waru, Kota Malang, Ustazah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kenapa ada anak yang ketika kecil itu sangat dekat dengan orang tuanya, tetapi ketika setelah dewasa justru semakin jauh dan sulit dinasehati, Ustazah? Apakah lingkungan pergaulan itu bisa menjadi salah satu penyebab mengapa anak tidak berbakti kepada orang tua? Nah, monggo Ustazah.
2: Ya, itulah kemungkinan kita juga yang apa, komunikasi yang harus dibangun memang ya dari kita sebagai orang tua. Ya, tetap ada komunikasi yang efektif yang harus dibangun dengan anak-anak, secara baik komunikasi dengan anak kita ataupun dengan Tuhannya. Ya, kita terus ada, hati kita harus tetap hadir gitu ya. Kemudian juga bisa jadi karena faktor, ya mohon maaf, ketika menikah bisa jadi karena pasangannya, bisa jadi karena pasangannya yang menyebabkan seperti itu, yang tidak mendapatkan

0: memang ada orang, siapa yang bisa didekati untuk mengingatkan. Karena kalau sudah melupakan pada orang tua, itu sebenarnya membahayakan pada kehidupan anak. Bukan orang tua yang mengutuk dan apa, bukan, tapi Allah yang tidak terima. Nah, ini yang perlu ditanamkan. Ya.
1: J, baik, mengatakan G, Bu Rina, matur nuwun untuk WhatsApp-nya. Selanjutnya ada Pak Fajar di Blimbing, Kota Malang, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon pencerahannya. Kalau orang tua itu sering memarahi atau membanding-bandingkan anak dengan saudaranya, apakah itu bisa membuat anak akhirnya jadi jauh dan tidak mau berbakti? Bagaimana cara memperbaiki hubungan yang sudah terlanjur renggang? Nah, monggo Ustazah.
0: Iya, jadi ini, setiap anak punya potensi yang berbeda. Ya, apalagi anaknya banyak ya. Saya, anak saya dua aja itu berbeda. Artinya, karena faktor banyak sekali faktornya, mungkin seperti anak pertama, kita kadang-kadang terlalu berlebihan senangnya, atau juga faktor dari keterbatasan ya. Keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kebutuhan, dan sebagainya. Ya, jadi untuk itulah maka kita sebagai orang tua harus memahami karakternya. Jangan dibanding-bandingkan anak satu dengan yang lain. Ya, jadi anak satunya, oh ini lahirnya prematur. Oh ini dalam kondisi saya sehat, masih pengkosan. Itu disampaikan sehingga dampaknya itu ada memang. Namun bagaimana satu sama lain itu memberikan penguatan pasti ya, kadang-kadang oh anak saya dari sisi dari sisi kecerdasan ya memang kalah, tapi dia punya kelebihan di bidang lain. Nah, ini yang harus ditunjukkan kelebihannya dan juga dievaluasi kekurangan-kekurangannya. Cara memperbaikinya sekarang ya gimana? Ya hubungan harus dirubah komunikasi itu yang paling penting itu ya. J. Ya, enggak ada salahnya orang tua minta maaf juga kepada anak.
1: Baik, ya. Ustazah. Selanjutnya ada Pak Sukoirianto, pendengar kita dari Krian Sidoarjo. Ini Ustazah, izin berkirim voice note, saya perdengarkan dan mangke tangkapannya, Nje, Ustazah. Dan berikut ya, pendengar voice note dari Pak Sukoirianto, pendengar kita dari Krian Sidoarjo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya, Ustazah, Rukmini, beserta Mas Arga Saputra, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur dan selalu diberikan rezeki halal ingkang barokah. Demikian ingkang kula sampaikan, teman-teman penjenengan, Ustazah, mohon izin tanya. Saya baca di surah kitab fikih Al-Quran An-Naba ayat 22 hingga sampai ayat berikutnya ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Lidtaqina ma'aba, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Yang dimaksud melampaui batas itu oleh manusia ciptaan Allah itu yang bagaimana? Ayat berikutnya ayat 23 Bismillahirrahmanirrahim Labisina mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Yang dimaksud

0: di sana dalam masa yang lama, ini hidup atau mati di dunia atau di akhirat. Demikian ingkang kula sampaikan dumateng panjenengan ustazah, mohon penjelasan. Matur nuwun saking Pak Suko Irianto Krian Sidoarjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi isi voice note-nya ustazah, monggo tanggapannya silahkan.
2: Ya, ini ayat itu tidak hanya pada ayat 22-23 ya Pak, itu ada rangkaian. Ada rangkaian dari ayat 17. Ya, saya kaitannya dengan inna yawmal fasli kana miqatan. Hari keputusan adalah waktu yang telah ditetapkan. Ini menjelaskan tentang hari kiamat. Yauma yunfaqu fis suri fatatuna afwaja. Pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Yang dalam sebuah hadis yang cukup panjang itu dibagi 12 kelompok. 1 sampai 11. Ya, 1 sampai 11 itu semuanya menggambarkan penduduk neraka. Yang nomor 12 saja, ya, yang mereka istiqomah dalam ketaatan selalu minta ampun kepada Allah. Ya, sehingga kaitannya dengan ayat 22 itu dari 21 menjelaskan tentang neraka. Ya, ini tempat mengintai jahanam itu bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Ya, jadi malaikat penjaga neraka ya Malik itu. Jadi itulah menjadi tempat kembali bagi orang yang melampaui batas dalam ketidaktaatan yang sekelas kelompok itu. Ya, kemudian ya lama namanya neraka jahanam. Kalau sudah di neraka jahanam itu enggak ada mutasi ke surga. Tidak ada mutasi. Nah, tapi kalau ada neraka sakor yang ini nanti selama dia masih Islam itu masih ada mutasi, tapi penjaranya lama. Penjaranya lama. Jadi kalau sudah di neraka jahanam, orang munafik, orang fasik, orang kafir itu di situ tempatnya. Jadi tidak ada sama sekali kesejukan yang namanya di hari di neraka itu loh, gambarannya berapa 1%-nya api di dunia itu. Tapi ya itulah masalah-masalah yang gaib. Tapi kita hanya sekedar, bukan sekedar, kita harus mempercayainya. Karena itu yang menyampaikan Allah. Ya, bentuknya seperti apa ya? Kita aja di dunia aja bulan Agustus ini panas ya kepanasan, apalagi nanti di akhirat itu. Ya, jadi begitu. Ya, jadi jangan hanya dipahami satu ayat, ya, itu ada rangkaian di ayat 17.
1: Jih, baik Ustazah. Itu dia tadi penjelasan soal surat An-Naba ayat 22 hingga 23 ya, atas pertanyaan Pak Suko Irianto dari Krian Sidoarjo. Kemudian ada Mas Faris di Kota Batu ini Ustazah, coba kita angkat telepon melalui WhatsApp-nya. Kita coba dengarkan apa yang menjadi pertanyaan dari pendengar kita dari wilayah Kota Batu berikut ini. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Faris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Arka.
1: Kabar baik hari ini Mas Faris, sehat ya?
3: Amin, alhamdulillah.
1: Amin,
3: Mas alhamdulillah.
1: Ya? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Monggo Mas Faris, kita bersama Ustazah Haja Dr. Randa Rukmini Amar ini. Ada yang mau ditanyakan?
3: Gini. Selamat pagi, Ustazah.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Gini pertanyaannya, ini kan tadi apa? Orang tua, masyarakat lupa.
1: Sebab
3: saya.
1: Anak tidak berbakti kepada orang tua,
3: oh, iya.
1: Mas Faris.
3: Anak tidak berbakti kepada orang tua. Itu kadang sering sekali itu, Mas Arga ya, jika Ustazah. kadang ada seorang orang tua ketika anaknya sudah memberi, hanya saja anaknya yang satunya tidak memberi. Terus kadang orang tua itu suka seringkali curhat kepada anaknya. Nah, terus kebetulan saya sendiri kebetulan juga enggak kerja gitu loh, Mas Arka. Misalnya. Terus itu gimana ya? Solusinya atau mohon pencerahannya itu saya harus bagaimana begitu, atau tetap memberikan yang terbaik kepada orang tua, atau harus saya harus bagaimana gitu aja.
1: J. Mas Arka. Baik.
3: Paham ya?
1: G, matur nuwun Mas Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazah.
2: Jadi ini untuk kita orang tua, satu sisi bahwa kepada anak itu memberi bantuan kepada orang tua tidak selamanya materi. Enggak punya materi, ya fisiknya bagaimana membantu kebutuhan orang tua secara fisik, mendoakan paling rendah itu mendoakan. Saya katakan paling rendah dalam artian juga fisik tidak bisa, harta tidak bisa, ya doakanlah. Ya, dan orang tua juga harus ingat, bisa jadi doanya anak yang tidak ngasih dana itulah yang justru dikabulkan oleh Allah, sehingga bagaimana kolektif-kolektif itu harus dibangun menjadi anak. Ya, jadi intinya ya memang lengkap. Tapi ketika tidak ada kemampuan, bantulah secara fisik. Secara fisik, sesekali kalau dekat ya, datangi rumahnya mungkin bocor, mungkin perlu dibersihkan atau apa gitu ya. Itu ada hal-hal yang kita jadi orang tua itu juga itu nilainya tinggi gitu. Ya, saya dulu masih ada orang tua, ya karena saya jauh, ya saya sampaikan kepada bapak ibu. Jadi saudara yang di sini itu lebih tinggi daripada yang dilakukan, karena setiap hari ngopeni, memasakkan, daripada yang dari jauh. Dari jauh itu hanya ngasih uang, ya kalau dinilai dengan misalnya, ya orang tua juga harus di pahamkan supaya juga tidak membanding-bandingkan gitu loh ya. Jadi antara satu dengan kita sebagai anak, aku juga cuma bisa ngasih uang, cuma bisa mendoakan, tapi sehari-hari itu yang dekat yang bisa dipanggil sewaktu-waktu gitu loh. Jadi supaya saudara itu juga tidak merasa rendah gitu loh ya di mata orang tua. Itu kadang-kadang kalau sudah kumpul itu jadi musuh memang. Memang kalau sudah jadi yang kumpul tiap hari ya naudzubillah kita dijauhkan dari seperti itu. Jadi hanya yang ngasih uang setahun sekali hari raya itu yang diangkat diangkat namanya. Jangan sampai makan ini Mas, ini kalau saya di pengajiannya ibu-ibu, doakan anak-anak kita, kalau bisa membantu anak cucu kita, dijaga jangan terus kemudian jadi peminta-minta kepada anak. Mereka punya rumah tangga sendiri. Ya, itu minta sama Allah. Nanti kalau minta ke anak, anak minta ke orang tua kecewa. Minta sama Allah, kan Allah yang mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma'asikta min syai'in ba'da. Allah pemilik langit dan bumi. Nah, ini yang menjadi akidah sebagai orang tua, dan juga bagaimana anak juga mengerti gitu ya.
1: Jih, baik, matur nuwun Ustazah. Selanjutnya saya coba baca kembali satu WhatsApp pendengar yang sudah dikirimkan di 08155560915. Salah satunya dari nomor akhir 3712. Ustazah, bagaimana dengan anak yang sudah mondok 3 tahun tapi pulang-pulang itu masih susah diajak sholat? Kita bagaimana J sebagai orang tua? Nah, monggo Ustazah.
2: Nah, ini dievaluasi juga. Ya, mondoknya karena keinginan orang tua, karena dipaksa, tidak dimengertikan, itu juga jadi masalah. Ya, jadi harusnya dipahamkan. Seperti Maryam ya. Maryam, istrinya Imran, ibunya, Ya, itu menitipkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, menyerahkan pengasuhannya kepada Nabi Zakaria. Nah, disitulah anak harus dipahamkan, saya orang tua punya keterbatasan, gak punya ilmu, makanya kamu akan titipkan pada ulama yang bisa mendidik kamu menjadi lebih baik. Akui di depan anak-anak tentang keterbatasan orang tua. Nah, ini yang kadang-kadang memaksakan anak tidak dikasih penjelasan, tiba-tiba diajak terus kemudian dipaksa harus mondok. Ya, ini jadi kalau anak tidak berkenan, ya dicoba dulu. Kalau memondokkan anak, ini saya dulu ya, ketika pergi keluar kota sholat mampirnya yang pondok-pondok besar, enak ya mondok di sini ya. Terus saya sampaikan kan anak saya perempuan, kisah dari Maryam itu setelah ini di pondok mondok di rumah Nabi Zakaria. Jadi kalau mau menjadi perempuan solihah sukses, tidak semuanya dididik di rumah tangganya. Maryam dididik sehingga jadi ahli iktikaf, jadi ahli ilmu gitu ya. Tapi banyak anak yang nomor dua itu minta mondoknya jauh malahan di Jawa Tengah gitu loh. Jadi harus disosialisasikan dulu. Itu jadi terpaksa itu usahakan pondok, usahakan orang tua juga.
1: Baik, siap. Kemudian selanjutnya ada Pak Yudi di Singosari, Kabupaten Malang, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Anak berbakti kepada orang tua itu lebih mudah dari contoh daripada ucapan yang disampaikan. Kondisi kekinian itu lebih banyak tidak berbaktinya kepada orang tua. Ada apa yang terjadi pada orang tua hari ini atau sekarang, Ustazah? Monggo, Ustazah, penjelasannya.
2: Iya. Kita kadang-kadang sedih gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu masuk yang kelima ujian. Ya, kita kadang-kadang punya maksud yang baik, mau mengingatkan supaya lebih baik hidupnya. Orang apalagi ibu ya, kan tidak ingin ya. Kalau saya sering kali menyampaikan hal-hal yang tidak baik yang ibu alami, itu jangan sampai diulang oleh anak-anak ibu. Itu loh maksudnya ibu, kenapa kok nyekolahkan kalian, kenapa kok ini. Semudah hal-hal nanti takutnya kalian gak tahan dengan ujian-ujian yang datang dari Allah gitu loh. Kalau untuk menguatkan gak apa-apa, yang kami sampaikan kepada Allah, tolong ya jangan diuji dengan hal-hal yang anak-anak kami tidak kuat menghadapi seperti apa yang telah kami jalani di dalam kehidupan ini, gitu ya. Berilah kekuatan, jagalah ya Allah, kita mohon kepada Allah seperti itu. Ya, jadi kalau sekarang, ya itu tadi, anak-anak tidak berbakti kepada orang tua seenaknya. Memang gini ya, saya dulu, kalau SD itu kan diajari bahasa unggah ungguh pakai bahasa daerah ya. Pakai bahasa daerah kan ya, ada unggah-ungguhnya ya. Walaupun saya dari Madura ya, ada unggah-ungguhnya. Nah sekarang ini bahasanya sama, bahasa Indonesia, bahkan bahasa Inggris gitu ya. Yang akhirnya di situ nggak ada unggah-ungguh itu. Pelajaran kepribadian juga tidak ada. Kalau dulu walaupun mentang, tapi tetap tinggi, tetap sopan kepada orang tua. Ya, itu bedanya.
1: Baik, itu tantangan yang kita hadapi saat ini sebagai orang tua, Njie Ustazah. Oleh karena
2: sekarang,
1: itu, Njie, monggo Ustazah.
2: Sekarang ada karakter ya, karakter dulu kan kepribadian.
1: Baik.
2: Kayaknya contohnya yang kurang dari masyarakat juga.
1: Njie, baik. Ustazah, oleh karena itu sebagai catatan akhir, apa yang mau dipesankan kepada para pendengar ini? Kita sebagai anak atau kita sebagai orang tua, agar kita berbakti kepada orang tua, atau kita sebagai orang tua dapat mendidik anak agar dapat berbakti kepada kita, Ustazah, monggo.
2: Iya, yang pertama kepada orang tua dulu ya, orang tua dulu, bahwa anak tidak sekedar dilahirkan, tapi harus dikembangkan potensi fitrahnya. Kita harus mengerti apa yang diajarkan di dalam Al-Quran tahapan-tahapan berikan pendidikan kepada anak, dan jangan pakai harga mati kepada anak untuk marah dengan perilaku yang tidak baik, kemudian sampai mengutuknya. Itu yang dijaga. Yang kedua, kepada anak, bahwa anak kalau disuruh berbakti kepada kedua orang tuanya, tanamkan di dalam hatinya, karena itu sebagai bentuk rasa takut kepada Tuhannya, karena Allah yang memerintahkan kita taat kepada perintah Allah, kemudian Allah menyuruh kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau orang tuanya tidak baik, jangan taat, tapi tetap hormat. Ya, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Minallah wa fathul barib wa basyirul mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustazah Hajah Dr. Anda Rukmini Amar MAP, pendengar, sudah bersama kita dalam Tausiah Mutiara Pagi dengan topik sebab anak tidak berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi, pendengar, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, ya. Amin amin ya robbal alamin. Tetaplah bersama kami karena sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Malang.

ada suatu kalimat yang sangat berharga, yaitu, semoga Allah merahmati orang yang menunjukkan kepadaku kesalahanku. Ungkapan agung yang memiliki banyak makna mulia ini diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ungkapan yang mudah diucap tetapi sulit untuk dipraktikkan, kecuali oleh mereka yang memiliki jiwa besar, kokoh, hati yang suci, dan tawadu yang mampu dan siap menerima serta menyadari aib yang ada pada dirinya, menghadapinya dengan tegar, dan kemudian fokus pada usaha untuk selalu memperbaikinya. Tidak ada seorang pun di dunia yang luput dari aib. Namun terkadang, kita tidak jujur terhadap diri kita dan sering terkesan membela diri. Dari Abdullah Al-Muzaini mengatakan, jika iblis memberikan was-was kepadamu bahwa engkau lebih mulia dari muslim lainnya, maka perhatikanlah, jika ada orang lain yang lebih tua darimu, maka seharusnya engkau katakan, orang tersebut telah lebih dahulu beriman dan beramal soleh dariku, maka ia lebih baik dariku. Jika ada orang lainnya yang lebih muda darimu, maka seharusnya engkau katakan, aku telah lebih dahulu bermaksiat dan berlumuran dosa, serta lebih pantas mendapatkan siksa dibanding dirinya, maka ia sebenarnya lebih baik dariku. Demikianlah sikap yang seharusnya engkau perhatikan ketika engkau melihat yang lebih tua atau yang lebih muda darimu.

0: berkewajiban untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap
1: budaya yang tidak boleh hilang sebenarnya. Karena apa? Dengan begini kita apa ya, memberikan spirit.
2: Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Rabu 26 Agustus 2026 hari ini. Dan berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini masyarakat di beberapa desa di wilayah Kabupaten Malang tetap menjaga tradisi.
1: Maknanya yaitu kita harus bisa semuanya muslim mensuri tauladani, mencontoh akhlak-akhlak terbaik Kanjeng Nabi Muhammad.
3: Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini masyarakat di beberapa desa di wilayah Kabupaten Malang tetap menjaga tradisi mempersembahkan makanan untuk dibawa ke surau atau masjid menandai peringatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan itu merupakan tradisi masyarakat dalam menyambut Maulid Nabi, pencetus Hari Santri Nasional yang juga pengasuh pondok pesantren Babussalam Pagelaran. Kiai Haji Thoriq bin Ziyad mengatakan, tradisi mempersembahkan makanan di surau dan masjid perlu dipertahankan. Hal itu sebagai bentuk hadiah untuk disedekahkan oleh masyarakat usai pembacaan salawat Nabi. Tujuannya memberikan spirit kepada generasi penerus agar tetap mengingat Maulid Nabi, sehingga generasi penerus terus mengkaji tentang Rasulullah dan mencontoh perilaku mulia yang dilakukan kala itu.
1: Saudara-saudara kita yang ada di desa dengan membawa semacam makanan, kalau sesembahan lah, apa yang disembahkan menjadi hadiah, dan itu disedekahkan setelah acara maulutan, pembacaan maulid Nabi, itu menurut saya luar biasa budaya itu. Budaya yang tidak boleh hilang sebenarnya. Karena apa? Dengan begini kita apa ya, memberikan spirit motivasi kepada generasi-generasi penerus agar benar-benar mencintai Kanjeng Nabi dengan caranya kita, dengan cara yang disukai oleh Kanjeng Nabi, yaitu berbagi makanan, berbagi manfaat kepada yang lain, saling menolong kepada yang lain, begitu. Bagaimanapun Nabi Muhammad SAW itu orang manusia yang terbaik dan itu yang paling dicintai oleh Allah. Sampai ada hadisnya, laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jika bukan tanpa engkau wahai Nabi Muhammad, tidak akan aku bikin cakrawala semuanya.
3: Thoriq menambahkan, di pondok pesantren Babussalam rutin dilakukan peringatan Maulid Nabi dengan cara pembacaan selawat yang melibatkan masyarakat sekitar. Usai dilakukan pembacaan selawat, masyarakat yang hadir diberikan hadiah dengan cara diundi. Hal ini dilakukan untuk memberikan spirit kepada masyarakat terkait pentingnya mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari Kabupaten Malang, dalam hal ini Pemkab Malang menyiapkan pembentukan satuan tugas atau Satgas Perlindungan Anak untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Satgas tersebut nantinya dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Malang. Tugasnya adalah mencakup sosialisasi pencegahan, pendampingan hingga konseling psikologis bagi korban perundungan dan pelecehan seksual. Bupati Malang Haji Muhammad Sanusi mengatakan, pencegahan harus dilakukan sejak dini dan melibatkan berbagai lingkungan pendidikan. Upaya tersebut tidak hanya menyasar sekolah umum, tetapi juga madrasah dan pondok pesantren. Pemkab Malang juga akan memperkuat koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, Majelis Ulama Indonesia, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah dalam penanganan kasus dan penegakan hukum. Sanusi menilai, perlindungan anak menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Menurutnya pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga harus memastikan anak dan generasi muda tumbuh dalam lingkungan yang aman.
0: Berkewajiban untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap setiap perbuatan yang menyimpang, baik menyimpang aturan agama maupun menyimpang aturan undang-undang positif, undang-undang negara Republik Indonesia. Undang-undang telah mengatur tentang pelarangan perilaku seksual yang menyimpang, bahkan melarang terhadap perundungan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Dan ini terjadi di Kabupaten Malang, sehingga saya harus menyampaikan.
2: Pembentukan Satgas Perlindungan Anak tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Malang memperkuat pencegahan kekerasan seksual dari tingkat hulu. Sosialisasi juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak termasuk menghadapi dampak negatif dari penggunaan media digital. Upaya tersebut diperkuat melalui keterlibatan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, tokoh agama, serta unsur masyarakat. Dan berikut kita ikuti beberapa pendapat masyarakat terkait upaya pemerintah Kabupaten Malang yang membentuk Satgas Perlindungan Anak.
4: Saya Naura dari Pasuruan. Menurut saya, rencana Pemkab Malang bikin Satgas Perlindungan Anak itu bagus banget, karena anak-anak butuh dilindungi dari kekerasan dan pelecehan. Nah, untuk langkah yang penting, Satgas harus sering turun ke sekolah buat bersosialisasi dan bikin tempat nyadu yang gampang diakses, biar kalau ada masalah, anak berani lapor.
5: Perkenalkan, nama saya Nur Sefa Rahmatullah. Kalau pendapat saya, ini sebenarnya cukup baik untuk perlindungan anak dari kekerasan dan pelecehan seksual. Jadi saya harap hal-hal seperti ini bisa terlaksana dengan bijak. Terlebih lagi banyak sekarang kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak di lingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya.
6: Perkenalkan, nama saya Armai Kadir Ramdhani. Untuk itu saya sangat setuju, dikarenakan sekarang anak-anak Gen Z atau milenial itu, atau anak-anak zaman sekarang itu sudah kayak kurang pengawasan lah sama orang tua, jadi kayak lebih ke bebas begitu. Jadi kalau untuk rencana untuk Satgas Perlindungan Anak begitu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Bupati Malang Sanusi mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan sejak usia sekolah untuk membekali pelajar menghadapi pesatnya perkembangan transaksi digital. Upaya tersebut dilakukan melalui program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR dan program Rajin Menabung atau RABU. Sanusi menilai pendidikan keuangan perlu diberikan sejak dini agar pelajar memiliki kemampuan mengelola uang secara bijak. Kecakapan tersebut mencakup kemampuan mengenai nilai uang, mengatur pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta merencanakan keuangan. Penguatan literasi keuangan juga diharapkan dapat mengantisipasi perilaku konsumtif dan resiko penggunaan layanan keuangan ilegal yang semakin mudah diakses melalui transaksi digital. Program bertajuk Pelajar Makmur Cerdas Finansial itu menyasar berbagai jenjang pendidikan mulai SD, SMP, MTs, SMA, SMK, madrasah hingga sekolah luar biasa atau SLB. Kebiasaan menabung didorong menjadi bagian dari aktivitas pelajar, baik di sekolah maupun di rumah. Pelaksanaan program melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, diantaranya adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Malang, Bank Indonesia Malang, BPR Arta Kanjuruhan, serta jajaran Dinas Pendidikan Daerah. Program tersebut juga mendukung gerakan nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan.
7: Oleh karena itu, literasi dan inklusi keuangan harus ditanamkan sejak dini. Anak-anak perlu dibekali kemampuan untuk mengenali nilai uang, mengatur pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta membiasakan diri menabung sebagai sebagian dari perencanaan masa depan. Tentunya kalau bisa begini, nanti akan mendidik anak-anak untuk hemat dan tahu tentang kemampuan dan kebutuhan serta keinginan.
2: Sanusi turut mendorong pelajar membangun kebiasaan menabung tanpa harus menunggu memiliki uang dalam jumlah yang besar. Menyisihkan uang secara rutin dengan nominal kecil dinilai dapat melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian dalam mengelola keuangan. Kabar berikutnya kita beralih ke Kota Batu. Pengerjaan pedestrian di Jalan Abdul Ghani Kota Batu mulai dilakukan pada malam hari.
8: Pengerjaan pedestrian di Jalan Abdul Ghani Kota Batu mulai dilakukan pada malam hari setelah alat berat tiba di lokasi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Batu, Esti Dwi Astuti mengatakan, pekerjaan dilakukan setiap hari mulai pukul 8 malam hingga 4 pagi untuk mengurangi gangguan terhadap arus lalu lintas. Esti menjelaskan, pekerjaan sebelumnya masih dalam tahap pembersihan dan persiapan, sedangkan penutupan lokasi pekerjaan mulai dilakukan sejak malam hari setelah alat berat didatangkan. Pekerjaan menggunakan alat berat berupa ekskavator untuk melakukan penggalian di sejumlah bagian pedestrian. Pengerjaan pada malam hari dipilih karena kondisi Jalan Abdul Ghani cukup padat jika pekerjaan dilakukan pada pagi hingga siang hari. Terlebih, Jalan Hasanuddin saat ini juga masih ditutup sehingga pekerjaan dengan alat berat pada siang hari dinilai berpotensi memperparah kepadatan lalu lintas.
9: Jadi, kenapa kami kerjanya malam? Karena di situ kan crowded ya, banyak macet kalau pagi. Sementara Hasanuddin kan sudah ditutup, maka itu kerjanya mulai jam 20 sampai jam 4 pagi setiap hari. Jadi kalau panjenengan lihat sekarang ini kan sudah ada samping-samping kanan sudah digali semua, kan itu pakai alat berat semua, pakai ekskavator semalam. Jadi kami mengantisipasi untuk kenyamanan pasti terganggu, tapi meminimalisir gitu. Kalau misalkan kami kerja pagi ini kan pasti akan lebih crowded lagi. Kalau sampai alat berat kami datang sudah memenuhi separuh jalan sendiri, jadi seperti itu. Jadi kami kerjanya malam.
8: Selain mempertimbangkan kepadatan lalu lintas, penggunaan alat berat menjadi salah satu alasan pekerjaan tidak dilakukan pada siang hari. Pengerjaan malam hari juga dilakukan untuk meminimalkan dampak terhadap kenyamanan dan mobilitas masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Dengan pola kerja tersebut, pengerjaan pedestrian Abdul Ghani saat ini berlangsung pada malam hari, yakni pukul 8 malam hingga pukul 4 pagi setiap hari. Pekerjaan telah memasuki tahap penggalian menggunakan alat berat setelah proses pembersihan dan persiapan sebelumnya dilakukan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Kota Batu kita beranjak ke Pasuruan, di mana layanan vaksin internasional kini hadir di RSUD Bangil dan RSUD Grati. Masyarakat tidak perlu keluar kota.
10: Masyarakat yang akan melaksanakan vaksinasi internasional, yakni meningitis dan polio sebagai persyaratan umroh dan haji, kini tak perlu lagi keluar kota atau di klinik swasta, sebab sudah tersedia di RSUD Bangil maupun RSUD Grati dengan biaya lebih murah dan terintegrasi dengan layanan pembuatan paspor dari kantor imigrasi. Hal tersebut seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, Dr. Arma Rosalina, Selasa pagi. Menurutnya, layanan vaksin internasional sudah ada di RSUD Bangil sejak beberapa tahun lalu, sedangkan di RSUD Grati baru berjalan 2 tahun terakhir. Hanya saja banyak masyarakat yang belum mengetahuinya, padahal soal biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah ketimbang di klinik swasta maupun layanan kesehatan lain di luar Pasuruan.
11: Sesuai dengan arahan Bapak Bupati, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, utamanya untuk para calon jamaah umroh dan haji, maka Pak Bupati mengharapkan kami dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kantor imigrasi dan kantor Kementerian Umroh dan Haji Kabupaten Pasuruan untuk dapat memberikan pelayanan terintegrasi sehingga nantinya dapat memudahkan para calon jamaah umroh dan haji dalam mendapatkan pelayanan. Di antaranya adalah pelayanan pengurusan paspor dan visa haji, kemudian juga pelayanan vaksinasi internasional, di mana pelayanan vaksinasi internasional ini sudah dapat dilayani dan tersedia di dua RSUD kita, yaitu RSUD Bangil dan RSUD Grati.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan Hairul Huda Ahmad menjelaskan pihaknya siap mensupport Pemkab Pasuruan dalam percepatan layanan kepengurusan paspor untuk jamaah yang akan melaksanakan umroh dan haji, khususnya layanan jemput bola maupun kepengurusan paspor sehari jadi.
12: Support kami di sini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di sini kita menginformasikan juga kepada para pelaku usaha haji dan umroh kalau kantor imigrasi Pasuruan sudah ada di Bangil dan juga bisa melakukan layanan jemput bola dan juga percepatan sehari. Jemput bola yang dimaksud di sini adalah kita bisa melayani permohonan paspor di luar kantor, tentu saja dengan koridor-koridor yang berlaku sesuai dengan aturan seperti itu.
10: Diketahui, layanan vaksin internasional di RSUD Bangil maupun Grati berkisar antara 400 hingga 500 ribu rupiah. Sedangkan di klinik swasta maupun rumah sakit lain di luar Pasuruan jauh lebih mahal hingga berkisar antara 700 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah. Sedangkan kepengurusan paspor dikenakan biaya 350 ribu rupiah. Emil Akbar melaporkan.
2: Pangkalan TNI Angkatan Darat Lanut Abdul Rahman Saleh mendukung pemberangkatan 200 personil Satuan Tugas atau Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla menuju Kalimantan Barat. Dukungan tersebut dilakukan melalui dua penerbangan pesawat TNI Angkatan Udara. Pesawat Hercules TNI AU A1344 membawa 130 personil Satgas BKU Yonif TP534VD Sidoda di Lawang. Sementara itu 70 personil lainnya diberangkatkan menggunakan pesawat Boeing 737 TNI AU A7308. Seluruh personil tersebut akan mendukung upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Pemberangkatan Satgas menjadi bagian dari upaya memperkuat penanggulangan karhutla, termasuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan juga lahan, serta asap yang ditimbulkan. Komandan Lanut Abdul Rahman Saleh, Marsma TNI Reza RR, Sastra Negara menekankan komitmennya untuk memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan misi kemanusiaan dan operasi penanggulangan bencana, khususnya dalam upaya melindungi keselamatan masyarakat. Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan pembentukan Satgas atau Satuan Tugas Perlindungan untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Malang tetap menjaga tradisi. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tanto.
2: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.

Malang pagi ini. Baru saja Anda ikuti warta berita produksi dari Pro1 RRI Malang. Salah satu berita yang tadi kami hadirkan adalah Lanut Abdul Rahman Saleh Peningar yang menerjunkan pasukan untuk membantu penanganan karhutla yang ada di Kalimantan. Jadi seperti kita ketahui pendengar, ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengancam Kalimantan Barat, Latnul Abdul Rahman Saleh Peningar mengambil peran penting sebagai titik keberangkatan pasukan yang akan diterjunkan ke wilayah yang terdampak. Jadi sebanyak 200 personil Satgas Penanggulangan Karhutla diberangkatkan dari Lanut Abdul Rahman Saleh menuju Kalimantan Barat pada Senin malam 24 Agustus 2026 kemarin, dan mobilisasi tersebut ini menjadi bukti kesiapan dari Lanut Abdul Rahman Saleh pendengar dalam mendukung operasi penanggulangan bencana yang membutuhkan kecepatan dan juga ketepatan. Dua pesawat TNI Angkatan Udara digunakan dalam misi tersebut. Di antaranya adalah pesawat Hercules TNI AU A1344 yang mengangkut 130 personil Satgas BKU Yonif TP534VD Sidoda di Lawang, sedangkan 70 personil lainnya itu diberangkatkan menggunakan pesawat Boeing 737 TNI AU A7308. Dari Lanut Abdul Rahman Saleh, ratusan personil tersebut bergerak menuju Kalimantan Barat untuk memperkuat operasi di lapangan. Mereka disiapkan menghadapi kondisi karhutla sekaligus membantu pada masyarakat yang terdampak asap dan juga kebakaran. Kehadiran langsung Komandan Lanut Abdul Rahman Saleh menegaskan bahwa dukungan terhadap operasi karhutla bukan sekedar urusan penerbangan, tetapi bagian dari kesiapan satuan dalam menopang operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Kecepatan mobilisasi pendengar menjadi faktor penting dalam penanganan karhutla. Semakin cepat personil tiba di lokasi, maka semakin besar peluang dalam rangka memperkuat upaya pengendalian kebakaran sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat. Karena itu, kesiapan Lanut Abdul Rahman Saleh dalam menyediakan dukungan penerbangan menjadi salah satu mata rantai yang penting dalam operasi tersebut. Pesawat personil serta fasilitas pangkalan dikerahkan untuk memastikan agar pasukan dapat bergerak menuju wilayah operasi sesuai dengan kebutuhannya. Lanut Abdul Rahman Saleh pendengar menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan maksimal terhadap setiap misi kemanusiaan dan operasi penanggulangan bencana. Jadi dari Malang, misi kemanusiaan itu bergerak, dua pesawat TNI AU membawa 200 personil menuju Kalimantan Barat dengan satu tujuan, memperkuat perjuangan menghadapi karhutla dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana asap.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Saat terjadi kebakaran, terkadang korban jiwa yang jatuh tidak terelakkan. Ini menunjukkan betapa pengetahuan masyarakat seputar penanganan kebakaran masih minim. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. 1. Jangan menunda keluar rumah. Lupakan barang berharga ataupun hewan peliharaan. 2. Jangan menyelidiki penyebab kebakaran atau asal mula api. 3. Cobalah merangkak di lantai jika ada asap, karena udara di dekat lantai lebih bersih. Lalu posisikan hidung serendah mungkin agar seminim mungkin menghirup asap. Menghirup asap yang beracun bisa membuat seseorang tidak sadarkan diri. 4. Saat keluar, buka pintu yang diperlukan saja untuk jalan keluar, dan jika memungkinkan, tutup semua pintu yang terbuka untuk memperlambat penyebaran api. 5. Sebelum membuka pintu, rasakan dulu pintu dengan punggung tangan. Jika hangat, jangan membukanya, karena itu berarti ada api di balik pintu. 6. Jika melarikan diri dengan orang lain, tetaplah bersama sebisa mungkin. Kondisi lain yang dapat terjadi saat kebakaran adalah tertutupnya jalur keluar karena terhalang api. Dalam kondisi ini, banyak orang menjadi panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan jika jalur keluar tertutup api. 1. Jika berada di lantai atas, keluarlah dari jendela. Sebelum itu, lemparkan bahan lunak sebagai alas untuk keluar dari jendela sebagai antisipasi saat terjatuh. Jika bersama anak, usahakan untuk menurunkannya sebisa mungkin agar jarak jatuh tidak terlalu jauh, dan minta bantuan orang lain untuk menjaga di bawah. 2. Jika tidak dapat membuka jendela, gunakan benda berat untuk memecahkannya. Cari barang di sekitar yang kuat untuk memecahkan kaca jika jendela sulit dibuka. Tutupi bagian tepi yang bergerigi dengan pakaian, handuk, atau selimut agar tidak melukai kulit. 3. Jika tidak bisa keluar, masukkan semua orang ke satu ruangan yang aman atau paling lama terpapar api. Kemudian letakkan bantal atau handuk yang dibasahi di bawah pintu untuk menghalangi masuknya asap. Lalu buka jendela dan minta bantuan orang lain atau pemadam kebakaran secepat mungkin. 4. Saat berhasil keluar dan jika masih memiliki tenaga, usahakan membantu untuk memadamkan api sebelum petugas pemadam datang. Namun, jika pemadam hadir, biarkan mereka mengerjakannya agar tidak mengganggu proses pemadaman api. Usahakan untuk tidak masuk ke dalam bangunan kembali untuk mengambil atau mencari suatu barang, karena hal itu akan membahayakan nyawa. Jangan lupa beritahu hal penting ini pada orang di sekitar Anda, supaya saat kebakaran terjadi, semua orang bisa menyelamatkan diri dengan tenang

kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya doakan pendengar Anda hari ini semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang semangat, dalam kondisi yang prima untuk menjalani hari ini ya. Apapun agenda Anda, mudah-mudahan tidak terhalang, tidak terhambat dengan kondisi kesehatan Anda yang terganggu pendengar. Karena kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kembali membawa persoalan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia, pendengar. Ini yang patut menjadi perhatian kita ya. Selain mengganggu jarak pandang dan aktivitas sehari-hari, kabut asap yang dihasilkan karhutla juga meningkatkan risiko gangguan pernapasan termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kementerian Kesehatan pendengar melaporkan bahwa lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten kota itu terpapar langsung kabut asap akibat karhutla yang terjadi di 7 provinsi per 21 Agustus 2026. Wilayah tersebut mencakup Jambi, kemudian Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dampaknya mulai terlihat dari peningkatan kasus ISPA yang berada di sejumlah daerah di Kalimantan, utamanya di Kalimantan Tengah ini mencet pendengar. Mencatat kenaikan kasus dari 402 menjadi 716 kasus hanya dalam waktu satu minggu atau meningkat sekitar 78%. Sementara itu Kalimantan Barat telah mencatat lebih dari 151 ribu kasus ISPA sejak Januari 2026 dengan lonjakan tertinggi dilaporkan terjadi di Pontianak, Kuburaya, dan juga Mempawah, pendengar. Asap karhutla ini mengandung berbagai partikel dan juga zat berbahaya bagi sistem pernapasan. Salah satu yang paling dikhawatirkan adalah PM25, yaitu partikel berukuran sangat kecil yang dapat terhirup hingga bagian terdalam dari paru-paru kita. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan bahwa paparan dari PM25 dari asap karhutla dapat mengganggu sistem pernapasan dan meningkatkan risiko penyakit seperti ISPA. Karena itu pendengar, masyarakat di wilayah dengan kualitas udara buruk diminta membatasi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker. Dampaknya tidak hanya berupa batuk atau rasa tidak nyaman di tenggorokan. Kemenkes sebelumnya menjelaskan bahwa asap kebakaran hutan itu dapat menyebabkan iritasi pada mata, kemudian hidung dan tenggorokan, serta meningkatkan risiko ISPA. Di tengah kondisi tersebut, pendengar, anak-anak ini menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Kementerian Kesehatan memasukkan anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang dengan riwayat asma dan penyakit paru sebagai kelompok yang lebih rentan terhadap dampak asap kebakaran hutan. Sayangnya, pendengar, data terbaru dari Kementerian Kesehatan per 21 Agustus 2026 yang dipublikasikan terkait lonjakan ISPA akibat karhutla belum memberikan rincian jumlah kasus berdasarkan kelompok usia, sehingga belum tersedia angka yang secara khusus menunjukkan berapa banyak anak yang terkena ISPA akibat karhutla di Kalimantan. Meskipun demikian pendengar, perhatian terhadap anak tetap penting karena mereka termasuk kelompok yang lebih rentan ketika kualitas udara memburuk. Kita berdoa pendengar, kebakaran hutan dan juga lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia ya, salah satunya Kalimantan, tadi saya baca informasi ada 200 tim gabungan atau Satgas dari Lanut Abdul Rahman Saleh yang juga diterjunkan membawa dampak yang positif ya. Karhutla di wilayah Kalimantan utamanya pendengar ini bisa terkendali dan kualitas udara kembali baik sehingga kesehatan masyarakat kita yang ada di wilayah Kalimantan juga tetap terjaga.

0: 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, programa satu kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional dari Radio Republik Indonesia, untuk mengikuti warta berita sentral tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, saya mau bagi info traffic untuk Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Hati-hati di beberapa titik berikut ini ya. Di antaranya kawasan Ayani, Kota Malang, ini kepadatan lalu lintas sudah nampak di situ pendengar. Kemudian dari Ayani berlanjut di kawasan Borobudur, yang agak panjang antrian kendaraannya pada pagi hari ini di kawasan Soekarno-Hatta pendengar. Kemudian kawasan MT Haryono, Jalan Gajayana, ada pula titik kepadatan di Jaksa Agung Suprapto, selanjutnya di Jalan Ranugrati, Kota Malang, hingga Jalan Danau Toba, Kota Malang. Lantas ada di kawasan Puntodewo. Di kawasan Puntodewo pada pagi hari ini juga padat ya. Puntodewo yang mengarah ke Muharto juga padat. Dari kawasan Muharto kita bergeser ke kawasan Ki Ageng Gribik. Pada pagi hari ini juga sudah nampak kepadatan arus lalu lintas. Kemudian di Kolonel Slamet Supriyadi, Kota Malang, pendengar, antrian kendaraan juga nampak panjang di wilayah tersebut ya. Jadi untuk Anda yang berkendara, harap senantiasa tertib dalam berkendara. Kemudian patuh akan rambu-rambu dan juga aturan berkendara, pendengar. Harapan saya, doa saya, Anda selamat sampai dengan tujuan. Dan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa.